0: tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secari kain, sehelai, kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu. Kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain. Nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang. Ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain. Untuk murtad. Tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masyihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fitolab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, Salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga, ada neraka, kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam. Ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Ngaji. Belajar agama. Sinau Al-Quran. Itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji isin lah wis tua? Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior? Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung? Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan nengirat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu kursine dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desaan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Mohonnya karokai ditraktir terus Ustaz, mulanya aku betah karokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karokai jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karokai mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan, diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah naik kembul kalau kayak kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran, nomor sih bakalan metu sing di. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya

0: bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa? Sama Zainal Abidin. Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Rasul menyatakan tidak. Bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala

0: tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani minath thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian, sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian. Menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rezekinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi, kullukum ja'i'un, setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rizki, kita malah putus asa, tidak berdoa. Yang kedua adalah beristighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah, perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan, perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat, kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durr fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغض حماصا ويروح بطانا. Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal, dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan, dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan, dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma, air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air, menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Tabi'u bainal hajj wal umrah." Ikutilah antara haji dengan umrah. "Fa innahuma yunfiyani al-faqra wad-dunub kama yunfil kir khubthal hadidi wad-dhahabi wal-fiddah." Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa, seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu rizkuhu, wa yunsa'lahu ajaluhu, fal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah, di atas kesedihan dan penderitaan, seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rezeki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fakhsha di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita, kembali lagi dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim inna allaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah. Saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita? Apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengenai ustaz, mengenai kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudunin jenengan nunggu suwe kue bunga. Orang. Dikin. Teman ya, cak cok boy. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai qomat dikumandangkan. tapi. Ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene golek ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya

0: sing manga kursi ji. Nek sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya.

0: Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, Bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita, ya, dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya, ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat, ya, berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
4: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cara cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya, resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah, ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen, tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
3: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Pendapat Ustaz gimana?
4: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
3: Terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
4: Iya.
3: Awam ini gimana Ustaz?
4: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau satu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok nggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
6: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha

وكثرة السؤال. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita. Terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al. Memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubda lakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak

0: kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela, itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta, itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram. untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram. Apapun yang diharamkan, membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisab mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak, enggak ada manfaat, ada madarat. Itu itha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika menghisab. Ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab, dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah, ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat, dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah, dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda buah jeleknya kondisi jiwa dia, disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin.
0: 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Allahu'alam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati mana azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi di tanggal 28 Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2026. Sekali lagi, di 28 Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Mukarramah, Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50A Setrasari, Kota Bandung. Adapun kajian di pagi hari ini akan membahas tentang tanda-tanda kiamat, yaitu penyimpangan akhir zaman. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun anda berada. Para pendengar juga dapat menyimak kajian pada pagi hari ini di Tarbiyah Sunnah Channel dan juga di Facebook, Instagram, juga di TV streaming di aplikasi Tarbiyah Sunnah. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum,

0: Taib, ikhwatiman azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali melanjutkan bahasan kitab Asyratus Sa'ah atau Tanda-Tanda Kiamat. Bulan yang lalu pertemuan terakhir adalah taqarrubuz zaman, dekatnya waktu. Maksudnya sudah diterangkan. Kita lanjut. Salah satu di antara tanda datangnya atau dekatnya kiamat adalah taqarrubul aswaq, saling mendekatnya pasar. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta tadhhara al-fitanu wa yakthura al-kadhibu wa taqarrabu al-aswaq. Tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya banyak fitnah, merajalelanya kedustaan, dan dekatnya pasar-pasar, saling mendekatnya pasar-pasar. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah dalam kitab Majma'u Zawaid, rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih ghairu Sa'id bin Sam'an wa huwa thiqat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan rijal hadis ini, maksud rijal itu para perawi. Para perawi hadis ini adalah rawi-rawi hadis sahih, maksudnya yang dipakai oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kecuali satu rawi namanya Sa'id bin Sam'an, tidak dipakai oleh Imam Bukhari, tapi dia thiqat. Thiqat itu terpercaya. Hadis ini sahih. Jadi hadis ini menerangkan ada tiga tanda dekatnya kiamat. Pertama, munculnya banyak fitnah. Kedua, merajalelanya kedustaan. Ketiga, saling mendekatnya pasar. Berkata Syekh Humud At-Waijiri rahimahullahu ta'ala, wa amma taqarrubul aswaq faqad jaa tafsiruhu fi haditsin dha'if bi annahu kasaduha wa qillatu arha arbahiha wadh-dhahir wallahu a'lam anna dhalika isharatun ila ma waqa'a fi zamanina min taqarrubi ahli al-ard bisababil maraqibil jawiyah wal ardiyah wal alatil kahrubaiyah allati tankulul aswat kal idha'ah wa telefonat al-hawaiyah allati sarat aswakul ard mutaqaribah. Ada kendala teknis sebentar. Iya, kata Syekh Humud At-Waijiri rahimahullah, beda teknisi, beda kualitas suara ya. Kata Syaikhul Ajiri rahimahullahu taala, adapun saling dekatnya pasar, tafsiran hadis ini diterangkan di dalam hadis dhaif bahwa maksudnya rusaknya pasar dan sedikitnya keuntungan. Ini salah satu di antara penjelasan. Tapi penjelasan yang lebih umum adalah ini isyarat bahwa di zaman tersebut para penduduk bumi itu walaupun berada dalam jarak yang jauh, tapi seolah-olah mereka dekat karena sebab alat-alat transportasi dan alat-alat komunikasi begitu canggih. Yang jauh bisa didatangi atau ditempuh dalam jangka waktu yang singkat, dan orang yang berada di jarak yang berjauhan sangat mudah untuk melakukan komunikasi. Adanya transportasi udara, transportasi darat, adanya alat komunikasi yang namanya HP, ada radio, ada telepon, dan mengakibatkan mudahnya bertransaksi di bidang muamalah, baik jual beli, utang piutang, gadai menggadai, bahkan jual beli barang fiktif pun bisa dilakukan karena kecanggihan alat komunikasi ini. Maksudnya jual beli barang fiktif ini barangnya tidak ada. Sekarang ini banyak trading-trading, tapi yang dijual belikan hanya harganya, bukan barang. Jual beli emas, emasnya tidak ada, entah di mana, tidak diterima, tidak diserah terimakan oleh penjual dan pembeli. Hanya sertifikatnya dan harganya saja, emasnya tidak ada. Itu jual beli fiktif, entah ada entah tidak. Dan yang bertransaksi membingungkan, ada tiga pihak, penjual, pembeli, dan perantara. Yang transaksi antara perantara dengan pembeli, penjualnya entah di mana. Perantara ini menjual barang yang bukan miliknya dan itu tidak sah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan menjadi milikmu. Kan trading-trading yang sekarang kan begitu ya. Baik yang dijual belikan emas atau perak atau saham. Sahamnya tak ada. Dalam bentuk surat saham sekian umpamanya, sekian lembar. Yang ada hanyalah tanda bukti transaksi jual beli, sahamnya tidak ada. Atau jual beli emas, emas mana tidak ada, entah di mana, entah ada entah tidak ada, tidak diserah terimakan. Yang diserah terimakan hanya tanda bukti transaksi saja, barangnya tidak ada. Ini termasuk permasalahan yang muncul akibat taqarabul aswaq, saling berdekatnya pasar. Maknanya komunikasi dalam bertransaksi tanpa mempertemukan pihak-pihak yang bertransaksi. Penjual dan pembeli kan tidak harus bertemu untuk zaman sekarang. Ada yang namanya all shop, online shop gitu. Belanjanya secara online. Siapa penjual, siapa pembeli, gak kenal, gak ketemu, hanya komunikasi saja. Dari sini muncul banyak permasalahan. secara syar'i ada yang halal, ada yang haram, dan orang sudah tidak peduli. Sehingga disebutkan hatta sarat aswaqul ard mutaqaribah bisababiha, sampai pasar-pasar sebagai tempat bertransaksi seolah-olah tidak lagi dibutuhkan tempat khusus. Cukup bertransaksi melalui komunikasi karena adanya alat-alat yang canggih. Lalu disebutkan fala yakunu taghyiru fil as'ar fi qatrin min al aqtar illa wa ya'lamu bihi tujjar aw ghalibuhum. Maka tidak ada perubahan harga baik naik atau turun di bagian manapun di bumi ini kecuali dengan segera diketahui oleh para pebisnis. Walaupun berada di luar negeri-negeri yang jauh, maka ketika ada informasi harga naik, dia sudah lebih awal mengantisipasi. Ketika turun, dia juga mengantisipasi. Ketika harga naik, barang-barang stok yang ada dijual sehingga mahal. Ketika harga turun, dia memborong barang-barang itu untuk disimpan dan dipasarkan ketika harga naik. Terus disebutkan wa yadhhabu at-tajir fis sayarat ila aswaqil madain allati tab'unu anhu masirata ayyam fayaqdi hajatahu minha. Demikian juga para pebisnis itu pergi dengan alat-alat transportasi menuju pasar di kota lain, di negeri lain dalam waktu yang singkat. Jaraknya jauh yang dahulu dicapai berhari-hari bahkan berbulan-bulan, sekarang mah cuma berjam-jam atau beberapa menit sudah sampai. Sehingga transaksi itu jauh lebih cepat dan lebih mudah. Dan inilah salah satu makna dari sudah dekatnya pasar. Sehingga disimpulkan qad taqarabatil aswaq min thalathati aujuh. Yang dimaksud dengan saling dekatnya pasar ada tiga makna. Pertama, siratul ilmi bima yakunu fiha min ziyadati sa'ar aw min ziyadati si'ar wa nuqsanihi. Pertama, maksud dari saling dekatnya pasar adalah cepatnya informasi didapat baik tentang harga, tentang barang, naiknya harga atau turunnya harga, jenis barang dan segalanya. Cepat informasi, saat itu diproduksi di suatu negeri, saat itu juga informasinya langsung menyebar ke seluruh dunia. Barangnya belum ada, tapi informasinya kan sudah sampai kepada kita. Ini mana pertama. Kedua, siratu sair min suqin ila suq walau kanat masafatu tariq ba'idatun jiddan. Kedua, super cepatnya transportasi dari satu pasar ke pasar yang lain. Walaupun jarak kedua pasar itu saling berjauhan, tapi bisa dicapai dengan waktu yang sangat singkat. Mana ketiga, muqarabatu ba'diha ba'da fil as'ar wa tidak ba'du ahliha bi ba'd fi ziyadah wa nuqsan wallahu a'lam. Ketiga, berdekatannya harga dari satu pasar dengan pasar yang lain walaupun sangat jauh jaraknya, tapi harganya sama atau berdekatan. Kalau zaman baheula sangat mungkin harga satu barang di satu tempat jauh lebih murah dan ketika dijual di tempat lain amat sangat mahal. Dari sini mereka memperoleh keuntungan walaupun jaraknya jauh. Dulu orang-orang Mekah menjual barangnya itu ke negeri Syam. Kalau sekarang beda negara. Jadi barangnya yang harga murah di negerinya dijual ke negeri lain mahal. Pulangnya membawa keuntungan yang banyak. Jarak yang jauh tidak menjadi halangan karena keuntungannya amat sangat besar. Adapun zaman sekarang nyaris satu barang hampir sama harganya di setiap tempat walaupun beda negara. Karena adanya transportasi dan komunikasi yang mudah sehingga informasi bisa didapat dalam waktu yang singkat. Inilah makna taqarubul aswaq, saling berdekatannya pasar. Bahkan sekarang pasar tidak membutuhkan tempat dan berdagang toko warung pun tidak membutuhkan tempat untuk bertransaksi, tidak membutuhkan pertemuan untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli, cukup dengan komunikasi yang canggih sekarang. Inilah salah satu di antara fenomena akhir zaman, yaitu berdekatannya pasar. Kedua, maksudnya kedua hari ini ya, dengan poin dari awal ini sudah poin ke-25. Salah satu di antara tanda sudah dekatnya kiamat, munculnya fitnah terbesar atau penyimpangan terbesar yang terjadi di kalangan umat ini, yaitu zuhur syirik, munculnya fenomena syirik dengan beragam bentuknya, yang oleh para pelakunya diyakini ibadah yang agung, padahal syirik. Dan fenomena ini sudah terjadi. Orang-orang kaum muslimin mengikuti kebiasaan kaum musyrikin, mengagungkan berhala yang mereka agungkan, membuat patung dari tokoh yang dikagumi dari orang-orang soleh terdahulu. Awalnya hanya sebagai pengingat, lama-lama kemudian disembah. Dibuatnya bangunan-bangunan megah di atas kuburan orang-orang yang dianggap soleh. Mereka datang untuk bertabarruk, mereka datang untuk berdoa, meminta, mereka datang untuk mencium bangunan yang dibangun di atas kuburan, mengagungkannya, menyembelihnya, nazar. Bahkan ada yang tawaf di kuburan orang yang dianggapnya soleh. Lalu waqamu lahal a'yad, mereka mengadakan ritual-ritual di sekitar kuburan itu, persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Lata, Uzza, Manat terdahulu. Dan ini pasti terjadi di akhir zaman, karena sudah dinubuahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah diinformasikan sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini akan terjadi. Disebutkan dalam beberapa hadis. Pertama, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, diterima dari Thauban radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah, wa la taqumu as-sa'a hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qaba'ilu min ummatil authan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila pedang sudah diletakkan di kalangan umat ini, tidak akan terangkat selamanya sampai hari kiamat. Salah satu tafsiran dari hadis ini adalah pedang sudah diletakkan itu maknanya peperangan. Kalau sudah terjadi di kalangan kaum muslimin, terus berlangsung sampai hari kiamat. Terjadi satu tempat tapi tidak terjadi tempat lain. Di tempat tertentu sudah berhenti, terjadi di tempat lain. Begitu dan begitu sampai hari kiamat. Dan tidak akan terjadi kiamat sehingga ada beberapa kelompok dari umatku yang mengikuti tradisi orang-orang musyrik sampai beberapa kelompok umatku menyembah berhala. Berhala atau disebut dengan sebutan awthan, maknanya adalah apapun yang disembah walaupun tidak berupa patung. Kalau berupa patung namanya sonam, jamanya asnam. Kalau awthan, semua yang disembah selain patung. Bisa berarti batu, pohon, kayu, kuburan, bangunan, itu awthan. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum sekelompok umatku mengikuti tradisi orang-orang musyrik, sampai beberapa kelompok dari mereka menyembah al-awthan, beberapa berhala yang disembah selain menyembah patung. Karena kebanyakan orang memahami konsep musyrik kalau yang disembahnya itu patung. Adapun kalau bukan patung, beda lagi. Maka yang paling konyol adalah orang menyembah binatang, sujud ke binatang. Sebagaimana di beberapa negara ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah gajah, kalau nggak salah di Thailand ya. Bahkan ada juga yang menyembah tikus ya. Ada juga yang menyembah jenis binatang lain. Dan itu termasuk awthan, dan itu akan dilakukan oleh beberapa kelompok kaum muslimin. Hadis tersebut ada dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadza haditsun sahihun. Hadis ini hadis yang sahih. Kesahihan hadis ini diantara dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ata tatariba al-yatu nisa'i daus haula dzil khalasa. Ini di kita mungkin sudah terjadi. Fenomena ini banyak kita saksikan akhir-akhir ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sebelum punten rada vulgar, sebelum bokong atau pantat-pantat para wanita bergoyang di sekitar Dzulkhalasah. Dzulkhalasah adalah nama sebuah tempat peribadatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sebelum pantat-pantat para wanita Daus bergoyang-goyang. Maknanya mereka mengadakan ritual yang mereka anggap ibadah. Cara ritualnya dengan menggoyang-goyangkan badan, dan itu dilakukan oleh para wanita di tempat yang mereka anggap sakral, di tempat ibadah. Dzil Khalasah diterangkan oleh para ulama, makna dzil khalasah adalah ismun lil bait alladzi kana fihi sanam, nama sebuah rumah yang di dalamnya ada berhala, ada sesuatu yang mereka sembah. Intinya itu tempat ibadah, tempat ibadah, tapi ibadah yang mereka lakukan dengan bergoyang-goyang, menggoyangkan badannya. Lalu kemudian berkembang. Yang dimaksud Dzul Khalasah bukan sekedar tempat ibadah, tapi dianggap sebagai ritual ibadah tertentu yang dilakukan di suatu tempat, walaupun tempat itu bukan tempat khusus ibadah mereka. Mereka melakukan ritual keagamaan yang mereka anggap ibadah keagamaan, lalu isinya menggoyang-goyangkan badan. Ada yang seperti ini, sambil mendendangkan zikir-zikir yang mereka anggap bagian dari agama mereka. Ada orang yang berzikir solawatan sambil bergoyang-goyang. Yang lebih parah diiringi oleh musik. Tak ubahnya dengan konser peringatan hari besar Islam, isinya goyang-goyang badan, erotis, sambil terbuka auratnya, tidak dikudung-kudung acan kan. Dan itu terjadi, itu sudah diinformasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ketika menjelaskan hal ini berkata mu'alif, faqad waqa'a ma akhbarah bihin Nabi Sallam fi hadal hadis. Fa inna qabilat ad-Daus wa ma haulaha min al-Arab qad uftutinu bi dhil khalasah indama adal jahlu ila tilkal bilad. Apa yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini benar-benar sudah terjadi, karena kabilah Daus dan sekitarnya di kalangan orang-orang Arab sebelum berdirinya negara Saudi itu banyak. Kabilah Daus di kalangan orang Arab, mereka terfitnah dengan Dhul Khalasah. Ada tempat ibadah yang di dalamnya ada patung, mereka mengadakan ritual. Wanita-wanitanya berjoget-joget di tempat ibadah tersebut. Dan indama adal jahlu ila tilkal bilad fa'adu siratahal ula. Dulu itu pernah diberantas dan dihilangkan, tapi kebodohan kembali kepada mereka dan mereka kembali melakukannya. Mereka sembah berhala selain Allah di tempat itu dan mereka melakukan ritual. Sampai tiba masa dakwah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab untuk mengajak tauhid. Maka tempat-tempat penyembahan berhala tersebut dihancurkan di Jazirah Arab bersama Syekh Abdullah bin Muhammad bin Saud yang dianggap sebagai pendiri negara Saudi tersebut. Diutus beberapa duat ke kabilah Daus ini, ke tempat pemujaan yang namanya Dhul Khalasah, lalu dihancurkan tempat pemujaan ini. Sebagaimana dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menghancurkan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lain-lainnya. Dan ketika menghancurkan salah satu berhala di zaman Nabi, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, ada namanya Manat, Ali disuruh, itu berupa pohon tebang. Lalu oleh Ali bin Abi Thalib ditebang, lalu datang kepada Nabi, sudah. Apa yang kamu lihat? Tidak ada yang saya lihat. Kalau begitu kamu belum menebang, tebang lagi. Ternyata memang baru separoh. Ditebang lagi sampai pangkalnya, lalu muncul makhluk loncat dari sana. Dikejar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, lalu dibunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah kamu sudah menghancurkan. Jadi dulu ada jinnya yang menunggu di sana. Ketika ditebang lari loncat, kemudian dikejar, kemudian dibunuh. Itu kemudian kemusyrikan kembali di Jaziratul Arab sampai lahirnya Dhul Khalasah tadi, kemudian dihancurkan lagi di zaman Muhammad bin Saud ini. Nah, dari sinilah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak akan terjadi hari kiamat. Sehingga disebutkan bahwa wanita-wanita yang tua di kalangan wanita-wanita Daus, mereka menggoyangkan pantat-pantat mereka, mengadakan ritual sambil berjoget di tempat tersebut. Lalu berkata mu'alif, wala yazalu hunaka suwarun minasyirki fi ba'dil buldan. Terus muncul fenomena syirik dengan beragam bentuk di beberapa negeri. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau bersabda,

iman fayabqa man la khaira fihi farji'una ila dini abaihim. Kata Nabi SAW, tidak akan musnah malam dan siang dari kehidupan ini. Maksudnya tidak akan terjadi kiamat sebelum disembah lagi Lata dan Uzza. Lata Uzza akan muncul lagi. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, aku menyangka ketika turun ayat dalam surah Saf ayat 9 atau Al-Fath ayat yang ke-28, Allah menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun, dalam As-Saff ayat 9, dalam Al-Fath wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan dari agama yang lainnya semuanya, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Aku menyangka ini sudah final, sudah sempurna, tak akan ada lagi kemusyrikan. Itu kata Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengutus atau mengirim angin yang baik. Angin itu datang nanti dari Yaman. Tak ada seorang pun orang yang memiliki iman walaupun sekecil debu dalam hatinya, kecuali dia akan mati setelah kena angin ini. Sehingga tinggallah manusia yang tidak memiliki kebaikan sama sekali dalam hatinya. Lalu mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu kemusyrikan. Jadi nanti akan muncul angin. Angin ini halus. Siapapun orang yang punya iman, walaupun sekecil debu, mati ketika kena angin tadi. Yang tinggal hanyalah orang-orang yang tidak ada keimanan, tidak ada kebaikan. Itulah seburuk-buruk generasi dalam kehidupan manusia. Mereka kembali menyembah berhala. Dan fenomena syirik ini amat sangat banyak. Tidak hanya terbatas kepada penyembahan kepada batu, kepada pohon, kepada kuburan, tapi juga mengambil tagut-tagut sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Tagut itu kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah oleh Allah dan dia rela disembah. Kalau dia orang, dia rela disembah seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud, seperti raja yang berkuasa pada zaman Ashabul Kahfi, seperti raja yang diceritakan dalam kisah surah Al-Buruj yang disebut dengan Ashabul Ukhdud, itu memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Tagut, dia ridho disembah. Kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Adapun kalau ada orang atau makhluk yang disembah tapi dia tidak ridho, maka bukan tagut. Para nabi banyak yang menyembah. Nabi Isa disembah. Nabi Uzair disembah. Nabi Muhammad SAW disembah. Ada orang yang sujud ke kuburan Nabi SAW. Ada orang yang doa itu menghadap kuburan Nabi gitu, bukan menghadap ke kiblat. Berjamaah kadang dipimpin imam dengan suara yang keras, kita lewat tuh dengar, ya Rasulullah, berdoanya kepada Rasulullah menghadap ke kuburan. Kalau ini saya tidak pinjam telinga atau mata orang lain, lihat sendiri, dengar sendiri. Orang memimpin doa, ya Rasulullah, dan seterusnya. Sahil lana umurana fi hadhihi dunya, kedengaran mudahkan bagi kami urusan kami dalam kehidupan dunia, memintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat, menghadapnya ke kuburan. Itu penyembahan, ya, penyembahan itu ibadah, addu'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah.
Nah, para

0: tapi disembah. Tapi mereka dipastikan tidak ridha. Bukan tagut. Para malaikat disembah, tapi pasti malaikat tidak ridha. Maka bukan tagut. Jadi tagut itu segala sesuatu yang disembah dan dia ridha disembah. Lalu yashra'una linnas min indi anfusihim wa yulzimuna an-nasa bitahakum ila syari'atihim wa taraka syari'atallahi azza wa jalla. Lalu tagut-tagut ini membuat syariat bagi manusia yang mereka bikin, memaksa manusia untuk taat kepada syariat dan meninggalkan syariat Allah azza wa jalla. Maka mereka seperti apa yang Allah jelaskan dalam At-Taubah 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Nasrani, kata Allah, menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Rabb selain Allah. Apa maknanya? Ai ja'alu ulama'ahum wa 'ibadahum alihatan yashra'una lahum fa innahum muttaba'uhum fi mahallalu wa harramu. Mereka menjadikan tokoh-tokoh agama, para ahli ibadah di kalangan penganut agama mereka sebagai orang-orang yang dianggap punya legitimasi untuk membuat syariat, lalu mereka ikuti. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Yang halal menurut tokohnya dihalalkan, padahal haram menurut Allah, atau sebaliknya. Maka salah seorang mantan Nasrani yang kemudian masuk Islam, Adi bin Hatim namanya, seolah-olah protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayat ini turun, orang Nasrani menjadikan rahib dan pendeta sebagai sesembahan. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, la ya'budunahum, wahai Rasulullah, orang Nasrani itu tidak beribadah kepada pendeta, kepada rahib. Kenapa disebut mempertuhankan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaisu yuhilluna lahumul haram fayuhalliluna wa yuharrimuna alaihimul halal fayuhalliluna. Tapi bukankah para pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu diikuti, mengharamkan apa yang halal lalu diikuti? Bukankah begitu? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Fatilka ibadatum, itulah ibadah mereka. Berdasarkan hal itu, salah satu penyimpangan yang menjadi fenomena akhir zaman menjelang terjadinya hari kiamat adalah terjerumusnya kaum muslimin ke dalam banyak perbuatan syirik. Tapi mereka menganggap itu sebagai perbuatan ibadah yang agung. Makanya karena mereka meyakini ini ibadah, pas kita koreksi, pas kita larang, pas kita tegur, bukannya menerima malah marah dan balik menuduh. Jadi kalau kita mengalami itu di zaman kita, jangan heran, jangan apatis, jangan kecil hati, jangan putus asa. Oh, ini pernah dikatakan oleh Nabi akan terjadi dan ternyata terjadi di zaman kita. Yang harus kita lakukan, tetaplah istiqamah, tetaplah kita teguh di atas kebenaran, dan tetaplah berdakwah, karena salah satu di antara ciri para duat adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak akan takut terhadap celaan orang-orang yang mencela selama mereka di atas kebenaran. Inilah poin kedua. Penyimpangan akhir zaman yang akan terjadi dan menjadi tanda sudah dekatnya kiamat. Ketiga, ini dilakukan mungkin oleh sebagian dari kita yang sering ngaji. Zuhurul fahash wa qati'atur rahim wa su'ul jiwar. Hati-hati ikhwah. Munculnya perbuatan-perbuatan keji. Apa yang dimaksud perbuatan keji? Fahisyah, fahash. Berkata Ibnu Athir, huwa kullu ma yastadu qabu minad dunub wal ma'asi wa kathiran ma taridul fahisha bi makna zina wa kullu khoslatin qabiha fa huwa fahisha fil aqwal wal af'al. Semua yang amat sangat pekat keburukannya berupa dosa dan maksiat itu adalah fahisha. Dosa yang sangat kental kadar dosanya itu fahisha. Kebanyakan kata-kata fahisha ditujukan kepada perbuatan zina. La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena keburukannya itu diakui oleh semua orang. Pada intinya fahisyah adalah semua ucapan dan perbuatan yang dianggap sangat sangat buruk, itulah fahisyah. Itu kata Imam Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah. Munculnya fahisyah dan terputusnya silaturahmi dan buruknya kehidupan bertetangga. Tiga poin ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Melakukan perbuatan fahisyah, terus memutuskan silaturahmi, dan buruknya kehidupan bertetangga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yadhhara al-fahsh wat-tafahus wa qati'atur rahim wa su'ul mujawar." Tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya perbuatan fahisyah, ucapan-ucapan yang keji, memutuskan silaturahmi, dan buruknya kehidupan bertetangga. Hadis ini sanadnya sahih sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ahmad Syakir tentang kesahihan hadis ini. Hadis kedua, riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Anas radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min asyrati sa' al-fahsh wat-tafahush wa qati'atur rahim. Di antara tanda-tanda kiamat adalah al-fahsh dan tafahush. Fahsh itu perbuatannya, tafahush itu ucapannya. Perbuatannya keji, ucapannya keji. Ucapannya itu vulgar, bahasa Sunda nama jorang gitu, tabu. Sesuatu yang tidak layak dikatakan, tapi secara enteng dia katakan. Dan itu sangat dihindarkan oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran itu menggunakan kata-kata yang santun, yang sopan. Seperti umpamanya hubungan suami istri oleh Al-Quran disebutkan lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Halus kan, santun kan, tidak terlalu vulgar. Dan seterusnya tuh. Jadi kalau itu diucapkan secara terbuka namanya tafahush, ucapan yang keji. Kiamat tidak akan terjadi sehingga muncul perbuatan keji, ucapan-ucapan keji, dan memutuskan silaturahmi. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini sudah terjadi di zaman beberapa abad yang lalu dan sekarang semakin parah. Pertama, tadi disebutkan perbuatan-perbuatan keji. Ini sudah terang-terangan. Apalagi ucapan-ucapan yang vulgar sudah tidak asing lagi. Apalagi dimasukkan menjadi lirik lagu. Dan dinormalisasi sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Sekarang masih keras reaksi kepada hal-hal seperti itu ya. Tapi mungkin beberapa tahun yang akan datang itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Semoga kita terjaga dari hal-hal seperti itu. Kedua, memutuskan silaturahmi. Yang dimaksud silaturahmi adalah hubungan kekerabatan antara adik dengan kakak, antara orang tua dengan anak, antara keponakan dengan paman atau bibi, antara suan dengan ua, antara seseorang dengan sepupunya. Pokoknya yang ada hubungan kekerabatan. Lalu karena kepentingan dunia, mereka bentrok, lalu pecah, lalu bermusuhan sampai tidak saling sapa. Ada enggak adik dengan kakak bermusuhan tidak saling sapa hanya karena berebut waris atau berebut harta orang tuanya, atau adik kakak mengadakan bisnis bersama lalu ada masalah, lalu pecah, lalu saling bermusuhan? Ada banyak. Ini putus silaturahmi. Dan yang ketiganya su'ul juar, artinya buruknya kehidupan bertetangga. Dengan tetangga tidak akur, dengan tetangga berantem, dengan tetangga iri-irian, panas-panasan. Dengan tetangga saling merugikan. Ada yang musik, nyetel musik keras-keras pakai salon, dem-dem sampai tetangga itu jendelanya undur. Undur itu apa ya? Bergetar. Ada yang begitu? Ada. Atau kita sering lihat di YouTube berita-berita. Tetangga membuang sampah kek, kotoran kek, atau air bekas apa kek, ke halaman siapa? Tetangganya. Ada yang tetangganya beli mobil baru, iri gitu. Nyindir-nyindir, nyinyir-nyinyir terus, malah yang konyol. Ada seorang emak-emak memegang kunci portal kompleksnya karena ada tetangganya yang membeli mobil baru, dikunci, dibuang kuncinya biar gak keluar masuk. Ada yang begitu? Ada. Su'ul jiwar. Jelek kehidupan bertetangga. Ini fenomena yang membuktikan tergerusnya iman. Kata Nabi SAW, "Mangkana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Jadi memuliakan tetangga, baik kepada tetangga, ini tuntutan iman. Iman menuntut kita wajib baik di dalam kehidupan bertetangga. Ketika su'ul jiwar, ketika buruk kehidupan bertetangga, imannya hilang. Kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali diawali oleh sumpah. Ditanya, "Man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah?" Dijawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tukang ngeganggu tetangga, membuat tetangga tidak nyaman, imannya hilang tuh. Jadi kita berbuat baik kepada tetangga karena perintah Allah. Tuntunan sekaligus tuntutan dari Allah. Kalau ini dilanggar, berarti durhakanya yang pertama kepada Allah tuh, sebelum durhaka kepada tetangga. Karena Allah yang merintahkan kita berbuat baik kepada tetangga. Ketika ini dilanggar, maka dosa besar. Ternyata inilah fenomena akhir zaman yang merupakan penyimpangan yang terjadi menjelang terjadinya kiamat. Berkata Rasulullah SAW, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim." Faqalat, "Hadza maqamul a'id biki minal qati'ah." Qala, "Na'am. Amma tardaina an asila man wasalaka wa aqta'u man qata'aka?" Qalat, "Bala." Qal, "Fadzaka lak." Allah Azza wa Jalla setelah menciptakan makhluk, setelah selesai, maka berdirilah rahim. Lalu berkatalah rahim, Hadza maqamul a'idzi bika minal khati'ah. Ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepada engkau dari pemutusan. Maksudnya memutuskan silaturahmi. Dijawab na'am. Apa kata Allah? Ridhokah kamu hai Rahim? Aku akan menyambungkan hubungan dengan orang yang menyambungkan kamu. Aku akan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan kamu. Lalu Rahim ini berkata, ya saya ridho, itulah kamu. Jadi siapa orang yang memutuskan silaturahmi, Allah akan putuskan hubungan dia dengan orang itu. Siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan sambungkan hubungan dia dengan orang itu. Lihat, ternyata muamalah kita dengan kerabat mempengaruhi hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan berharap orang yang jelek hubungannya dengan kerabat, dengan saudara, adik, kakak, paman, bibi, uwa, dan seterusnya. Jangan berharap komunikasinya dengan Allah bagus. Jangan berharap sholatnya bisa khusyuk. Jangan berharap bisa nikmat. Jangan berharap bisa bangun tengah malam untuk tahajud. Karena apa? Karena Allah akan memutuskan hubungan dia dengan orang tersebut. Karena orang itu memutuskan silaturahmi. Jadi erat kaitan antara hablu minallah dengan hablu minannas. Dan itu terungkap dengan banyak ungkapan dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Salah satunya adalah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Lihat, Allah mengaitkan interaksi orang dengan Allah berhubungan berkaitan dengan interaksi orang dengan sesama manusia. Hablu minallah kita dipengaruhi oleh hablu minannas kita. Maka perbaiki hubungan kita dengan sama manusia, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk Allah akan kasih hidayah kepada kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyatakan hadis yang barusan, siapa yang menyambung silaturahmi Allah akan sambungkan Allah dengan dia. Siapa yang memutuskan, Allah putuskan hubungan. Kata Nabi, iqra'u masyi'tum, baca oleh kamu kalau kamu mau tahu. Nih surah Muhammad ayat 22 sampai 24. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattiu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fasammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalau kalian dianugerahi kekuasaan, kalian akan mengadakan kerusakan di muka bumi dan akan memutuskan silaturahmi di antara kalian? Jadi ada orang ketika berkuasa itu, aduh, merusak tatanan kehidupan di segala bidang. Merusak tatanan kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan seterusnya. Itu dianggap mengadakan kerusakan di muka bumi, lalu rakyat diadu domba sehingga berantem satu sama, dikotak-kotakan. Ada yang pro, ada yang kontra. Bukannya didamaikan, yang tadinya pro dan kontra itu didamaikan sehingga menjadi satu padu gitu. Ini malah dikotak-kotakan. Diputuskan hubungan kekerabatan mereka. Apa kata Allah? Ulaika alladzina la'anahumullah fasammahum wa amma absarahum. Mereka lah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Allah membuat mereka nanti bisu, lalu Allah butakan penglihatan mereka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi memutuskan silaturahmi dosa besar. Adapun su'ul jiwar atau buruknya kehidupan bertetangga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jari. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, mazala Jibrilu yusini biljar hatta donantu annahu sayuarisuhu. Jibril selalu memberikan wasiat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka jangan-jangan nanti tetangga dapat warisan. Saking harusnya kita berbuat baik kepada tetangga, ya. Tapi qadarullah masyafa di akhir zaman semua itu rusak. Kehidupan bertetangga rusak, silaturahmi juga rusak, putus hubungan kekerabatan antara seorang dengan kerabatnya, dan itu termasuk salah satu dari fenomena akhir zaman, ya. Inilah ikhwah beberapa fenomena akhir zaman yang merupakan penyimpangan menjelang terjadinya kiamat. Insyaallah nanti tanda-tanda lainnya akan kita terangkan di pertemuan berikutnya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Bagaimana hukum belanja secara online dengan COD? Boleh, tapi dengan syarat. Ketika barang tiba kemudian si pembeli membatalkan barangnya, maka dia berhak, boleh. Al-bay'ani fil khiyar malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar, hak khiyar. Khiyar itu boleh berlanjut, boleh membatalkan, selama belum berpisah. Kurir dianggap wakil dari penjual. Naib boleh mewakilkan menjual barang. Sehingga bertemulah si kurir dengan pembeli. Pembeli dan penjual memiliki hak khiyar yang sama. Boleh lanjut kalau sepakat, boleh dibatalkan. Apapun alasannya, walaupun alasannya sudah enggak butuh, sekarang mah kemarin mah butuh, tapi sekarang enggak, maka boleh. Rugi dong penjual, ya itu resiko dari sistem yang seperti ini, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya baca Al-Quran live di TikTok dengan berharap like atau tap? Berarti untuk dunia. Makin banyak like dia makin banyak poin nanti dapat uang kan gitunya. Ya boleh kalau membaca Al-Quran atau ibadah lainnya diniatkan untuk memperoleh keuntungan dunia, ya. Jika berjualan dengan cara dropship, apakah diperbolehkan secara hukum? Dropship itu kumaha sih? Ada yang bisa menjelaskan dropship gimana? Saya nggak tahu, tapi gini. Kita umpamanya memasarkan barang orang lain. Barangnya belum ada di kita, tapi masih ada di pabrik. Jadi barangnya ada fotonya, ada deskripsinya secara detail. Lalu kita pasarkan, ada yang beli. Yang beli itu bayar ke kita, baru kita pesan ke pabriknya, kirim langsung ke sana. Apakah begitu dropshipper? Kalau seperti itu enggak boleh. Tapi kita harus beli dulu, simpan di gudang kita. Setelah menjadi milik kita, baru kita jual. Kenapa? Karena kalau umpamanya kita menerima dulu bayaran, padahal barangnya masih di pemilik. Berarti kita menjual barang yang belum menjadi milik kita. Ini enggak sah. La tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Jadi ketika kita menjual, barang yang kita jual itu masih milik orang lain. Enggak boleh kita jual. Kita beli dulu, brek simpan, lalu kita pasarkan, lalu ada yang beli, baru kita kirim. Nah begitu, saya nggak tahu makna dropship di sini. Ya. Ada hamba Allah pernah kerja di bank riba, lalu saat ini sudah resign. Semasa kerjanya membeli beberapa aset dari gajinya, salah satunya rumah. Saat ini rumahnya laku terjual, lalu uangnya untuk daftar haji. Pertanyaan, bagaimana hukumnya bayar haji dari hasil penghasilan kerja di bank? Kita tahu bahwa hasil kerja di tempat yang diharamkan oleh Allah karena mengandung riba atau menjual barang-barang haram seperti menjual minuman keras, menjual rokok dan seterusnya, itu haram juga hasilnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Sungguhnya kalau Allah mengharamkan sesuatu, haram juga hasil dari sesuatu itu. Haram mencuri, hasil mencuri haram. Haram menjual minuman keras, hasil keuntungan dari sana haram. Haram berjudi, hasil dari judi haram. Haram berzina, hasil dari zina haram. Haram riba, hasil dari riba haram. Tidak boleh. Nah sekarang kita dulu enggak tahu atau tahu tapi cuek, sekarang dapat hidayah lalu resign. Bagaimana penghasilan yang murni 100% dari yang haram tadi? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ini semuanya disodakohkan atau dikembalikan, kalau dikembalikan enggak mungkin ya. Kemana? Tapi disodakohkan, dibagikan, kita akan jatuh miskin gak punya apa-apa. Jadi gelandangan sudah, rumah dibeli dari hasil riba, mobil dari hasil riba, semuanya dijual, disodakohkan, gelandangan orang itu ya. Dan itu tidak dikehendaki oleh syariat Islam. Boleh kita ambil secukupnya untuk kebutuhan pokok kita plus modal usaha, selebihnya sedekahkan. Itu yang harus kita lakukan sehingga kita tidak menjadi gelandangan yang mengemis kesana kemari. Ya, jadi ambil secukupnya yang kita butuhkan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok kita plus modal untuk usaha. Sehingga kita tidak menjadi gelandangan setelah kita tobat dari riba itu. Ini curhat mama. Bagaimana menghadapi suami yang sering bicara kasar dan bicara dengan nada tidak enak? Kumaha tuhnya? Salah pilih awalnya. Mungkin lihat gantengnya, lihat kayanya, enggak lihat agama dan karakternya. Makanya pas tadinya tertutupi itu tidak kelihatan atau tahu tapi cuek, yang penting kaya, yang penting ganteng gitulah. Ternyata hidup rumah tangga ada yang jauh lebih dibutuhkan, yaitu kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Dan itu didapat dari bagusnya karakter. Bagusnya karakter karena bagusnya agama dia. Pilihlah karena agamanya. Kalau itu sudah terjadi, gimana? Pertama, nasihati. Perbaiki. Jadi sesuatu yang rusak, kalau bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Ingatkan suami, ajak ngaji, konsultasi, ngobrol ke ustaz. Bagaimana kalau suami bicara kasar ke istri? Itu sesuatu yang amat sangat terlarang oleh agama. Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, termasuk sikap dan kata-kata yang lemah lembut, yang nyaman. Ketika disikapi dengan kasar, kata kasar, sikap kasar, sampai tersinggung, pertama suami itu sudah melanggar ayat Allah. Durhaka pertama kepada Allah, bukan kepada istrinya, tapi kepada Allah, karena Allah melarang itu. Kedua, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyatakan istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para istri. Ketika ini dilanggar, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekasaran suami ke istri bukan hanya durhaka ke istri, tapi pertama ke Allah, yang kedua ke Rasulnya, ketiga ke mertuanya. Mertuanya pasti gak enak ya. Keempat baru ke istrinya tuh. Apalagi kalau sudah punya anak, bersalah juga ke anak-anak melihat ibunya dikasari oleh ayahnya. Mereka stres loh. Mereka lebih sedih daripada kesedihan ibunya. Ibunya pasti sedih, anaknya lebih sedih melihat ibunya kayak gitu. Digitu-gituin oleh bapaknya, ya. Jadi nasihati suami begitu. Kalau enggak mampu menasihati, malah baru ngomong aja sudah digetok. Ajak ngaji, ajak konsultasi, ajak ngobrol ke ustaz, pinjem omongan atau mulut orang. Ibunya, bapaknya, ustaznya atau siapapun yang omongannya didengar sama suami. Tapi wanti-wanti jangan dikatakan saya lapor ya, kalau tahu bakal labrak lagi nanti. Atur gimana caranya agar nasihat itu bisa sampai kepada suami lalu berubah ya. Jadi kalau bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Kalau tidak bisa diperbaiki, tambah sini tambah kasar, maka boleh si ibu atau istri tersebut mengajukan gugat cerai. Karena apa yang dilakukan oleh suami itu sudah melanggar nas, ayat, dan hadis yang sahih. Apakah saya langsung bicara kepada suami kalau nada bicara itu sudah menyakiti hati saya? Ngomong saja kalau memang itu maslahat, kalau berani. Tapi kalau sudah ada pengalaman baru ngomong begitu langsung tambah hebat, sahaok, kadua gaplok, katilu nyabok, kaopat nonjok. Maka kalau berakibat madarat, hindarkan. Tapi kalau maslahat, ungkapkan dengan sebaik-baik cara. Apakah saya berdosa? Kalau caranya baik enggak berdosa ya. Atau saya cukup diam dan saya maafkan sikap suami saya, boleh kalau sabar sampai akhir hayat. Awet tapi rajit. Saya pernah dengar takdir sudah ditulis 5.000 tahun yang lalu. Salah. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kalau 5.000 tahun mah tuh baru cikene 5.000 tahun. Tapi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu ayat yang kemudian dijelaskan dalam hadis. Ayatnya surah umpamanya Al-Hadid 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi adalah yang menimpa kamu kecuali semua sudah tertulis dalam sebuah kitab. Kitabnya maksudnya Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika menjelaskan ayat ini, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ayyakhluqa samawati wal ardi bi 50,000 sana. Allah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir dari seluruh makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan 5.000 tahun yang lalu, bukan, tapi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada. Sebelum manusia, tapi ada istilah doa bisa merubah takdir, maksudnya bagaimana ya Ustaz? Yaitu hadis. Apakah betul takdir bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar gitu ya? Hal umpamanya ada pertanyaan, hal ya taghayyaru takdir bi ikhtiyarin nas wa du'aihim, bisakah takdir berubah karena ikhtiar dan doa manusia? Iya, ada hadis bahwa doa bisa merubah takdir, tapi bukankah takdir sudah ditetapkan? Iya. Terus ada lagi hadis, Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah, diluaskan rizkinya, hendaklah menyambung silaturahmi. Silaturahmi nambah umur, nambah rizki. Bukankah rizki sudah ditetapkan, umur juga sudah. Ketika manusia umurnya 4 bulan dalam kandungan ibu, ditulis 4 hal. Apa 4 hal itu? Rizkinya, ajalnya, suka dukanya, gitu ya. Dan amalnya. 4 ini sudah ditetapkan. Rizkinya enggak bisa bertambah, umurnya enggak bisa bertambah. Enggak bisa berkurang juga. Tapi kenapa ada hadis bahwa doa bisa merubah takdir? Maknanya adalah doa dan ikhtiar termasuk bagian dari apa yang Allah takdirkan. Tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Mustahil mentakdirkan sesuatu tapi tidak ditakdirkan sebabnya. Contoh, kalau Allah mau mentakdirkan seseorang punya anak, pasti Allah takdirkan dia nikah. Tidak mungkin tanpa nikah punya anak. Maksudnya anak secara syar'i. Bisa enggak nikah punya anak dengan zina? Secara biologis si anaknya, secara syar'i bukan. Jadi kalau orang ditakdirkan oleh Allah punya anak, pasti Allah takdirkan dia nikah. Dan pasti Allah takdirkan dia nikah dengan istri yang tidak mandul. Jadi takdir punya anak itu beserta takdir seluruh penyebabnya. Allah takdirkan dia bertemu dengan jodohnya gitu. Tidak mungkin dah saya mah, kalau Allah mentakdirkan punya anak walaupun tidak nikah akan punya anak, maka enggak perlu nikah. Kalau takdir banyak borojol weh. Mungkin enggak? Enggak mungkin, ya. Salah satu penyebab umpamanya, kalau Allah mentakdirkan orang itu kaya, Allah takdirkan dia punya usaha dan dimudahkan, punya partner dan dimudahkan, punya tim yang handal dan Allah mudahkan gitu tuh. Semua itu menjadi jalan teraihnya kekayaan. Jadilah dia kaya. Takdir kaya itu beserta takdir seluruh penyebab teraihnya kekayaan. Ikhtiar dan doa termasuk salah satu sebab teraihnya takdir. Kalau umpamanya seseorang ditakdirkan akan dapat jodoh lagi, maka Allah takdirkan dia berdoa, ya Allah beri saya jodoh lagi. Dan Allah takdirkan dia ikhtiar, lihat piro jodoh. Ternyata ada yang nyambung, ikhtiar. Ikhtiar mempengaruhi hasil, ya mempengaruhi hasil. Doa mempengaruhi hasil, iya. Itu penyebab teraihnya takdir. Maka itu pula yang termasuk bagian dari yang ditakdirkan. Dan kita tidak tahu takdir nanti kita bagaimana. Yang penting kita ikhtiar dan berdoa. Yang semoga saja doa dan ikhtiar ini adalah jalan kemudahan dari Allah untuk meraih apa yang kita inginkan. Dan semoga itu takdir kita. Makanya tetaplah berikhtiar, tetaplah berdoa, ya. Jadi doa dan ikhtiar termasuk bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Apa tuyul itu ada? Ngaca weh. Akhir-akhir ini sedang marak pesugihan dan mereka meyakini uang hilang diambil tuyul. Dan apakah penampakan itu benar adanya? Di RS ada barang jatuh sendiri dan ada penampakan. Iya, bisa enggak jin mencuri uang? Bisa. Sebagaimana manusia. Cuma jangan lu suudon. Nanti dicuri orang, yang disalahkan tuyul. Sebab ada kisah-kisah nyatanya. Orang, seorang emak lapor, nggak saya sebut ya, mungkin orangnya dengar sekarang, mungkin puntennya emak, dia punya suaminya istrinya dua, dia yang muda, Suaminya bilang, saya naruh uang di brankas, kuncinya saya pegang. Tapi ketika saya buka selalu hilang. Dan banyak, puluhan juta gitu. Apa mungkin ada tuyul gitu? Dan tuyul bisa gak menyebut? Saya bilang, gak yakin itu oleh jin. Karena tidak ada tanda-tanda atau bukti keterlibatan jin dalam bentuk tuyul. Enggak. Saya bilang, mungkin istrinya. Enggak mungkin, sebab enggak tahu apa kuncinya saya yang pegang. Saya usulkan coba pasang kamera tanpa sepengetahuan orang di rumah. Diam-diam pasang kamera. Ternyata betul, istrinya punya kunci duplikatnya. Mungkin dia suatu saat diam-diam mengambil kuncinya tek di apa dicetak gitu, ternyata betul ada. Oh iya, nah itu tuyulnya. Jadi jangan dulu suudzon kepada tuyul, nanti tuyul protes, saya nggak berbuat kok dituduh, difitnah gitu, bisa lapor polisi nanti. Tapi fenomena bahwa jin bisa mencuri ya, tapi jangan dulu suudzon kepada jin. Apa mungkin ada penampakan? Ya mungkin, jin bisa menampakkan diri dalam bentuk binatang, ular, anjing, atau binatang lain, atau dalam bentuk makhluk yang menyeramkan sesuai dengan imajinasi orang yang akan dia jadikan target. Kalau orang di kita begitu mati, dikubur, dikafani, terbayang kalau bangkit jadi pocong. Akhirnya jin menyamar menyerupai pocong sesuai dengan imajinasi orang. Kalau ada wanita yang lagi hamil mati dikubur kebayang, nanti beranak dalam kubur lewat punggung. Kalau bangkit nanti kayak gitu penampakannya, jadi kuntilanak. Maka jin nampak menyamar menjadi itu. Makanya di Eropa tak pernah ada kuntilanak, tak pernah ada pocong. Karena dalam bayangan orang-orang di barat, kalau orang mati hidup lagi karena tidak dibungkus oleh kafan, tidak akan menjadi pocong. Tapi kan mereka kalau mati itu pakai dasi ya. Maka kebayang kalau bangkit seperti itu untuk memberi kesan seram, pakai aja taring. Kukunya panjang. Jadilah apa? Dracula atau vampir. Di Cina hantunya lain lagi. Aclog-aclogan gitu ya. Jadi jin akan menyamar menampakkan diri sesuai dengan imajinasi manusia. Bisa ya bisa seperti itu. Tapi itu bukan wujud asli jin, penyamaran. Perkataan Imam Syafi'i yang menyatakan manida annahu ra'al jin faqad kadzab. Siapa yang mengklaim bahwa dia melihat jin berarti dia dusta. Maksudnya melihat jin dalam bentuk yang asli. Tapi dalam bentuk menyamar sebagai orang biasa bisa. Abu Hurairah pernah menangkap jin berbentuk orang. Konon ada ini, bukan konon. Ada peristiwa. Seseorang punya tetangga tukang bakso. Subuh-subuh datang tukang bakso. Ini bakso pesanan tadi malam. Pesanan gimana? Gak pesan apa-apa. Ternyata tadi malam orang ini datang ngetok suami istri. Lagi dalam keadaan hamil istrinya. Mau beli bakso. Udah habis. Habis ya. Anjing we, besok aja diantar. Subuh-subuhnya. Itu suami istri kaget. Enggak. Lalu siapa yang kesana? Gitu. Mungkin jin korinnya mungkin. Ya, wallahu a'lam. Tapi kisah ini nyata, real ada. Dan orang yang ngomongnya terpercaya. Jadi jin bisa menampakkan diri. Menjadi orang biasa, menjadi makhluk yang mengerikan, atau menjadi binatang. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ta'awudz. Baca a'udzubillahi minasyaitonir atau berlangsung a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Atau baca ayat mana saja, Fatihah atau baca ayat kursi, ya. Enggak perlu takut. Dia yang harus lari, bukan kita yang lari. Pada hakikatnya jin takut kepada manusia. Karena ketika jin menampakkan diri, dia bisa diapa-apakan oleh orang. Bisa ditangkap, bisa dipukul, bisa dibunuh. Karena menampakkan diri berisiko, jin tidak sembarangan menampakkan diri. Karena berisiko. Coba kalau umpah ada jin menampakkan diri di tempat sepi, lalu ada orang. Apakah jin itu ngejar? Enggak, langsung menghilang kan? Paling berani dari kejauhan. Kenapa? Karena kalau dekat bisa berisiko. Kalau orang itu nekat memukul, atau umpamanya ada senjata dibacokan, bisa kena dan mati. Jadi ketika jin itu menampakkan diri menjadi makhluk yang terlihat, maka sifat-sifat makhluk yang terlihat ada pada dirinya. Bisa ditangkap, bisa dipukul, bisa diikat, dan tidak perlu dimasukkan botol. Bisa juga dibunuh, ya. Itulah rahasia jin. Siapa yang ingin tahu tentang rahasia jin selanjutnya, ikuti kajian Senin Ba'da Subuh lewat radio. Ya, tadi pagi ada, ya. Mengenal alam jin. Kita membahas sebuah kitab yang khusus tentang alam jin. Ini ikhwan apa ahwat, ya? Apa syarat untuk poligami? Syaratnya asal ada yang mau, itu saja. Kalau gak ada yang mau, semua syarat terpenuhi gak bisa. Apa boleh poligami sedangkan ekonomi belum mapan? Boleh, cuma resikonya nanti sengsara. Ada gak wanita istri kedua yang mau dibawa sengsara? Istri pertama masih pontang-panting bantu cari nafkah, dan calon istri kedua tidak mempermasalahkannya. Derlah gas. Asal dia siap dengan resikonya, ya. Bagaimana sikap istri pertama, Ustaz? Apa harus menerima? Terserah. Pertama, dia boleh memberikan usulan ke suami. Kalau kamu nikah lagi, keadaan kita akan lebih parah menurut logika kita. Tapi menurut logika Allah beda lagi. Ya. Karena apa? Nambah istri, nambah anak, nambah rezeki. Betul-betul itu ayat. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi tapi Allah, kecuali Allah yang nanggung rezeki. Lahir anak pertama, rizkinya Allah tambah. Lahir anak kedua, rizkinya tambah lagi jatahnya. Ketiga, datang istri kedua, ditambah lagi rizkinya. Begitu seterusnya. Zaman Nabi SAW ada orang yang fakir miskin. Kata Nabi, nikahlah kamu. Maka Allah akan memberikan kekayaan. Itu ayat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, in kanu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau mereka yang akan nikah itu fakir, Allah akan memberikan kekayaan kepada yang menikah tadi. Baik yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu laki-laki ini menikah lagi dua, tetap miskin. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tetap miskin. Nikah lagi ketiga, tetap miskin. Datang lagi, nikah lagi keempat, surah keempat baru kaya. Minimal kaya dengan istri. Tapi ya betul, secara rizki Allah memberikan kekayaan, ya. Jadi kalau istri pertama siap secara mental, boleh. Tapi kalau tidak siap, berikan pertimbangan ke suami, ya. Dan ini hak istri. Pertama, kedua, wajib legal. Ke KUA, jangan siri. Kalau ke KUA otomatis melalui apa? Pengadilan. Dan sekarang ini ada undang-undang, siapa yang nikah siri di penjara loh. Kalau umpamanya nanti istri pertama itu ngadu ke polisi, suami saya nikah siri itu, bisa di penjara itu, bisa ditangkap. Kalau orang biasa, kalau aparat, kepolisian, pejabat nikah siri tambah bahaya lagi. 6 tahun tuh ancaman, ya. Dan ini menjadi senjata bagi istri. Yang pertama, kalau suaminya poligami ilegal, dalam arti ilegal itu siri, tidak resmi, bisa dipidana, ya. Jadi kalau ikhwan mau poligami dengan alasan syar'i, coba prosedurnya ditempuh. Ikuti persidangan, setelah hakim menyatakan boleh, maka silakan boleh, aman semuanya ya. Tetangga semua tahu, istri pertama tahu, negara mengizinkan, kemana-mana digandeng berdua juga, enak ya, tentram. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah beserta keluarga dan kaum muslimin semuanya. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semua di ruang dengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM Bandung. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, kami informasikan bahwa insyaallah pada Selasa pagi besok kami akan kembali hadir menghadirkan kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahumallahu taala ba'da subuh, langsung dari kajian pembahasan kitab Asy-Syawarib Anil Haq dalam pembahasan tema tokoh kebatilan yang berlindung dengan nama ulama besar. Insyaallah ba'da subuh kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk di siang harinya atau menjelang siang akan kembali hadir kajian Islam ilmiah pembahasan tema yang dianggap nama malaikat bersama Ustaz Abu Haidar Asundawi hafizahullahu taala pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid An-Nafi Resort Dago Pakar, Jalan Dago Pakar Permai 7, Kabupaten Bandung. Ikhwati iman jazakumullahu ayyakum, di sore harinya akan kembali hadir kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abu Faqih Abdullah hafizahullahu taala dalam pembahasan tema ilmu yang paling mulia. Kajian ini kami siarkan langsung pada maghrib, langsung dari Masjid Jami Al-Islam, Ma'had Al-Islam, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Baik, khotimah jazakumullahu ayyakum, kami haturkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu pada kajian-kajian selanjutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tilawatun murattalah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Padahal kami selalu bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, gak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Gak mau. Wa idhkulna lil malaikati sujudu li Adama sajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula layakmalu bi amali ahli jannah hatta layakuna bainahu wa bainah illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayakmalu bi amali ahli nar fayadkhulu hawa waliyadu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa. Mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam. Orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah. Atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas. Atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak. Melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang. Ah macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak dadak ya. Seperti.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustad-ustad dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis. Hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya. Adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berijtihad sendiri. Ni ada hadis, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustadz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana keadaan antum saat?
5: Alhamdulillah, masih pilek ya?
4: Flu nih, Ustaz. Ada yang mau Anda tanyain, Ustaz.
5: Naam.
4: Dan ini penting juga, Ustaz.
5: Iya.
4: Sangat-sangat penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Ana, barangkali teman-teman yang lain juga sering dengar kita benci karena Allah dan kita berteman karena Allah. Itu gimana sih, Ustaz, penjabarannya di kehidupan sehari-hari, Ustaz? Karena kita agak rancu tuh, Ustaz. Maksudnya standar-standar itu apa, Ustaz? Kita benci karena Allah dan kita cinta juga sama teman kita tuh karena Allah.
5: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang menarik, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Ini mutahabun berarti saling mencintai. Satu dengan yang lainnya saling mencintai. Bukan hanya dari satu sisi, tetapi ada dua sisi yang saling mencintai karena keagunganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli. Yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan dariku, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam ada namanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah, ibadah hati. Dan ibadah hati lebih besar, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah lahiriah. Dan berdasarkan hadis tadi, berarti kita mencintai karena Allah itu adalah ibadah. Termasuk di dalamnya mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Ana mencintai antum karena Allah bukan karena apa-apa. Tetapi karena mencintai karena Allah. Saya tidak mendapatkan komersil dari antum. Antum juga tidak mendapatkan komersil dari ana. Kemudian tidak ada keuntungan duniawi yang kita saling harapkan dari hubungan ini. Hanya benar-benar karena Allah SWT. Ini yang dimaksud dengan al-mahabbatu fillah. Saling mencintai karena Allah SWT. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Tirmidzi. Dan ini keutamaan mencintai karena Allah SWT. Hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, maka mereka memiliki rumah, memiliki tempat-tempat yang tinggi dari cahaya di hari kiamat. Mimbar-mimbar terbuat dari cahaya dari kiamat. Saking indahnya dan mulianya orang tersebut, para nabi dan orang-orang mati syahid iri dengan kedudukan mereka.
4: Iri ya?
5: Iri. Maka ini ibadah yang agung sekali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah orang yang rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftarqa 'alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi ini ibadah yang paling agung. Bahkan ada ayat di dalam Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Artinya orang-orang di hari kiamat akan mengatakan, kita tidak memiliki syafi'ah, yaitu orang-orang yang memberi syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya? Syafaat itu mekanismenya begini. Ada sahabat yang nanti datang di hari kiamat kepada Allah minta kepada Allah agar sahabatnya diampuni. Itu namanya syafaat dari saudara, teman yang kita cintai karena Allah. Itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 100 sampai 101.
6: Agung betul.
5: Iya. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perhatikan, ada perkataan dari Imam Qatadah, penjelasan terhadap ayat tersebut. Ya'lamuna wallahu anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Orang-orang kafir mengetahui bahwa seorang teman kalau seandainya dia saleh, maka itu akan bermanfaat. Dan kalau seandainya teman dekat, kalau dia saleh, kita temani karena Allah, dia akan memberikan syafaat. Yang tadi, nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah, ya Allah ampuni temanku itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin temannya ini orang tuanya tidak bisa memberi bantuan, anak istrinya tidak bisa memberi bantuan, kemudian kawan saudara-saudaranya tidak bisa memberi bantuan. Ternyata ada kawan, bukan hubungan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, kawan yang dia cintai karena Allah. Makanya ada saya seorang punya teman di Lombok ini mengatakan kepada kawannya di Surabaya, ini Ustaz susah untuk saya musuhi. Maksudnya ini teman dekat. Nah maka antum harus nyari teman-teman seperti ini.
6: Iya Ustaz.
5: Cuma nanti ada masalah.
6: Nah gini Ustaz, di di kehidupan sehari-hari ya Ustaz. Ya. Ya, ana paham Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, penjelasan antum di kehidupan sehari-hari Ustaz. Itu kan kita juga berhubungan karena dunia juga Ustaz.
5: Iya.
6: Nah kebetulan pada saat kita berhubungan karena dunia itu, kita ada masalah Ustaz. Itu boleh enggak kita membenci dia? Boleh enggak kita memarahin dia? Atau kita enggak maulah sama dia? Itu karena masalah dunia.
5: Sebelum
6: itu
5: saya,
6: sebatas-batasnya itu gimana?
5: Iya, sebelum saya jawab tentang boleh atau tidak,
6: iya,
5: sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana berteman karena Allah yang langgeng.
6: Nah, iya, iya.
5: Sebenarnya ada jawabannya karena Allah tadi. Teman Anda akan langgeng kalau Anda temani karena Allah.
6: Karena kalau dunia itu kan...
5: Karena kalau seandainya kita urusannya dunia, maka tidak akan abadi.
6: Tidak akan abadi, betul. Mm-hmm.
5: Tapi kalau dia ditemani karena Allah, dia lebih mungkin lebih sukses, lebih populer, lebih kaya, lebih dibandingkan kita. Tapi karena memang kita teman karena Allah, kita tidak akan pernah iri.
6: Nah itu juga yang saya mau nanyain, Ustaz. Boleh enggak kalau pada saat teman itu sukses, atau teman itu dalam segi ekonomi dia lebih gitu ya. Terus kita iri sama dia, Ustaz. Kita, waduh kok dia, kita iri. Dari berangkat dari keirian itulah sifat iri itu, banyak timbul masalah, Ustaz.
5: Iya.
6: Iya.
5: Ini lari kepada masalah tadi. Ya, ada ayat yang berbunyi fa ammazzabadu fa yadhhabu jufaan wa amma ma yamkuthu fin nas wa amma ma yanfa'u fin nas fa yamkuthu fil ard. Artinya dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Adapun az-zabad. Zabad itu adalah buih-buih yang ada di lautan. Maka dia akan hilang. Fayadhabu jufaan. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan langgeng. Nah di sini perlu kita tekankan, Anda berteman dengan dia karena Allah atau karena komersil? Kadang-kadang hanya sebatas klaim kita berteman dengannya karena Allah, akan tetapi sebenarnya ingin komersil dari dia. Ya,
6: betul.
5: Ada perkataan juga dari ulama-ulama terdahulu, diantaranya Imam Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian radhiyallahu anhu rahimahumullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis Fathul Bari dicela. Kenapa? Karena sudah banyak syarah Sahih Bukhari, sudah banyak, ngapain membuat buku-buku yang syarah lagi terhadap Sahih Bukhari? Mendingan bikin yang lain. Beliau mengatakan, "Ma kana lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah itu yang akan tetap. Imam Malik juga begitu. Nulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta banyak di dalam zaman Imam Malik. Maka beliau menjawab, "Ma kana lillahi yabqa." Sesuatu yang karena

0: Saya ingin berpesan, kenapa permasalahan ini penting? Permasalahan ini penting karena begini, kita ini makhluk sosial. Manusia itu ya selalu ingin berteman. Tidak bisa dia hidup sendirian.
1: Kita
0: rumah,
1: bukan tinggal di hutan saat ya.
0: Dia makhluk sosial yang selalu harus mencari teman. Makanya ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, dan ini pelajaran bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin saya di rumah aja, nanti saya kalau berteman nanti menyakiti orang atau orang tersakiti dengan saya atau saya sakit hati dengan orang lain. Enggak. Dalam agama Islam kita malah dianjurkan untuk berteman. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adha'um khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adha'um. Di riwayat Tirmidzi. Seorang beriman yang sabar ketika bergaul dan dia sabar tatkala dia disakiti, ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Maka penting pembicaraan ini. Kita ini muslim yang bersosialisasi dengan makhluk lain. Entah itu muslim ataupun orang kafir. Nah, agar pertemanan kita karena Allah, maka tadi satu, ikhlaskan niat. Untuk apa saya datangi si fulan? Karena hanya karena Allah. Untuk apa saya komunikasi dengan dia telepon, WhatsApp, Facebookan atau apa? Hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang yang cinta karena Allah sudah lama nih berbulan-bulan gak telepon, apa kabar? Hanya say hello.
1: Dengar aja sudah.
0: Iya, ucapkan salam. Bagaimana kabarnya? Ini sudah senang gitu.
1: Senang sekali.
0: Nah itu yang cinta karena Allah. Yang kedua adalah bahwa orang tatkala ingin langgang berkawan karena Allah, sering-sering ihtimal. Ihtimal itu mencari alasan agar orang yang kita kawani itu bisa kita maafkan. Contoh.
1: Uzur ya?
0: Iya.
1: Uzur kita, buat dia ya?
0: Iya, kita lagi telepon-teleponan misalnya.
1: Oh iya, Ustaz. Lupa. Ustaz.
0: Kita lagi telepon-teleponan misalnya. Mati. Anda telepon antum mati. Teleponnya. Wah ini kurang ajar nih gini.
1: Apalagi sudah lama gak ketemu.
0: Iya, orang lagi membicarakan judul kajian gini kok mati. Oh gak beradab nih sama Ustaz segala macam. Akhirnya apa? Saya malah berpikiran kotor dan buruk terhadap antum. Orang yang berteman karena Allah dia akan sering-sering ihtimal. Ada perkataan yang sangat menarik dari ulama salaf mengatakan, ihtamil. Ya bunayya ihtamil. Fa innal ihtimal qabrul ma'ayib. Wahai anakku sayang, ihtimal. Ayo berikan uzur kepada kawanmu. Sesungguhnya memberikan uzur alasan agar bisa dimaafkan, ini adalah menguburkan aib dari kawanmu tersebut. Sedih itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi misalkan tip yang kedua, yaitu berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu. Antum tidak ingin orang angkat suara di hadapan antum. Jangan angkat suara di hadapan dia. Antum tidak ingin orang tidak tepat janji sama antum. Maka tepat janjilah kepada dia. Jangan tidak tepat janji.
1: Kadang kita egois.
0: Bikin video dari mulai jam 8, sekarang 9:30 baru dimulai.
1: Betul, Ustaz. Banyak faktor.
0: Antum sih sebab.
1: Iya, ada faktor-faktor X juga yang lain, Ustaz. Ada teman-teman kan bukan hanya kita berdua, Ustaz.
0: Ini. Jadi jangan kita tidak ingin orang berdusta kepada kita. Maka jangan kita mendustai dia. Ini tips. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang mereka suka bergaul dengan itu. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kita suka digauli dengan sesuatu tersebut.
1: Masyaallah, itu langgeng saat
0: ini. Iya, itu langgeng itu.
1: Kita akan senang.
0: Apalagi subhanallah, sering di antara jamaah pengajian, panitia pengajian tuh. Sering yang satu merasa saya lebih beramal, yang satu enggak. Ya. Hati-hati tuh antum tuh.
1: Iya. Mudah-mudahan panitia-panitia lihat, Ustaz. Dengar ini kita, ya, Ustaz.
0: Yang satu
1: masukkan.
0: Wah, saya sudah capek ini, sudah keluar keringat, dia malah senang santai-santai aja. Maka kita tadi pakai tips yang kedua, yaitu apa? Ihtimal. Oh, mungkin dia lagi sakit. Oh, mungkin dia istrinya sedang hamil. Mungkin anaknya sedang sakit dibawa ke rumah sakit dan berbagai macam. Oh, kok enggak pernah hubungin saya? Orang ini sudah ingin melepaskan sebegini, mungkin dia lagi habis pulsa. Ihtimal. Kemudian yang ketiga tadi, berlakulah

0: bagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu.
1: Saat itu yang kedua itu bisa masuk ke ketiga, Ustaz. Karena umpamanya kalau kita memberikan uzur, kita ihtimal kepada teman kita, itu bisa secara otomatis nanti dia juga akan begitu sama kita.
0: Gitu. Iya, seperti
1: wah,
0: itu.
1: Teman kita nih, setiap kita ini dia selalu kasih uzur sama
0: kita. Iya.
1: Kita juga kasih.
0: Iya. Iya. Ya sedikit-sedikit, kemudian yang jangan sedikit-sedikit ngambek.
1: Iya.
0: Ya sedikit-sedikit ngambek. Apalagi gini loh, dalam urusan dakwah. Ya, antum misalkan panitia kajian. Dalam urusan dakwah enggak boleh sedikit-sedikit ngambek.
1: Insyaallah.
0: Rugi kita tidak masuk ke dalam dunia dakwah ini.
1: Iya.
0: Ya. Orang-orang pilihan yang masuk ke dalam dunia dakwah ini, baik itu yang kamera, yang punya kameranya,
1: iya, yang punya, iya,
0: yang bikin videonya, rugi. Makanya saya sering mengatakan, dakwah harus tetap jalan. Ada atau tidak ada Anda di dalamnya.
1: Betul, Ustaz.
0: Artinya, mungkin nama kita tidak tersebut di situ, mungkin tidak ada nama kita di situ, ya pilihin aja, yang penting kan dakwahnya jalan.
1: Ya.
0: Nah, kalau sudah ingin nama kita tersebut, harus tersebut di situ. Nah, ini perlu dikoreksi niatnya tadi.
1: Betul, Ustaz.
0: Nah, itu dia. Nah, kemudian tip yang keempat, yang sebelum terakhir ya, bagaimana kita bisa bergawan dengan yang baik, yaitu sering memaafkan kesalahan. Kalau tadi kan sering tenggang rasa kan, artinya memberikan uzur, alasan gitu. Ini sering memaafkan kesalahan.
1: Kalau ini berarti kita sudah tahu dia salah gitu.
0: Dia salah.
1: Iya, iya, iya.
0: Sering memaafkan kesalahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Saya beri contoh misalkan. Ada orang mengatakan, nanti masjid akan meminjam kipas angin untuk keperluan Idul Fitri. Kemudian yang satu marah. Minjam kemana tuh? Saya kan punya banyak kipas angin. Kenapa saya disingkirkan? Tidak menghargai saya. Dan semisal, padahal permasalahannya permasalahan remeh, bukan permasalahan-permasalahan yang prinsipil. Maka sering-sering memaafkan. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap hadis riwayat Imam Tirmidzi, setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka sering-sering memaafkan kesalahan. Kita berhadapan dengan makhluk yang sering melakukan kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, "In kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibuh." Jika engkau di dalam setiap perkara memburukkan temanmu, maka engkau tidak akan mendapatkan teman yang tidak engkau burukkan. Enggak ada teman yang enggak punya aib. Ya. Minimal kadang-kadang nunjuk pakai tangan kiri, misalkan.
1: Dia manusia, Ustaz.
0: Manusia.
1: Bukan malaikat.
0: Ya. Kemudian patah tersebut mengatakan, fa'ish wahidan au sil akhaka fa innahu muqarifu dhammin maratan au mujanibuh. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang tidak punya salah, udah tinggal aja sendirian di sana. Di hutan kayak di mana? Di hutan pun masih masalah.
1: Masalah itu.
0: Iya. Atau kamu hubungi temanmu, ya. Tetapi ingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Kadang dia melakukan kesalahan, kadang tidak. Artinya sering-sering memaafkan. Sama istri juga gitu tuh. Sering-sering memaafkan kesalahan.
1: Nah,
0: itu. Bisa ya, dipahami. Bisa, ya. Kan? Mau ya, maafan sama saudaranya ya.
1: Ya insya Allah, Ustaz.
0: Jangan insya Allah, siap gitu.
1: Siap insya Allah, Ustaz. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Jazakallahu khair, barakallahu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu Salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio, tarbiyah sunnah, dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallahu.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan segala karunia serta kenikmatan kepada kita semua sehingga sampai detik ini pun, sampai di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih terus tak henti-hentinya mengalirkan, melimpahkan begitu banyak kebaikan, begitu banyak kenikmatan kepada kita, disadari ataupun tanpa disadari. Sehingga diingatkan untuk senantiasa bersyukur sudah sepatutnya untuk disampaikan. Sepatutnya untuk saling mengingatkan tentang bersyukur ini. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa amat sangat sedikit sekali di antara hamba yang mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyasyakur. Amat sangat sedikit sekali di antara para hamba-Ku yang pandai dalam mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan. Sehingga betapa seringnya kita dengar para asatidah, para guru-guru kita menyampaikan serta mengingatkan tentang mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala saat ini mungkin kita bisa rasakan atau yang masih Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua adalah Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan sesuatu yang sekiranya bermanfaat bagi kita semua. Namun manfaat tidak hanya sekedar manfaat yang sifatnya duniawi. Akan tetapi kebermanfaatan yang mudah-mudahan kita dapatkan dalam agenda kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi ya, akhirat kita semua. Sehingga menguntungkan, amat sangat menguntungkan. Mungkin sangat menguntungkan juga di dunia, kita punya saudara baru. Ada yang baru kenal, ada punya relasi yang baru. Punya, mungkin akan berkenalan kemudian jadi rekan kerja. Ya. Dan lain sebagainya, ini yang sifatnya duniawi. Tapi di sisi lain tentu saja kita tidak pungkiri bahwa yang kita harapkan inti dari keberadaan kita di sini adalah mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebermanfaatan yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya kita harapkan dapatkan kebaikan di akhirat kelak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting untuk betul-betul kita syukuri. Penting untuk kita sadari betapa ini merupakan kenikmatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang di luar sana sudah dikasih kesehatan, sudah diberikan kesempatan ataupun waktu, namun digunakan untuk sesuatu yang ternyata tidak bermanfaat, bahkan madarat. Bahkan tidak hanya madarat untuk dunianya, lebih daripada itu seringkali orang kebanyakan mereka memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesehatan yang dimiliki, ternyata untuk menjadikan madarat bagi akhiratnya. Maka keberadaan kita sekali lagi di dalam agenda semacam ini mudah-mudahan merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang sekali lagi ini patut untuk disyukuri oleh setiap kita. Para hadirin, rekan sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan sore hari ini kita mengangkat tema, ada yang tahu temanya? Al-Quran apa? Saya malah lupa. Al-Quran menjadikanmu baik. Begitu enggak? Baik. Iya. Apa maksud daripada tema ini? Tentu saja kalau antum posisinya, entah ya, ini mungkin semuanya relawan atau gimana? Atau umum? Kang Cepi, umum ya? Al-Muhim. Ya. Setiap orang pasti ingin jadi baik. Ya. Setiap orang pasti ingin jadi baik. Secara khusus orang mukmin, lebih khusus lagi seorang relawan. Kalau dia enggak punya kebaikan hatinya, tentu saja enggak bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Ya. Taib. Sehingga kalau dikatakan tema kita di sini Al-Qur'an menjadikanmu baik, maksudnya adalah tentu saja merubahmu menjadi seseorang yang baik. Apakah artinya kita yang berada di sini, emang kenapa kita harus dirubah menjadi baik? Emang sekarang kita jelek atau enggak baik? Tentu saja maksudnya bukan demikian. Tapi maksudnya adalah barangkali ada di antara kita, ya, tidak terkecuali saya secara pribadi mungkin, barangkali di antara kita masih memiliki banyak sekali kekurangan. Itu bisa dipastikan ya. Setiap kita memiliki banyak sekali kekurangan. Maksudnya adalah merubah yang kurang-kurang baik tadi menjadi betul-betul baik. Dan mudah-mudahan yang sudah baik kemudian menjadi berubah menjadi, apakah terbalik? Berubah menjadi buruk? Tentu saja tidak. Berubah menjadi apa? Lebih baik lagi. Ini yang kita harapkan sama-sama. Baik. Sekarang yang jadi pertanyaan mungkin. Apa ukuran baik seseorang? Ukuran baik seseorang itu apa? Suka neraktir? Ya. Menghasilkan cuan? Atau tidak pernah mengatakan tidak? Apa ukuran baik seseorang? Tentu saja hal ini disebutkan diantaranya. Jadi antara bukti baiknya seseorang adalah berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis Hasan, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti baiknya keislaman seseorang, di antara bukti baiknya kepribadian seseorang, agama seseorang, karakter seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, adalah dia senantiasa meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat. Ini ukuran baik. Meskipun banyak ya, kalau tanda-tanda kebaikan seseorang banyak ya, tapi kita coba sedikit membahas tentang hal ini. Jadi di antara baik, ciri baiknya seseorang atau definisi seseorang dikatakan baik adalah ketika apa? Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Inilah ukuran baiknya seorang mukmin kalau kita. Seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sering sekali disampaikan sebuah klaim bahwa kita adalah pengikut Al-Quran dan Sunnah, subhanallah. Ya. Maka ukuran baiknya diantaranya adalah berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang sekiranya tidak akan bermanfaat. Tentu saja meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat yang dimaksud adalah baik yang tidak bermanfaat untuk dunia kita, apalagi akhirat kita. Itu kalau seorang mukmin seperti itu. Bagi dunia saja tidak bermanfaat, apalagi untuk akhirat. Nah, maka dia pasti akan berusaha meninggalkan hal tersebut. Taib. Maka bisa disimpulkan bahwa orang baik itu, ya, baik dalam tanda kutip sesuai definisi yang tadi kita sampaikan. Orang baik itu setiap apa yang dilakukannya pasti adalah sesuatu yang bermanfaat. Apapun kegiatannya. Meskipun yang mungkin terkesan olahraga, ya, sifatnya duniawi mungkin sekilas. Tapi kalau orang baik pasti ada misi dibalik kegiatannya tersebut. Pasti ada sesuatu yang dia ambil pas, dan itu sesuatu yang bermanfaat. Baik dari sisi dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Jadi ukuran baik seseorang itu setiap kegiatannya, setiap apa yang dilakukan, pasti adalah sesuatu yang bermanfaat. Baik yang sifatnya duniawi, manfaatnya yang sifatnya duniawi, apalagi yang ukhrawi. Baik. Sekarang kita coba ukur diri kita masing-masing. Saya gak bakal nanya satu-satu. Setiap waktu yang kita lewati, setiap waktu yang sudah berlalu dari umur-umur kita, paling tidak satu hari ini saja, kira-kira kita ini sudah termasuk belum orang baik tadi? Gak usah dijawab. Silahkan kita cross-check diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing. Betul-betul baik tidak? Apakah setiap yang kita lakukan itu bermanfaat? Ataukah sesuatu yang sama sekali sia-sia? Tidak ada kebermanfaatan di dalamnya. Atau bahkan bisa jadi, na'udzubillah, beberapa atau mungkin banyak yang malah madarat. Bukan hanya tidak bermanfaat. Jadi kalau levelnya itu bermanfaat nol, ya. Ada lagi yang malah madarat. Ya. Nah, kira-kira apa yang kita dapatkan dari hari-hari yang sudah berlalu? Minimal hari ini, coba diperhatikan. Ya. Taib. Maka kita coba mengukur diri kita masing-masing. Oh, ternyata hari ini, paling tidak hari ini yang mungkin bisa kita ingat-ingat. Oh, hari ini saya sudah ngapain saja? Hari ini apakah lebih banyak yang bermanfaat ataukah sebaliknya? Hari ini apakah banyak yang sia-sia tanpa ada manfaatnya sama sekali? Atau bahkan malah kebanyakan yang madarat, subhanallah. Nah, itu coba kita ukur. Tapi saya cukup yakin, ya, kalau orang-orang yang sering hadir di majelis ilmu atau berada di majelis di masjid atau semacamnya, minimalnya apa? Melakukan sesuatu yang tidak bermadarat, baik ya bagi dunianya ataupun untuk akhirat. Ini minimal, ya tidak? Baik, sekarang kita coba ukur. Tadi kita sudah ambil 3 level, katakanlah taruh 3 level. Bermanfaat, tidak ada nilainya, kemudian apa? Madarat. Orang baik itu tadi kalau sesuai dengan hadis yang disebutkan, orang baik secara keislamannya, secara kepribadiannya, secara karakternya adalah sesuatu yang tanpa manfaat saja dia tinggalkan. Apalagi yang madarat. Nah sekarang kita tinggal ukur. Sehari ini paling tidak, mana yang lebih banyak? Sesuatu yang sia-sia ataukah yang bermanfaat yang kita lakukan? Itu yang coba kita ukur diri kita masing-masing. Taib. Ikhwan sekalian, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau boleh dikatakan, yang lalu biarlah berlalu. Ya. Yang lalu biarkan berlalu. Kalau ada sesuatu yang sekiranya mungkin madarat baik bagi dunia kita ataupun akhirat kita, maka kita bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Kalau sekiranya ada suatu kebaikan yang ternyata kita lakukan di masa yang sudah berlalu, kita berharap agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menerima segala kebaikan yang kita lakukan. Kemudian kita berusaha untuk berencana melakukan banyak kegiatan di masa yang akan mendatang. Baik, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana agar bisa termasuk jadi orang yang baik tersebut? Bagaimana caranya? Tentu saja hal ini banyak cara, banyak amalan agar supaya kita bisa termasuk daripada orang-orang baik tersebut. Orang yang dikatakan baik versi definisi yang tadi kita sebutkan. Dan kebanyakan saya cukup yakin semuanya, hampir semua atau mungkin semuanya tahu bagaimana cara menjadi orang baik ya. Kalau tadi definisinya sudah disebutkan, bahwa setiap apa yang dilakukan orang baik secara karakter, secara keislaman, secara agamanya, adalah orang yang setiap apa yang dilakukannya betul-betul bermanfaat, maka kita tentu saja bisa mengukur, bisa kita rencanakan, bisa kita lakukan. Bisa kita upayakan dalam keseharian kita ataupun di masa yang akan datang. Baik. Namun tentu saja di antara cara yang paling inti menjadikan seseorang itu baik, yang mungkin tadinya kurang baik atau mungkin yang sebelumnya malah buruk, agar supaya menjadi lebih mending, yang tadinya mending bisa betulan menjadi baik, yang tadinya baik agar supaya bisa apa? Menjadi jauh lebih baik lagi. Tentu saja intinya adalah kita berusaha lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa kita agar supaya lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu saja di antara caranya adalah berada di majelis ilmu. Seperti yang mudah-mudahan insyaallah biasa antum lakukan. Seperti yang saat ini kita lakukan. Kita berusaha mencoba untuk lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk, mungkin nanti akan ada ayat-ayat yang disampaikan. Firman Allah, hadith-hadith sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Hanya dengan mempelajari itulah, kemudian seseorang bisa menjadi lebih baik. Hanya dengan dia lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, dia berusaha untuk lebih memahami lagi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tetapkan untuk kita semua. Secara khusus kita sebagai seorang mukmin. Maka seseorang akan jauh menjadi lebih baik. Yang tadinya buruk mungkin akan lebih mending. Tentu saja akan bertahap. Buruk gak mungkin langsung menjadi baik secara total, enggak mungkin. Pasti ada tahapannya. Yang tadinya buruk akan lebih mending. Yang tadinya mending mudah-mudahan bisa baik betulan. Yang tadinya baik menjadi super baik, menjadi lebih baik dan seterusnya. Inilah yang kita harapkan sama-sama. Taib. Jadi inti daripada seseorang agar supaya menjadi pribadi yang baik. Apalagi kalau definisi lebih dalam lagi sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam di awal tadi, sebetulnya adalah agamanya yang baik. Kalau agamanya yang baik, tentu saja pribadinya akan menjadi baik. Karakternya akan betul-betul menjadi baik. Apapun yang diucapkannya akan baik. Apapun gerak-geriknya pasti akan baik. Apapun yang dipikirkannya pasti akan baik. Bagaimana caranya? Pelajari ilmu. Lebih kenali Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih fahami apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Terus mempelajari dan berusaha memahami apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan bagi kita sebagai seorang mukmin. Para hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Di kesempatan kali ini, saya coba ingin mengingatkan sekaligus mengajak mungkin agar kita sama-sama untuk secara khusus memberikan perhatian lebih terhadap, sesuai tema kita, terhadap Al-Quranul Karim. Karena di antara klaim yang biasa disampaikan oleh para ikhwan, dimanapun biasanya mereka mengaku bahwa kita mungkin ya, tidak kita katakan mereka ya, tapi kita berusaha untuk mengikuti apa? Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan ini harus. Sebagai seorang muslim harus, ini wajib. Enggak bisa enggak. Ya. Tidak bisa tidak. Taib. Sekarang kalau mau dikatakan, saya tanya dulu, ini benar enggak? Ini antum gitu enggak? Klaim diri kita berusaha, setiap kita berusaha untuk kembali atau berusaha berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Begitu tidak? Begitu. Dan itu wajib ya. Itu wajib. Taib. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana teknisnya? Bagaimana teknisnya? Antum ngaku, saya pengikut, mau berpegang teguh dengan Al-Quran. Saya berpegang teguh dengan hadis. Bagaimana teknisnya? Kalau baca Al-Quran saja masih balelol. Ayo. Mau ngaku menjadi pengikut Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran. Makna mendasar suratul Fatihah yang menjadi rukun salat. Faham belum? Berasa diomelin gak? Punten ya. Ini kita ngaku sebagai orang yang berusaha untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Huruf sin, sod, sa, sya, gak bisa bedain. Waduh, bunyi apa itu? Katanya pengikut Al-Quran dan sunnah. Katanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Apa yang dipegang? Baca masih belum lancar. Apalagi memahami ayatnya. Jauh. Kita sadari itu. Ternyata masih banyak sekali kekurangan yang kita miliki. Makanya harus jauh lebih giat lagi untuk berada di majelis ilmu. Baik. Secara khusus kita coba berikan perhatian kepada tadi apa? Coba kita perhatikan kepada berpegangnya kita terhadap Al-Quranul Karim. Di antara teknis kita berpegang teguh dengan Al-Quran itu adalah berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Berusaha untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran sebetulnya ada beberapa tahapan. Setidaknya ada empat tahapan. Pertama adalah memperbanyak tilawah. Ini mau tidak mau. Harus memperbanyak tilawah. Syuf. Bukan hanya membacanya, tapi apa? Memperbanyak tilawah. Yang kedua adalah berupaya atau berusaha untuk menghafalkannya. Jadi tahapan interaksi seseorang atau seorang mukmin terhadap Al-Quran. Yang ketiga adalah berusaha memahami. Dan yang terakhir tentu saja puncaknya adalah berusaha untuk mengamalkan setiap isi yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Inilah empat tahapan interaksi seorang mukmin terhadap Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin mengetahui seberapa kita ini berpegang teguh dengan Al-Quran, lihat dari empat interaksi ini. Lihatlah upaya kita, seberapa besar usaha kita untuk berinteraksi dengan empat tahapan tersebut. Seberapa banyak kita tilawatul Quran. Sudahkah kita berusaha untuk menghafal Al-Quran? Enggak wajib, 30 juz enggak wajib. Tapi ada tidak upaya untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran? Ada tidak? Enggak bakal saya tanya, enggak usah dijawab. Sudahkah kita berusaha untuk memahami berapa banyak hukum-hukum yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang betul-betul kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kita ukur masing-masing ini. Inilah bagaimana seseorang mengukur seberapa besar, seberapa kuat dia berpegang teguh terhadap Al-Quranul Karim. Baik, para hadirin sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebetulnya dengan seseorang berusaha untuk berada di majelis, banyak-banyak berada di majelis, berusaha untuk sering hadir di majelis ilmu, ini sebetulnya bisa dikatakan hampir empat tahapan tersebut bisa dilakukan. Berbanyak hadir di majelis. Bahkan saya sering menyarankan bahwa lebih khusus hadiri majelis-majelis yang privat, yang membahas tentang sebuah kitab, yang membahas tentang satu ilmu. Itu sebisa mungkin, bukan hanya tablik akbar hungkul. Nah, ini biasanya cuman eksis saja, pengen eksis saja. Hadirnya di majelis apa tablik akbar saja. Hadiri majelis rutin. Yang betul-betul jelas kita pelajari secara runtut, secara berurutan, sehingga jelas belajar itu. Bukan hanya sekedar berada di majelis, oh iya ngerti. Keluar dari majelis sudah lupa lagi. Lihat pamflet, flyer, oh ada kajian Ustaz Fulan, ah hadir ah, tablik akbar. Minggu depannya tablik akbar di mana lagi ya? Bukan kayak begitu. Bukan berarti tablik akbar jangan dihadiri, enggak tentu saja. Tapi bagus, tablik akbar sangat baik tentu saja. Tapi majelis ilmu yang membahas tentang suatu ilmu secara khusus, yang membahas sebuah kitab secara khusus, ini jauh lebih disarankan sehingga lebih terstruktur kita belajar itu. Tahapan kita belajar itu akan lebih terlihat, akan lebih jelas. Sampai di mana keilmuan kita. Kalau misalnya dalam memahami Al-Quran, katakanlah tadi empat tahapan tadi, memperbanyak tilawah. Nah, ini coba bisa dilakukan. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Memperbanyak tilawah. Berapa banyak kita tilawah? Kalau memang susah untuk bertilawah sendiri, cari majelis. Cari majelis. Cari teman-teman, kemudian hadirkan satu guru kalau mau. Sehingga lebih bersemangat. Lebih banyak lagi bertilawah. Yang kedua, menghafal. Harus. Kalau orang betul-betul berusaha, kalau orang betul-betul mau untuk menghafalkan Al-Quran, dia pasti akan berusaha mencari cara. Kenapa kebanyakan di antara kita itu hafalannya tidak nambah-nambah? Kulhu, wajeng kulhu. Enggak ya, lebih dari itu tentu saja. Kul a'uzu, lebihnya. Ada lagi, kul ya ayuhal kafirun, itu tambahan lagi. Baik. Oke, juz 30, saya udah hafal saat juz 30. Alhamdulillah, tambah. Apakah cukup juz 30? It's okay. Sebetulnya enggak masalah. Tapi coba ada usaha untuk menambah sehingga kita betul-betul Ada perhatian untuk menghafalkan Al-Quran. Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Quran selain para penuntut ilmu? Kalau kita orang-orang yang mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi saja tidak berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, apalagi orang-orang luar. Orang yang ngaku berpegang teguh dengan Al-Quran, saya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal dia gak ngafalin Quran, gak berusaha untuk ngafal Al-Quran. Kalau orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah saja tidak mau menghafal, apalagi orang-orang di luar. Begitu tidak? Lama-lama orang yang sering berada di majelis ilmu, tapi tidak berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, lama-lama penghafal Al-Quran semakin langka. Bisa jadi punah. Tenang, saat banyak ma'ahat tahfiz sekarang. Jangan salah. Di dalam ma'ahat tahfiz saja banyak yang malas santri-santri ngafal. Ayo. Begitu enggak santri? Enggak ya? Ya, oke. Santri lebih mending sedikit tapi. Baik. Tapi itu karena memang kalau para santri itu belum punya pikiran secara dewasa. Tapi kita sebagai orang yang mungkin cukup dewasa harus memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Majelis lain untuk memahami tahapan berikutnya, untuk memahami Al-Quranul Karim, datangi majelis semacam itu. Sehingga ketika kita bertilawah, tahapan awal tadi, ketika kita lewat, apa yang kita baca betul-betul kita fahami, meresap, bisa ditadaburi, sehingga semakin nikmat ketika membaca Al-Quran, subhanallah. Ya. Semakin betah kita menghafalkan Al-Quran, semakin banyak kita bertilawah. Rata-rata orang yang malas atau berat untuk membaca bertilawah, jangankan ngafal, untuk bertilawah saja berat, susah, dan lain sebagainya. Karena enggak betul-betul faham apa yang ada di dalam isinya. Apa yang dia baca itu enggak tahu. Coba berusaha untuk membaca Al-Quran, kemudian minimal artinya, maka insya Allah akan jauh lebih betah. Jauh akan lebih banyak meluangkan untuk bertilawah. Subhanallah, isi Al-Quranul Karim. Apa isi Al-Quran itu? Al-Quran itu isinya apa? Kalau kita katakan, isinya apa Al-Quran itu? Hah? Hukum. Apa lagi? Hah? Kisah. Lagi apa? Perintah. Hukum. Ya. Akidah, keyakinan, dan lain sebagainya. Penting enggak itu? Tentu saja penting. Buat siapa? Terus kenapa kita jarang berusaha untuk memahaminya? Baik, subhanallah. Kalau kita lihat, ada ungkapan yang cukup menampar kita semua. Lima panggilan tak terjawab, 114 pesan belum dibaca. Karti, lima panggilan tak, ini bukan WA group ya. Lima panggilan tak terjawab, 114 pesan bukan belum dibaca, tidak dibaca. Apa itu? Lima panggilan sholat wajib, 114 surat di dalam Al-Quran. Alhamdulillah Staz, lima panggilan saya jawab semuanya. Meskipun telat-telat juga. Padahal jawab azan sama enggak itu. Biasa. Tapi masih ke masjid, alhamdulillah. Baik, sekarang tadi 114 pesan, apa kabar? Berapa pesan yang sudah dibaca? Berapa pesan yang sudah dibaca? Hah? Triokul tadi. Atau berarti tinggal 111 lagi. Al-Fatihah masuk saat oke, 110. Qul ya ayyuhal kafirun oke. Katakanlah 100 pesan sisanya kemana? Sudah dibaca belum? Pesan apa itu? Penting tidak? Demi Allah, Setiap ayat, setiap huruf yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim merupakan pesan kasih sayang yang penuh dengan kecintaan dan rahmat dari Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan kasih sayang itu hanya 114 surat. WA grup itu 1000 dibaca semuanya. Benar atau betul? WA grup itu 300-500 semuanya. Subhanallah. Sehari aja WA grup itu ada berapa pesan? Ada berapa pesan WA grup itu? Enggak pernah ngitung antum. Coba antep ya, apa antep? Diantepin, diemin. WA grup sehari aja. Sok berapa pesan? Hah? Berapa pesan kira-kira? 500 ada mungkin 1000 ya. Apalagi kalau grupnya itu penting, ada yang bisnis, ada yang mungkin apalagi WA grup itu biasanya apa? DKM ya. Ada penghuni komplek. Ada apalagi pengurus yayasan, komunitas, belum lagi ada komunitas ta'adud itu kadang. Ada itu betulan. Ya. Itu berapa pesan? Coba antum antep sehari aja. Ya, sehari. Kalau misalnya ada satu grup yang betul-betul penting bagi kita, katakanlah komunitas atau grup bisnis. Grup bisnis yang kita mungkin hidup di dari bisnis tersebut. Sehari diantep keluar kota, atau misalnya antum mendaki gunung, enggak ada sinyal di sana. Turun-turun apa yang dilakukan? Cek ini, grup bisnis pasti cuan. So, jangankan 114 pesan. Berapa pesan? 2000 pesan satu-satu dibaca. Mana yang picuanin, mana yang akan menguntungkan, mak subhanallah. Kalau Al-Quran itu hidup, pasti cemburu. Katanya dia seorang mukmin yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. 100 pesan lebih saya gak dibaca, kata Al-Quran. Sedih gak itu jadi Al-Quran? Sedih. Punten, kayak lagi marahin anak santri, enggak. Tapi itu maksudnya menjadi tamparan untuk kita semua. Coba berikan lebih perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Demi Allah, Al-Quran cemburu terhadap HP-HP kita. 114 suratnya ingin dibaca. Allah tidak berharap kita membaca Al-Quran, tidak. Tapi Al-Quran akan menjadi pembela kita di akhirat. Ayo baca. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Iqra'ul Quran," baca Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dia akan datang di akhirat kelak menjelma yang akan membela kita atau memberikan syafaat di akhirat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi pembela. Orang-orang di WA group tadi jadi pembela atau bahkan mungkin jadi musuh sebagian, subhanallah. Tetap aja dibaca sama kita. Ikhwan sekalian, hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka berikanlah perhatian lebih terhadap Al-Quranul Karim. Dan ini juga merupakan salah satu langkah bagi kita semua agar supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktunya. Baik, sekarang kita coba lihat sebetulnya apa efek daripada seseorang yang secara khusus memberikan perhatian lebih terhadap Al-Quranul Karim. Seringnya kita berada di majelis ilmu, kira-kira efeknya itu seperti apa? Terlihat dari apa? Kan gak kelihatan ya, orang yang sering ke majelis ilmu itu, dari tampilan gak ada stempel masjid ukhuwah, gak ada stempel majelis al-ihsan, masjid Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Gak kelihatan. Tapi seperti apa orang-orang yang betul-betul memberikan perhatian lebih terhadap Al-Quran? Maksudnya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita coba renungkan sebuah pesan dari seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Seseorang yang memberikan perhatian terhadap Al-Quran, berusaha untuk mendalami apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebetulnya ini ya, dikatakan oleh Imam An-Nawawi ya, dalam kitab At-Tibyan, ya, Fi Adabi Hamalatil Quran,

yang secara tidak langsung mengaku berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Coba kita lihat pesan yang beliau sampaikan kepada kita semua. وعن عبد الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa idealnya seseorang yang menghafalkan Al-Quran, pembelajar Al-Quran itu setidaknya ada 6 ciri. Ada 6 tanda-tandanya. Lalu bisa dikatakan juga adalah orang yang sering datang kajian itu setidaknya ada 6 cirinya. Enggak usah lihat-lihat orang lain ya, enggak usah memperhatikan orang lain. Ah, ini si fulan suka hadir di majelis, enggak lihat 6 ciri ini ada enggak? Lihat ke diri kita masing-masing. Apa yang beliau sebutkan? Yang pertama adalah ayyu'rafa bilailihi idzin nasu naimun. Orang pengajian itu, anak pengajian kata kita bilang ya. Orang yang punya perhatian lebih terhadap Al-Quranul Karim itu, di antara tandanya adalah ayyu'rafa bilailihi idzin nasu naimun. Dia diketahui bahwa dia senantiasa salat malam sementara yang lain sedang tertidur. Ini ciri yang pertama. Ciri anak pengajian adalah dia apa? Rajin salat malam. Seperti apa salat malam itu? Tahajjud, qiyamul lail. Qiyamul lail itu seperti apa emang? Apakah harus 3 jam? Apakah harus sepertiga malam terakhir? Dari jam misalnya 00:30 atau jam 01 sampai subuh datang? Tidak. Minimal apa? Minimal witirnya, minimal 1 rakaat. Butuh berapa jam kira-kira kita lakukan 1 rakaat? Butuh berapa jam? Butuh berapa jam? Hah? Meren 2 menit. Bisa jadi enggak nyampe itu. Apalagi yang dibacakan kulhu. Ya tidak. Apalagi kalau kita ini baca sir. Coba. Yang pertama atau yang kedua cara yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pertama. Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yang pertama atau yang kedua kalau baca sir. Hah? Enggak usah dijawab. Meureun 1 menit beres mun 1 rakaat. Iya tidak? Sampai pegal-pegal enggak badan? Nepi ngos-ngosan tidak mengerjakan 1 rakaat? Ngos-ngosan enggak? Ya, akhi, 2 menit. Mungkin. Itu kalau 1 rakaat. Berat tidak 1 rakaat? Saat pegal ngos-ngosan. Cangkel. Tidak. Tentu saja tidak. Setiap kita mampu. Kalau antum mampu touring 10 jam, 12 jam, minimal 3 jam. Itu butuh tenaga itu. Tricep, bicep, bahu, shouldernya kena semua. Belum harus fokus. Ya tidak. Ayah truk berjejer kumaha ieu nyelip ya. Set, set, set, set, beres. Hebat, Masya Allah. Tahajud 1 rakaat, apa kabar? Anak fitness, bench press, saya mah 80 kilo gue kusabelah. Misalnya. Tapi untuk berdiri 1 menit, salat malam, enggak kuat, subhanallah. Asa dicabok tidak? Lumayan. Baik. Kenapa orang pengajian itu dia terbiasa untuk melakukan salat malam, subhanallah. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ya. Orang-orang beriman itu mereka mengetahui di antara kebiasaannya adalah apa? Senantiasa sedikit tidur, banyak ibadah.

0: Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastaghfirun yang dimaksud di sini bukan hanya meminta ampun berdoa beristighfar kepada Allah, tapi maknanya juga sebagian para ulama tafsir menyatakan adalah tahajjud, qiyamul lail di waktu sahur. Kenapa mereka berusaha untuk menjaga qiyamul lailnya? Karena mereka mengetahui, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Karena orang-orang pengajian itu mengetahui Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil. Tentu saja ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam secara khusus, tapi kita sebagai orang yang beriman tentu saja juga terbebani ya dengan pesan tersebut. Qumil laila illa qalila. Bangun, ayo, meskipun hanya sedikit. Nisfahu aw inqas minhu qalila. Setengah malam atau lebih sedikit. Atau lebihkan lagi sedikit. Aw zid alaihi. Atau lebihkan lagi sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan seterusnya. Maka di antara ciri yang pertama orang-orang pengajian itu apa? Terbiasa untuk melakukan salat malam. Tidak harus 11 rakaat, tidak harus 23 rakaat, tidak harus sejam setengah, 2 jam, 3 jam, 4 jam, tidak harus. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, biasakan. Karena ini menjadi ciri, adat budaya orang saleh terdahulu dari zaman Nabi alaihi salatu wasalam sampai para ulama terdahulu. Sampai generasi-generasi yang terdekat setelahnya. Inilah budaya para salaf. Inilah budaya para ulama. Inilah budaya orang-orang saleh. Baik. Para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ciri kedua. Sahabat Abdullah bin Mas'ud melanjutkan pesannya. Di antara ciri yang kedua adalah wa binaharihi idzan nasun muftirun. Orang-orang pengajian, kita sebut saja biar supaya mudah difahami ya. Orang-orang pengajian itu di antara cirinya adalah wa binaharihi idzan nasu muftirun. Dikenal siangnya itu banyak puasa sementara orang-orang mereka berbuka atau tidak berpuasa. Tentu saja berpuasa yang dimaksud di sini adalah puasa-puasa sunnah. Yeah. Ini ciri yang kedua. Yeah. Dan di antara maksud disebutkan di dalam beberapa syarah ya, atau di beberapa keterangan para ulama disebutkan di antara maksud daripada memperbanyak puasa di siang hari juga adalah tidak banyak makan. Subhanallah, ini entah ya, zamannya memang zaman itu kayaknya harus jajan terus, harus ngemil terus. Kalau ada emak-emak ini lumayan kesenggol ya. Tapi tidak hanya emak-emak ternyata kan, kita juga bapak-bapak ya, a-a-a dan mamang-mamang juga sama, suka jajan. Begitu tidak, apalagi kalau tidak sama istri katanya. Iya, kalau di luar lagi sendiri jajannya banyak, tentu saja makanan maksudnya. Maka di antara ciri anak pengajian, kita katakan, orang pengajian itu adalah apa? Memperbanyak puasa di siang hari, atau bisa juga dikatakan tidak terlalu banyak makan. Kenapa demikian? Ya. Kita tahu, subhanallah, sebagian di antara kita, mungkin ya, mudah-mudahan enggak ada. Tapi sebagian orang itu kayaknya harus makan terus tadi ya. Nah, ini tidak terkecuali relawan juga nih. Ya. Punten pisan ini, punten. Saya sampaikan. Aduh garing euy. Kalau lagi misalnya ada perkumpulan, aduh meni garing kieu gitu. Kayaknya harus ada weh makanan, minimal kiripik karapak kurupuk mah. Kowaci atau kopi biasanya tidak. Tu aya kopi moal jalan ieu mah. Enggak ada kopi enggak ada inspirasi katanya. Subhanallah. Jadi seolah harus makan terus. Ini mulut ini enggak boleh istirahat ya. Lambungnya enggak boleh kosong seolah, subhanallah. Padahal ciri daripada orang pengajian itu apa? Memperbanyak puasa dan tidak banyak makan. Tong ngagayem wae. Ya. Jangan banyak ngagayem. Kalau pagi-pagi. Ayo siap, siap kerja bakti, siap. Aduh, itu aja pondasi. Yang dicari pertama kali bukan proyek pengerjaannya, tapi apa? Pondasi heula lur cenah. Benar atau betul? Itu yang dicari. Subhanallah. Jadi seolah tergambar dalam pikirannya itu makan we jeung makan. Jadi di antara bukti hasil daripada ilmu yang didapatkan dari majelis-majelis adalah memperbanyak puasa atau tidak banyak makan. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Beliau menyatakan, qala Luqman libnihi, ya bunay, idza imtala'atil mi'dah namatil fikrah wa khasiratil hikmah wa qa'adatil a'dha'i an ibadah. Subhanallah. Coba perhatikan. Di antara dampak buruk daripada kebanyakan makan. Jadi seolah perut teh harus kenyang terus, harus terisi terus. Ini saya gak bakal ngecek ya perutnya rata atau enggak ya semua. Saya juga gak terlalu rata ya. Baik. Kata Luqman kepada putranya, beliau menyatakan, ya bunai, wahai putraku, idham tala'atil mi'dah, ketika perut itu penuh, artinya kenyang, namatil fikrah, maka sungguh ia akan mematikan pikiran. Wa khusiratil hikmah, dan dia akan menurunkan kebijaksanaan. Enggak bakal bijaksana mengambil keputusan kalau orang terlalu sering kenyang. Wa qa'adatil a'dha'i 'an ibadah. Ini yang paling berbahaya. Apa? Dan tubuhnya akan malas untuk beribadah. Katanya mau jadi orang baik. Kalau perut terlalu sering kenyang, pasti akan malas untuk beribadah. Jangankan untuk nyari mushaf ya. Untuk bicara saja engap biasanya lagi kenyang. Karena perutnya selalu terisi penuh, subhanallah. Baik. Yang pada intinya adalah di antara bukti atau ciri orang yang punya perhatian atau orang pengajian itu adalah mereka senantiasa memperbanyak puasa di siang hari. Atau makna lain adalah tidak terlalu banyak dalam urusan makan. Kemudian ciri berikutnya. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau melanjutkan. Wa bi wara'ihi idzin nasu yakhlitun. Orang pengajian itu di antara cirinya adalah mereka senantiasa wara'. Wara' itu katakanlah selektif. Dalam perkara yang halal dan haram, pasti selektif. Tidak bermudahan. Benar-benar selektif dengan apa yang ia masukkan ke dalam perutnya. Tidak asal hap saja. Wah, ayah roti, ih, comot, hap. Enggak tahu itu punya siapa. Belum izin padahal. Bisa jadi syubhat itu. Siapa tahu orang yang sedang mungkin ngasuh, ya, putranya yang umur 3 tahun lagi ke kamar mandi. Ada teman-temannya di sekitar. Pas dihap, itu punya si fulan lagi ke kamar mandi, punya anaknya. Ayo. Hapnya bukan cuma sacomot, tapi sarawu. Habis, ya. Repot tidak repot. Ya mau tidak mau, orang pemiliknya akan sudah rela saja. Ini sebagai contoh saja. Orang pengajian itu pasti akan selektif. Dia harus tahu dulu apa yang akan ia masukkan ke dalam mulutnya. Kemudian turun kepada perutnya harus halal. Tidak boleh samar. Termasuk dalam pekerjaan. Pekerjaan ini hasilnya halal ataukah tidak. Dia betul-betul selektif. kalau kerja ini itu sebenarnya boleh enggak ya? Kalau ragu-ragu dia tentu saja akan bertanya untuk memastikan. Berjual beli semacam ini itu sebenarnya diperbolehkan ataukah tidak ya? Ini terkadang ya, subhanallah. Terkadang kita itu sebagian di antara ikhwan itu terlanjur dia melakukan transaksi jual beli yang sebetulnya diharamkan di dalam syariat meskipun awalnya dia tidak tahu. Belakangan kemudian dia ketahui, oh ternyata ini teh enggak boleh. Tapi pengetahuan tersebut ditepis oleh egonya. Ah, meureun ini mah pendapat. Barangkali ada pendapat lain yang membolehkan. Terjadi enggak begini? Nah, ini banyak yang curhat begini. Ustaz, saya baru tahu ini ternyata enggak boleh. Duit saya udah banyak dapat dari hasil seperti ini, subhanallah. Apa yang harus dilakukan? Panjang wae urusan. Orang pengajian, dia pasti akan selektif terhadap pekerjaannya. Terhadap transaksi jual beli yang dia lakukan. Betul-betul sangat hati-hati dengan sesuatu. Apakah ini halal ataukah haram. Baik. Kenapa dia betul-betul akan selektif dengan apa yang dikonsumsinya. Dengan apa yang digunakannya. Dengan apa yang dipakainya. Karena tentu saja ia mengetahui bahwa setiap apa yang digunakannya. Setiap apa yang dikonsumsikannya akan berpengaruh kepada tutur kata, kepada tingkah laku, kepada pola pikirnya. Bahkan terhadap ibadah-ibadahnya. Qala ya Rabbi wa malbasuhu haram. Ada orang yang betul-betul khusyuk dalam berdoa, meminta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan, ya Allah, kabulkan. Tidak kunjung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wa malbasuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Pakaiannya haram. Pakaiannya ia beli dari hasil sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dan dia meminum dari hasil sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia memakan sesuatu yang menjadi gizi untuk tubuhnya itu dari hasil yang haram. Fa anna yustajabula, bagaimana bisa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Akan berpengaruh. Maka orang pengajian betul-betul akan selektif terhadap apa yang akan dia konsumsi, terhadap apa yang dia pakai dan digunakan dalam kesehariannya, karena dia mengetahui bahwa setiap apa yang digunakan, hal tersebut halal ataukah haram, akan berpengaruh terhadap tingkah laku, pola pikir, dan juga tutur kata yang ia ucapkan. Para hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ini ciri yang keberapa? Ketiga. Ciri orang pengajian yang ketiga tadi adalah dia pasti akan selektif, wara', betul-betul meninggalkan sesuatu yang akan berpengaruh buruk terhadap akhiratnya. Ini diantara makna wara', ya. Maksudnya adalah selektif apakah ini halal ataukah haram. Ini ada catatan tambahan, ya. Meskipun orang di sekelilingnya sudah betul-betul melakukan pekerjaan yang dia ketahui itu haram. Tapi anak pengajian enggak bakal terpengaruh. Meskipun mungkin komunitasnya seperti itu. Melakukan transaksi yang ternyata diharamkan di dalam syariat. Dia tahu, ah ini kan gak boleh. Aduh si Fulan masih melakukan. Aduh si Fulan juga melakukan. Aduh saya jangan sampai terbawa nih. Diajak gak terpengaruh. Orang pengajian itu gak bakal terpengaruh. Ya. Maka apapun yang terjadi, dia betul-betul akan selektif terhadap sesuatu. Apakah sesuatu tersebut halal ataukah sebaliknya. Baik. Di antara ciri berikutnya daripada orang-orang pengajian, orang yang memberikan perhatian lebih terhadap Al-Qur'an, sahabat Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, "Wa bi bukaihi idzin nasu yadhhakun." Orang pengajian itu dikenal juga mereka itu suka menangis ketika kebanyakan manusia sering tertawa. sering menangis bukan berarti cengeng. Tapi yang dimaksud dengan menangis di sini adalah dia betul-betul dia dikenal mudah menangis karena mengingat dosanya sangat banyak. Dia menangis karena ingat betapa dahsyat azab Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang di sekitarnya banyak yang tertawa. Ini di antara ciri berikutnya. Jadi jangan sampai orang-orang pengajian itu terlalu banyak ketawa. Seolah enggak punya beban. Seolah enggak punya dosa. Padahal bisa jadi dia baru saja melakukan dosa besar. Bisa jadi itu. Atau bahkan tertawa terbahak-bahak ketika melakukan dosa besar. Na'udzubillah. Juga sering terjadi. Contoh seperti apa? Ketika ghibah. Sementara dia melakukan dosa besar, dia menertawakan. Meskipun yang ditertawakan ternyata apa? Saudaranya sendiri. Dia ghibah, dia tertawa, padahal dia sedang melakukan dosa besar. Harusnya nangis itu. Jadi orang pengajian itu terbiasa berada di majelis ilmu yang disebutkan di dalamnya, dijelaskan di dalamnya ayat-ayat Al-Quranul Karim, dia akan lebih banyak menangis. Menangisi dosa-dosanya yang telah lampau, yang luput untuk ditaubati, yang lupa bahkan untuk disadari. Dia menangis betapa banyak dosa yang sudah dilakukan. Dia menangis karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, ini juga menjadi peringatan bagi kita semua. Bukan berarti tertawa itu tidak boleh ya. Tentu saja tertawa boleh. Kadang ada kehidupan ini yang memang lucu dan seolah layak untuk ditertawakan, seolah. Kadang getek juga tidak apa nahan ketawa itu getek ya, enggak kuat. Sebagian orang itu gampang tertawa. Bukan berarti dilarang. Tapi jangan terlalu banyak tertawa, sedikit-sedikit tertawa, terbahak-bahak. Bahkan ada sebagian itu yang terlihat ya. Tertawa itu ketika ada yang lucu itu dipuas-puasin sampai rahangnya sampai terbuka sangat lebar. Sampai dipuas-puasin, sampai sakit perut, mungkin perutnya kram dan seterusnya. Sekira enggak ada yang sangat lucu itu yang membuat apa? Kita itu harus sangat tertawa sampai mengeluarkan air mata, sampai leles dan seterusnya. Enggak ada. Apalagi orang-orang yang terbiasa berada atau hadir di majelis ilmu. Betul-betul memberikan perhatian lebih terhadap Al-Quran. Maka pasti mereka akan sangat jarang terlihat tertawa. Ya. Sebagian di antara kita itu bahkan seolah selalu sangat butuh hiburan. Yang bisa membuat dia tertawa. Pokoknya harus terhibur. Rata-rata membuka handphone atau membuka gadget kita itu mencari hiburan sebagian besar di antara kita. Bukan untuk sesuatu yang penting. Jarang di antara kita itu sibuk ketika berada di HP itu, apalagi sendiri ya. Itu sedang mempelajari ilmu, itu sangat jarang. Rata-rata apa? Scroll. Ya tidak. Apa yang di-scroll? Pengajian, Ustaz. Enggak. Pengajian itu biasanya di-skip. Yang dilihat apa? Cuplikan komedi-komedi. Cuplikan lelucon-lelucon. Seolah tadi apa? Haus akan hiburan. Seolah diri kita itu harus terhibur selalu. Padahal ciri, makanya dibedakan. Kalau orang sudah sering berusaha untuk berada di majelis ilmu, bedakan. Ya. Maka dia akan berusaha untuk sedikit tertawa dan banyak menangis karena mengingat dosa-dosa yang telah lalu dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ciri berikutnya. Wa bi samtihi idzin nasu yakhudun. Wa bi samtihi idzin nasu yakhudun. Baik. Orang pengajian itu di antara cirinya juga adalah dia akan banyak diam ketika orang lain itu banyak berbicara. Meskipun orang di sekitarnya itu banyak berbicara, tapi orang pengajian itu enggak banyak bicara. Masih ingat tadi definisi di awal? Setiap apa yang dilakukan, setiap gerak-geriknya, setiap apa yang diucapkan dia akan bermanfaat. Enggak banyak bicara, enggak banyak komentar. Jangankan sesuatu yang madarat, sesuatu yang haram seperti ghibah, namimah dan seterusnya, sesuatu yang sekiranya tidak bermanfaat, mending enggak usah diucapkan. Nah itu cirinya. Banyak diam ketika orang banyak sekali yang suka ngoceh. Sekarang ngoceh itu enggak harus pakai mulut. Pakai apa lagi? Pakai telinga? Pakai jempol. Termasuk ngoceh tidak? Tulisan dihukumi seperti ucapan. Setiap tulisan yang kita ketik akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati. Komentar, buat status dan seterusnya. Ya, maka berusahalah diam di saat orang banyak berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan mungkin menjadi madarat. Apalagi, ini subhanallah, ini ingat nih. Pemilu teh kapan? Februari. Baik. Mudah-mudahan di sini enggak ada tim ses ya. Kalau ada juga enggak apa-apalah. Masa-masa politik, masa-masa mendekati pemilu itu apa yang terjadi? Subhanallah. Media sosial itu seolah apa? Kayak pasar. Bagi sebagian timeline. Bagi sebagian beranda orang. Apalagi kalau sudah masuk satu grup yang di dalamnya pembahasan politik, wah sudah gak ada habisnya. Apalagi dia terlibat dalam sebuah perdebatan, sudah. Subhanallah. Ingat, setiap huruf mungkin, setiap perkataan, minimalnya setiap makna yang terungkap dengan ketikan kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak memilih paslon tertentu. Jangan diejek-ejek. Jangan dijelek-jelekan. Kenapa? Dosa, bukan apa-apa. Wah, si fulan mah gini-gini. Ah, si fulan mah begang. Ah, si fulan mah enggak bisa bahasa Arab. Ah, si fulan enggak usah dibicarakan. Penting tidak untuk kita? Apa pengaruhnya untuk kita? Biarkan saja. Bukan enggak boleh bicara politik. Faham? Tidak dilarang, tidak haram. Bahkan dalam syariat ada as-siyasatu syar'iyyah. Ya, ada politik Islamiyah, ada. Tapi jangan terus-terusan. Apalagi sampai tadi apa? Mengucapkan atau melontarkan kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan oleh seorang mukmin. Mengejek paslon tertentu. Ya, padahal bisa jadi itu hoax, ya tidak? Itu lebih berat lagi tuh. Bukan fitnah lagi, buhtan itu. Ya, lebih berat lagi. Tanpa bukti. Ya. Si fulan turunan ini, si fulan turunan ini. Si fulan temannya ini, si fulan macam-macam. Ya. Termasuk di dalamnya, misalnya ada salah satu paslon yang kita dukung. Kita fans berat misalnya ini Maya. Dan kita memang dukung. Setiap kebaikan yang setiap misalnya postingan yang mengandung kebaikan paslon yang kita dukung, itu di-share. Lihat paslon yang saya dukung nih. Bisa jadi itu hoax juga, gak benar. Tapi kita share. Dimintai pertanggungjawaban itu. Menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Apakah Allah biarkan begitu saja? Tidak. Ada malaikat pencatat segala sesuatu yang kita lakukan dan ucapkan. Maka hati-hati. Secara khusus, orang-orang pengajian, orang-orang yang betul-betul mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan lebih banyak diam daripada berbicara. Dan ketika berbicara, tentu saja apa yang dia ucapkan adalah sesuatu yang bermanfaat, minimalnya bermanfaat bagi dunianya, atau tidak bermadarat bagi dunianya, apalagi akhiratnya. Ciri berikutnya, mungkin menjadi ciri yang terakhir dari apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik, beliau melanjutkan, wa bi khushu'ihi idzin nasu yakhtalun. Orang pengajian itu dia akan senantiasa, di sini khushu', ya maksudnya adalah tawadhu'. Orang pengajian itu akan senantiasa tawadhu', meskipun banyak sekali orang-orang di sekitarnya itu yakhtalun, berbangga diri, cenderung sombong, berbangga dengan sesuatu yang padahal mungkin tidak perlu untuk dibanggakan, mungkin tidak bisa untuk dibanggakan juga. Tapi orang pengajian dia akan senantiasa tawadhu'. Di saat orang berbangga dengan status sosialnya, ia pasti akan tawadhu'. Padahal bisa jadi secara status sosial dia akan, dia lebih tinggi, bisa jadi. Ketika kebanyakan orang di sekitarnya berbangga dengan harta yang dia miliki, orang pengajian akan selalu tawadhu'. Padahal bisa jadi dia lebih mapan daripada orang yang sombong tadi. Kadang seseorang berbangga dengan sesuatu yang tidak perlu dia banggakan. Kadang ada orang itu bangga terlihat dekat dengan pejabat. Apa bukti dia berbangga? Apa? Nge-share fotonya. Lagi sama pejabat Fulan ini saya. Apa manfaatnya? Apa? Kalau dipikir-pikir, apa hebatnya? Apa hebatnya? Posting foto dengan pejabat. Weh, ente ketemu ini, terus ngapain? Kan gak, biasanya gak langsung menasihati ya. Kalau bisa menasihati, memberikan masukan, memberikan arahan secara syar'i dan seterusnya, ini baru bisa kita acungkan jempol. Tapi biasanya, Pak, bisa foto sebentar? Udah, selesai. Bukti foto hungkul. Apa yang dibanggakan? Gak tahu. Gak ngerti. Atau bahkan artis. Artis hijrah mungkin. Bisa berebut tuh foto. Ya tidak? Aduh ada si Fulan nih. Foto heula lah. Cekrek. Kang. Masya Allah. Ayah di kajian. Tiasa foto heula. Punten. Foto cekrek. Posting. Masya Allah sudah apa mau ikut kajian. Enggak tahu. Kalau saya belum paham ya. Enggak tahu itu maksudnya apa. Posting foto semacam itu. Enggak paham. Atau enggak, ini juga bisa jadi punten yang kesindir punten. Ya. Ada yang terlihat dekat dengan ustaz. Saya dekat, banyak orang dekat. Tapi saya mah masih kelas bawah lah ya. Enggak dikenal-kenal amat. Tapi kalau ustaz-ustaz yang subhanallah ya. Yang dikenal mungkin nasional bahkan internasional. Kalau dikenal atau diketahui oleh orang lain, dia dekat dengan ustadz tersebut, seolah bangga. Entah apa yang dibanggakan itu gak tahu. Berbangga gak dia? Berbangga. Gak tahu. Jadi seolah, mudah-mudahan tidak. Seolah, oh saya sering pengajian dengan ustadz ini. Oh saya sering WA-an menanyakan tentang suatu hukum kepada ustadz ini dan seterusnya. Mudah-mudahan gak tahu apa yang dibanggakan. Tapi orang yang terbiasa untuk ikut pengajian, betul-betul berusaha memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, dia akan senantiasa tawadhu', meskipun orang di sekitarnya selalu berbangga-bangga dengan sesuatu, baik yang memang bisa dibanggakan, atau bahkan mungkin sesuatu yang tidak patut untuk dibanggakan. Baik, maka ya, orang yang senantiasa tawadhu' ini bisa dikatakan, kalau orang bilang itu ilmu padi. Ilmu padi itu apa? Semakin berisi, semakin kuning. Semakin berisi, semakin menunduk. Ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang betul-betul ada hasil dari majelis-majelis yang ia datangi. Baik. Ketawaduan ini ya akan menjadi sesuatu yang menjadikan orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadha'a lillahi akramah atau arfa'ah. Barang siapa yang dia itu betul-betul tawadhu. Ini pembahasan tawadhu ini sebetulnya panjang ya. Seperti apa orang tawadhu itu? Ya. Tawadhu itu enggak dibuat-buat, enggak. Tawadhu itu terjadi begitu saja. Hasil daripada pembelajaran. Karakter daripada apa yang dia fahami. Ini namanya tawadhu. Tawadhu itu enggak dibuat-buat, enggak. Tawadhu itu hasil dari majelis. Hasil dari menuntut ilmu. Hasil dari apa yang ia fahami dari hadis Nabi, dari ayat-ayat Al-Quran. Itu tawadhu. Sehingga lahirlah sikap tersebut. Terjadilah sikap demikian. Ya, sehingga orang tersebut dikatakan sebagai tawadhu. Enggak bisa diusahakan. Saya mau tawadhu. Enggak bisa. Bukan seperti itu tawadhu. Ya. Tapi memang sikap yang lahir dari hasil apa yang dia fahami dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam ataupun ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Orang yang betul-betul terbiasa berada di majelis, dia tidak akan berbangga-bangga dengan sesuatu apapun, ya, atau terlihat berbangga-bangga. Kita perlu bangga menjadi seorang muslim, perlu. Tapi bukan berarti tepuk dada, angkat dagu, enggak demikian. Kita berbangga dalam hati. Ya. Kalau angkat dagu, tegak dada, tepuk dada dan seterusnya ini terlihat sombong. Setiap orang pasti tidak menyukainya. Setiap orang pasti tidak menyukainya. Ya. Nah, maka orang tawadhu tidak mungkin seperti itu. Karena dia tahu bahwa tidak penting untuk berbangga dengan sesuatu yang sifatnya apalagi duniawi. Ya. Yang paling penting adalah ketika dia mengetahui seberapa dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah yang dimaksud Al-Qur'an membuat kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan salah satu caranya adalah mengkaji atau berusaha memahami isi kandungan Al-Qur'anul Karim dengan 4 tahapan interaksi yang tadi kita sebutkan, maka seseorang di antara cirinya terpengaruh atau hasil daripada apa yang dilakukan adalah 6 poin yang tadi kita sebutkan. Kita coba ulang. Yang pertama apa? Cirinya apa? Salat malam. Nah, ingat-ingat bisa dijadikan pertanyaan sama panitia. Yang kedua, terbiasa puasa di siang hari, puasa sunnah atau makna lain apa? Tidak terlalu banyak makan. Ya. Yang ketiga, wara' atau apa? Selektif terhadap sesuatu yang halal ataupun haram. Yang keempat, banyak menangisi dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Ya, ketika orang banyak tertawa. Yang kelima, banyak diam di saat orang banyak sekali yang berbicara atau ketika dia berbicara pasti akan menghasilkan atau yang diucapkan adalah sesuatu yang bermanfaat. Yang terakhir, dia pasti akan senantiasa tawadhu, merendahkan hati dan tidak berbangga dengan sesuatu yang memang seharusnya tidak dibanggakan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memberikan peringatan secara khusus bagi diri saya pribadi, umumnya kepada kita semua yang hadir ataupun yang mendengarkan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Terakhir kita memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa memiliki akhlak yang baik. Sehingga hati kita bisa dicondongkan kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keistiqomahan di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhir hayat kita pun ditutup dengan husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, anak berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak paham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Baik. Salafi haroki, mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, DITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada, itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran mereka enggak paham Islam yang sebenarnya enggak bararodo. Enggak ada ulamanya, enggak ada yang paham bahasa Arab, apa isi kitab. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang, sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke, gubernurna di Jawa Barat ayat 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama, dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salaf. Mereka menerima, ini pemahaman yang berakidah yang benar, ya pemahaman yang benar. Tapi kecintaannya kepada dunia harokah enggak bisa dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak. Yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin, lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin.
Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode harok. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan. Kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama. Demempan. Malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf, tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan Sururi. Tah eta, salafi haroki teh Sururi. Salah apa enggak mereka? Benar-benar salah, menyimpang. Ditahdir oleh para ulama. Kita juga sudah dari dulu mentahdir Sururi. Ada enggak yang seperti ini? Ada, ngaku salaf tapi Sururi. Banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu. Bagus enggak sekolah ke mereka, hadir ke mereka? Tidak bagus. Akan terbawa seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka yang disebut dengan salafi haroki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharok. Ciri khas harokah anti pemerintah dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik, muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafaz dengan ujung yang berbeda. Ada fa'ula'ika humul kafirun, fa'ula'ika humul fasiqun, fa'ula'ika humul zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan zalimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu. Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia, dengan keyakinan hukuman buatan Allah mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik daripada produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah? Bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang ya dia berkuasa tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba, andai, pemilu kapan? Tahun 2024. Yang menang partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi. Bagian.
Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam. Lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya Muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh, semua anggota dewan, DPR atau MPR, semuanya soleh-soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan, kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR memutuskan menerapkan aturan Islam. Sholat wajib yang tidak sholat dihukum. Wanita harus dijilbab yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang. Yang coba-coba dihukum. Terus begitu semuanya. Yang berzina di apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Masih timbul pemberontakan. Ya enggak. Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi. Ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calonnya. 2 periode, 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut. Yang terpilih 2 pasangan calon ini, 2-duanya dari nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan. Yang baik-baiknya. Yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan, mata ahukum soleh, yaitu Najasyi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Salatkan. Disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai 3 ulama besar abad Kiwari, 3 orang. Imam abad Kiwari. 3-3 sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani
menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatut Takfir. Fitnah takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Para situasi tidak mungkin. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Dan ini berbahaya, ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya. Kalau tidak mau mengakui pemerintahan, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Ih, enak aja. Dulu ada kawan saya, orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan. Atau gambar Garuda. Langsung musrik. Saya lihat, itu uang ada Pak Hartonya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan. Musrik, sini. Anak aja. Khusus uang mah tidak musrik. Gak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada pemerintah yang buruk, kepada kebijakan pemerintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya. Apa sabda Nabi SAW, kata beliau, ya'ti alaikum zamanun. Akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umaro kalian. Karena keingkaran mereka. Sampai mereka menzalimi kalian. Lalu, apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di haud. Walaupun mereka memecut di punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbah. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu.

0: pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong.

0: sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
1: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
1: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran, tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia, seperti Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
2: Terus ini juga, Ustaz. Ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu.
1: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup.
3: Terlahir Ustaz, terlahir pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
1: Awam ini gimana Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah. Ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh. Insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam, tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit. Bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit, sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran, tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu. Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek, karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar san. Sunrise, matahari terbit, itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran cukup-cukup banget? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Al-Quran itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan. Buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Agar kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu saat penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apalagi sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat. Ngaji supaya di puji-puji didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri. Ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kene masih enom masih bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang enggak jelas di smartphone, ya searching-searching sesuatu yang enggak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara, supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah, setiap satu rupiah yang kita keluarkan, itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
6: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، الحمد لله kita berjumpa dalam insya Allah kajian rutin tentang Tauhid. Oleh karena itu, sebagai mukaddimah pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang urgensi Tauhid, pentingnya Tauhid. Tauhid merupakan hal yang terpenting, teragung dalam kehidupan seluruh makhluk di dunia ini. Kenapa demikian? Karena Tauhid itu mempelajari tentang sesuatu yang terpenting dan teragung, yaitu mempelajari tentang Allah. Para ulama menyatakan, fadlul ilmi bifadli ma'lumi. Keutamaan suatu ilmu sangat tergantung kepada objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Kalau objek yang dipelajari oleh ilmu itu adalah sesuatu yang penting, ilmunya pun sepenting objek tersebut. Contoh umpamanya, kesehatan. Apakah kesehatan penting bagi kita? Iya. Tanpa kesehatan kita tidak bisa menikmati hidup. Maka ilmu yang mempelajari tentang kesehatan adalah ilmu yang penting. Sepenting kesehatan itu bagi kita semua. Apakah masalah ekonomi penting? Iya, penting. Maka ilmu tentang ekonomi adalah ilmu yang penting bagi kehidupan kita. Sepenting ekonomi itu sendiri bagi kita sebagai manusia. Nah, apa sih yang terpenting, teragung, terprioritas di alam jagat raya dalam kehidupan kita? Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih harus dinomorsatukan dalam kehidupan setiap makhluk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mempelajari tentang Allah adalah mempelajari objek yang paling penting, paling agung, paling mulia. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari tentang Allah pun adalah ilmu yang paling penting, paling mulia, paling agung. Seagung Allah Azza wa Jalla, semulia Allah Azza wa Jalla, dan sepenting Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah tidak dipelajari dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, dalam ilmu fiqih, apalagi dalam ilmu-ilmu dunia. Allah hanya dipelajari dalam ilmu tauhid. Oleh karena itulah, maka ilmu tauhid sepenting-penting ilmu dibanding seluruh ilmu yang lainnya, karena ilmu tauhid mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama tentang pentingnya tauhid. Kedua, penyimpang itu lebih fatal daripada penyimpangan di bidang yang lainnya. Kalau umpamanya ada orang kita lewat, ada orang lewat di depan kita. Kita hina, hei monyet, mau kemana umpamanya. Orang itu ngambek, kita lempar pakai batu. Benyut tuh kepalanya. Tambah marah, menyamperin, kita tonjok, kita tendang. Setelah jatuh, kita smackdown. itu salah apa benar? Perbuatan kita salah apa benar? Benar, benar salah. Salah banget. Itu penyimpangan akhlak, perilaku, penyimpangan di bidang muamalah. Dosa apa tidak? Dosa. Besar apa kecil? Besar. Apa kita kafir atau musyrik dengan perbuatan itu? Tidak. Kita tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan kita dari Islam, tidak membuat kita dianggap musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak. Mungkin beritanya bisa viral. Itu penyimpangan di luar ilmu tauhid. Merugikan orang-orang lain, bahkan merugikan orang banyak. Tapi kalau umpama penyimpangan dalam masalah tauhid tidak merugikan makhluk manapun, tapi kita berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meminta kepada bintang dan bulan, minta kepada matahari, minta kepada roh-roh orang yang sudah mati. Nggak ada yang dirugikan. Nggak ada orang yang tahu. Maka kita berbuat syirik itu penyimpangan di bidang tauhid. Apa akibatnya? Kita dianggap murtad, keluar dari Islam. Seluruh amal-amal baik kita terhapus. Amal sholat, amal saum, amal sodakoh, amal berbuat baik terhapus dengan perbuatan syirik yang kita lakukan. Allah berfirman, lain asyrakta layahbathanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka gugur, dihapus semua amal-amal baik kamu. Dan kalau kita tidak tobat, enggak diampuni itu dosa syirik. Walaupun enggak merugikan orang banyak. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik ini terbawa mati dan tidak ditobati. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Dosa selain kemusyrikan diampuni. Dosa syirik kalau kebawa mati tidak akan diampuni. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Haram surga atas orang tersebut. Jadi kita lihat penyimpangan dalam masalah tauhid jauh lebih fatal daripada penyimpangan di luar tauhid. Penyimpangan dalam masalah akhlak, muamalah, dalam masalah ibadah tidak mengeluarkan kita dari Islam. Tapi kalau penyimpangan dalam masalah tauhid sampai syirik, sampai kufur, kita dianggap murtad keluar dari Islam. Kalau tidak tobat, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dari sinilah maka pentingnya ilmu tauhid, karena risiko penyimpangan dalam masalah tauhid itu lebih fatal daripada penyimpangan di bidang yang lainnya. Ini alasan kedua, kenapa tauhid super penting bagi kita. Ketiga, mempelajari tauhid atau tauhid adalah tujuan pokok diciptakannya kita sebagai manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Adanya pasangan ma'nafi dengan illa istisna, huruf ma, wa ma, dan tidaklah disebut maknafi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Illa, illa di sini disebut huruf istisna, pengecualian. Pasangan nafi dengan istisna dalam satu kalimat, yufidul hasr. memberi makna hasr. Hasr itu hanya, aku ciptakan jin dan manusia hanya dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Beribadah kepadaku. La ilaha illallah. La itu huruf nafi, tidak ada. Ilah, illa kecuali Allah. Artinya hanya Allah satu-satunya sesembahan, yang lain tidak ada. Aku menciptakan jin dan manusia hanya dengan satu tujuan, itu untuk beribadah kepadaku, bukan untuk yang lain. Jadi semua yang lain itu harus menjadi penopang ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Sedangkan makna ibadah adalah tauhid. Itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ay illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Mentauhidkan itu mengesakan aku dalam hal ibadah. Dan juga bangsa jin untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita ikrarkan sehari minimalnya 17 kali sehari semalam dalam sholat-sholat kita. Ikrar bahwa kita hanya akan mentauhidkan Allah. Dalam satu kalimat yang kita baca ketika berdiri dalam sholat, baca surah Al-Fatihah.

Ya, apa kalimat atau ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Maknanya iyyaka iyyaka nuwahhidu. Hanya kepada Engkau kami bertauhid. Hanya kepada Engkau kami ibadah, ini tauhid. Dan ada makna hanya. Dari mana lafaz hanyanya ini atau arti hanyanya ini didapat? Bukan dari kata. Iyaka artinya kepada Engkau. Na'budu kami beribadah. Dari mana makna hanya? Dari struktur kalimat. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Subjeknya kan kami-nya. Predikatnya beribadah. Iyaka-nya itu objek. Dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih. Na'budu disebut fi'il fa'il. Ini objek didahulukan daripada subjek dan predikat. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab fi'il fa'il maf'ulun bih. Biasanya begitu tuh. Ini maf'ulun bihnya didahulukan. Maka kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimul ma'mul 'anil 'amil yufidul hasr wal ihtimam. Ini ada dalam satu kitab tentang ilmu balaghah namanya Juhar Maqnun. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat memberi makna dua. Pertama yufidul hasr. Hasr itu tadi hanya. Kedua, ihtimam. Ihtimam itu dipentingkan, saking dipentingkannya ini objek, didahulukan penyebutannya. Maka dalam kalimat iyyaka na'budu mengandung dua, hanya kepada Allah ibadah dan Allah yang kita ibadahi itu diagungkan, dipentingkan, diprioritaskan, dinomor satukan, gitu tuh. Jadi kita berikrar sehari semalam minimal 17 kali. Dalam sholat, dalam momen terbaik. Ini selaras dengan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka mempelajari tauhid berarti mempelajari tujuan pokok diciptakannya jin dan manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan super pentingnya tauhid. Hal-hal lain selain tauhid hanya sebagai penunjang diaplikasikannya tauhid dalam hidup kita. Maka mempelajari tauhid berarti mempelajari aspek terpenting bagi kehidupan kita, karena ternyata mengaplikasikan tauhid, mewujudkan tauhid adalah tujuan pokok hidup kita di alam dunia ini. Semua yang kita lakukan di luar itu, kita mencari harta, kita berkeluarga, kita bermuamalah dengan sesama manusia, itu sebagai faktor penunjang memperkuat tauhid. Seperti itulah konsep hidup di dalam syariat Islam. Ini alasan ketiga. Kenapa tauhid itu super penting dalam kehidupan kita? Keempat, alasan keempat kenapa tauhid ini begitu urgen, begitu penting. Karena hanya tauhid yang menyebabkan seluruh amal-amal baik kita ini menjadi berharga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak disertai tauhid, semua amal apapun
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya adalah pertama ada dua hal dari ibadah dan amal soleh kita yang harus menjadi landasan agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nih, ibadahnya itu ditujukan kepada Allah. Bukan kepada selain Allah, bukan ke patung, ke bulan, ke bintang, ke roh orang-orang yang sudah mati atau yang lainnya, bukan kepada Allah. Kedua, seperti sholat. Kenapa kita ruku, kenapa kita sujud, kenapa kita berdiri? Ya, kita melakukan itu semuanya kepada Allah. Bukan untuk siapa-siapa. Enggak boleh kita ruku, sujud kepada makhluk. Kepada raja sekalipun enggak boleh. Kepada presiden enggak boleh ruku dan sujud dalam rangka ibadah. Musyrik itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan. Kedua, niat yang melandasi ibadah kepada Allah tersebut juga harus karena ingin meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Karena ada orang ibadahnya kepada Allah, sholatnya kepada Allah, rukusnya kepada Allah, tapi niatnya mungkin saja ingin memperoleh pujian dari orang. Ingin memperoleh penilaian dari orang. Kita umroh, kita haji umpamanya. Ketika kita tawafnya, sa'inya, semua ibadah yang kita lakukan itu kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan syariat Allah. Tapi ada niat-niat ingin dipuji. Ingin dikomentari, ingin diberi apresiasi oleh orang. Makanya ketika tawaf video, halo guys, saya sedang di Ka'bah tuh, lihat Ka'bah tuh. Tuk, langsung di-upload ke media sosial. Setelah di-upload, apa yang terjadi? Dilihat berapa orang yang ngasih jempol. Dilihat komennya. Begini, ting muncul komen, wah seneng. Ting lagi, pas ada komentar jelek, riak lu, tuk, langsung kan. Ini menunjukkan masih butuh penilaian orang terhadap ibadah yang kita lakukan. Berarti Allah diduakan dalam hal niat. 90% untuk meraih ridho Allah, 10% untuk meraih pujian manusia. Allah diduakan, tidak lagi diesakkan dalam hal itu. Maka Allah tolak. Allah enggak terima itu amalan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam salah satu hadis qudsi. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan, tandingan, enggak. Maka siapa orang yang melakukan satu amalan, amalannya aku perintahkan, aku syariatkan, tapi dia menyekutukan aku ketika mengamalkan amalan yang aku syariatkan itu dalam hal niatnya. 99% untuk kalau 1% ya adalah sedikit untuk memperoleh sanjungan, pujian, penilaian, balasan dari manusia. Allah diduakan dalam hal niat. Allah menyatakan taraktuhu wa syirku. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syirku. Ditolak itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Riya umpamanya, sum'ah umpamanya, ujub, takabur dan yang sejenisnya. Apapun itu termasuk sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Celaka itu orang yang sholat. Salah satu
penyebab orang yang sholat itu celaka, alladzinahum yuro'un, orang-orang yang riya dalam sholat. Dia celaka bukan karena sholatnya, tapi karena riaknya dia di dalam sholat. Sholatnya bagus, tapi terusak, terkotori oleh niat yang keliru, yang riya tadi. Riya itu ingin dilihat orang, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dinilai, ingin diberi komentar, ingin diberi apresiasi oleh orang. Walaupun dengan kadar tidak 100%, saya mah enggak perlu pahala, enggak perlu surga, yang penting dipuji. Kan enggak ada orang yang sholat dengan niat begitunya. Kenapa kamu sholat? Ya ingin ke surga, ingin diselamatkan dari api neraka, ingin ridho Allah, ingin balasan dari Allah, tapi ingin jugalah diberi pujian oleh manusia. 10%, 5% itu riaknya menghapus seluruh amal sholatnya dan terkena azab fawailul lil muslim. Innamal a'malu binniyat wa innamal ikulli imri'im manawa. Setiap amal hanya tergantung pada niat, dan setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah secara ikhlas. Ikhlas ini tauhid. Mengesakan Allah termasuk dengan dalam hal niat murni 100% untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beribadah tidak dilandasi tauhid, riya dia. Dan kerugian riya itu, kata orang Cimahi mah, capek gawe teka pake bari jeung di teke, bikin bete. Sudah capek beribadah, ditolak, tidak diterima, digetok lagi, diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi 3 kali itu. Dan contoh tentang ini banyak. Nih satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, mengerikan hadis itu. Hadis ini tertuju kepada orang-orang yang di atas rata-rata, orang yang dianggap hebat, orang yang dimuliakan oleh umumnya manusia. 3 orang hebat dengan 3 amalan hebat, tapi 3-3nya masuk neraka. Pertama, mujahid, jihad sampai mati syahid. Kedua, ulama, kiai, ustaz, dai, mubaligh. Kerjanya apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Enggak ada waktu untuk yang lain-lain. Ketiga, hartawan yang dermawan. Habis hartanya untuk berderma. Infak, zakat, sodakoh, tutulung, kanu butuh, tatalang, kani susah, habis. Ini 3 orang ini hebat kan? Gak semua orang bisa. 3-3nya masuk neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul SAW bersabda, inna awwala ma yuqda yawmal qiyamah, inna awwala nas yuqda yawmal qiyamah 3. Manusia yang pertama dihisab pada hari kiamat 3 orang. Pertama, orang yang mati syahid, dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Bagaimana kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Para malaikat yang ada di sana juga menyatakan.

0: orang ini.
1: Akhirnya Allah perintahkan orang itu agar diseret pada wajahnya, dua kakinya digusur, wajahnya terseret di tanah, blower, dilemparkan ke dalam api neraka. Satu tuh. Dua, dipanggil seorang ulama. Kata Allah, aku telah berikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat ini? Orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran. Itu yang aku lakukan. Hebat enggak ini orang? Hebat. Jarang orang seperti ini. Selalu bergulat dengan ilmu. Belajar, mengajar. Dan ini sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li'ayyu qala annaka alim faqad qil. Wa qara'ta al-Qur'an li'ayyu qala annaka qari faqad qil. Kamu dulu ketika dunia betul belajar. Tapi niat kamu belajar agar kamu ini disebut seorang alim. Ingin kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria. Ingin masyur, ingin beken, ingin populer, ingin disebut da'i kondang, ingin disebut ustaz beken, ingin disebut da'i sejuta umat, macam-macam. Dan semua pujian itu telah orang katakan kepadamu. Dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut qari, bacaannya bagus, luar biasa. Jadi niatnya tuh yang salah. Allah perintahkan orang ini juga diseret lalu belowong dibalangkan. Tadi mah belowernya, akhirnya belowong. Sama dilempar ke dalam api neraka. Waliyatubillah. Ketiga, orang yang kaya terus suka membantu. Keluarkan zakat, infak sodakonya, membantu orang. Wah, pokoknya mah habis hartanya untuk itu. Ini orang hebat juga kan? Nah, dipanggil. Kata Allah, aku berikan banyak harta kepadamu. Apa yang kau lakukan? Kata dia, ya Allah, tak ada satupun momen yang engkau suka untuk berinfak di dalam momen itu, kecuali aku infak. Sampai hartaku habis. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu berinfak agar kamu disebut dermawan. Dan orang-orang sudah memuji kamu dengan sebutan itu. Lalu orang itu pun dilempar ke dalam api neraka. Lihat, tiga orang hebat. Dengan tiga amalan hebat. Tiga-tiganya masuk neraka. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Karena ada unsur riya. Dan ini penyimpangan dalam masalah tauhid. Tidak ikhlas itu disebut dengan sebutan syirik kecil. Karena Allah diduakan dalam hal niat dalam melakukan ibadahnya tersebut. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk-nepuk dada Abu Hurairah radhiyallahu an sambil berkata, "Merekalah hai Abu Hurairah, tiga orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan." Penyebab dinyalakannya api neraka bukan orang oleh orang musyrik, orang kafir, orang yang menentang Islam, bukan. Tapi oleh tiga manusia hebat dengan tiga amalan hebat tapi dengan niat yang busuk. Syirik, walaupun syiriknya kecil. Dan syirik kecil merupakan penyimpangan dalam masalah tauhid. Dia tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa mengerikannya efek dari penyimpangan dalam masalah tauhid. Walaupun disebut dengan sebutan syirik kecil. Berdasarkan hal itulah maka wajib Allah ditauhidkan. Dalam hal apa? Dalam hal niat. Selain dalam hal ibadah, kepada siapa ibadah itu ditujukan?

Termasuk juga niatnya hanya ingin meraih apa-apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan ketiga, kenapa tauhid itu super penting bagi kehidupan kita. Alasan yang keempat, jadi tauhid itu merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah kita. Tanpa tauhid kita bisa syirik, walaupun syirik kecil, ditolak itu ibadah kita ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga ya. Alasan yang keempat. Kelima. Tadi sudah keempat berarti. Kelima. Alasan kelima. Kenapa tauhid itu super penting? Karena tauhidlah penghapus dosa dengan jumlah yang sangat banyak. Orang bisa diampuni dosanya karena tauhid. Sebanyak apapun itu dosa. Walaupun umpamanya orang itu tidak melakukan kebaikan lain kecuali tauhid, maka terhapus tuh dosa-dosanya. Ayat tadi itu surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik asal bertauhid. Dosa besar pun diampuni itu. Apakah semua orang? Enggak, liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang dosa kecil besarnya diampuni. Salah satunya orang itu karena bertauhid. Dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya nih, ada satu hadis dikenal dengan sebutan hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Kartu itu kecil, tipis, ringan. Bayangkan KTP, SIM, kartu ATM kayak gitu. Kecil, tipis, ringan. Kalau ditimbang, mah saon-saon acan gitu kan. Tapi ternyata, kalau isi dari kartu itu kalimat tauhid, ketika ditimbang di akhirat, mengalahkan bobot benda yang luar biasa. Langit dan bumi ini ringan apa berat? Bukan berat lagi, super berat. Tidak ada timbangan yang bisa menimbang langit dan buminya. Saking berat. Kalah tuh beratnya langit dan bumi oleh kartu yang berisikan tauhid ini. Ini menunjukkan nanti di akhirat ada timbangan. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikan, dosanya ada tapi lebih ringan. Yang lebih berat kebaikannya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang senang, ridho dia, bahagia dia. Dan dosa-dosanya diampuni. Kenapa? Karena kebaikan yang lebih banyak itu menghapus dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Dihapus dosanya, maka orang itu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Di akhirat ada timbangan loh. Apa yang ditimbang? Para ulama menjelaskan setidak-tidaknya tiga itu yang ditimbang. Yang pertama adalah pahala dari amalan. Kita sholat ada pahalanya.
Kita ngaji kayak gini ada pahala, kita saum ada pahala, kita tersenyum juga ada pahala. Pahala-pahala itu ditimbang. Kok bisa pahala ditimbangkan, pahala teh abstrak, tidak berwujud ya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan kullu thawabi amal ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amal yang dilakukan bani Adam itu mujassimatun yaumal qiyamah. Apa bahasa kitanya, bungklikan pada hari, berwujud, akan berwujud pada hari kiamat. Atau jangankan pada hari kiamat, di alam kubur aja sudah bungklikan, sudah berwujud. Tapi wujud amal di alam kubur dijelaskan dalam hadis Al-Barra bin Azib berupa orang. Kalau nanti orang mukmin ya sudah mati masuk ke alam kubur, datang malaikat munkar nakir ditanya terus bisa jawab, terus diluaskan di alam kuburnya sejauh mata memandang, dibukakan pintu yang menuju ke surga, berhembus angin surga, sejuknya, nyamannya, wanginya itu ke alam kuburnya itu terasa oleh orang mukmin, dan itu yang dimaksud dengan nikmat kubur. Salah satu bentuk nikmat kubur begitu. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Lalu datanglah orang, wajahnya menyenangkan, ekspresi wajahnya ramah, sikapnya menyenangkan, harum ya, good looking. Naon good looking itu bahasa Indonesia, enak dipandang gitu ya. Lalu dia menyatakan, abshir bima yasurruk, berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan membuat engkau senang di sini. Kata orang itu, man ant fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bil khair. Kamu ini siapa? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Orang ini menjawab, ana amaluka soleh. Aku amal solehmu dulu waktu di dunia. Fawallahi ma'alimtuka illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah fajazakallahu khairal jaza. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentangmu ketika di duniamu dulu, kecuali yang aku tahu engkau ini orang yang paling segera dalam melakukan ketaatan, kebaikan, dan lengle talangke hararese ketika akan melakukan kemaksiatan. Kalau kepada kebaikan, cepat. Kalau keburukan, mikir-mikir dulu deh gitu ya. Allah membalasmu dengan kebaikan pada hari itu. Itu amalan manusia di alam kubur berwujud berupa orang. Adapun di akhirat kita tidak tahu wujudnya seperti apa karena tidak ada penjelasan. Cuma ini amalan di akhirat bisa ngomong, bisa bicara. Dan karena dia berwujud bisa ditimbang. Salah satu dalil yang menjelaskan bahwa pahala di akhirat nanti bisa bicara, sebuah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'anil 'abdi yaumal qiyamah." Saum dan Al-Qur'an bakal memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Qala al-Qur'an, akan berkata Al-Qur'an, Rabbi mana'tuhu 'anil naum ana al-lail wa atraf an-nar fashfi'ni fi. Al-Qur'an berkata, ya Allah, Rabbi disebutnya, makna Rabbi adalah khaliqi, wahai penciptaku. Apakah kalau Al-Quran berkata, wahai penciptaku, berarti Quran ini diciptakan makhluk?
Padahal ulama ahlus sunnah sepakat Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran itu kalamullah, bukan mushafnya ya. Al-Quran tertulis dalam mushaf. Terucap oleh lisan. Terpelihara dalam dada. Mushafnya, lisannya, dadanya itu makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, Al-Quran yang terucapkan oleh lisan, Al-Quran yang terpelihara dalam dada, itu kalamullah. Bukan makhluk. Dan kalamullah salah satu sebagian dari sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Tapi kenapa hadis ini menyatakan qala al-Quran Rabbi, telah berkata Al-Quran, ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur siang malam karena membaca aku, maka jadikan aku sebagai syafaat bagi orang ini. Berkata Imam At-Tirmidzi, periwayat hadis ini, dan rawil hadis adra bimakna al-hadis alladhi rawah. Perawi hadis lebih faham makna dari hadis yang diriwayatkan. Imam At-Tirmidzi, dan pendapat ini dikutip oleh Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, kata Imam Al-Qurtubi, qala al-Quran ay qala thawabu qira'atihi. Telah berkata, akan berkata pahala dari membaca Al-Quran. Bukan Quran yang berbicara, tapi pahala dari membaca Al-Qurannya. Jadi pahala membaca Al-Quran nanti berwujud dan bisa bicara. Demikian juga saum, qala siyam, berkata saum, Rabbi mana'tuhu 'anit ta'am wasyarab wasyahwat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, kata saum, maksudnya pahala dari amalan saum. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini makan dari minum dari syahwat, jadikan aku sebagai syafaat. Faisfa'an, maka dua-duanya memberi syafaat. Jadi pahala saum, pahala baca Al-Quran kelak berwujud dan bisa bicara, tapi tidak dijelaskan wujudnya kayak apa. Yang jelas kullu thawabi amali ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amalan Bani Adam akan berwujud pada hari kiamat, kemudian itu yang ditimbang. Ini yang pertama. Yang kedua yang ditimbang adalah buku catatan amal. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, kan dicatatnya. Di kanan ada siapa? Raqib, di kiri ada atid. Id yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anishimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf itu. Kata Allah, ingat, selalu ada dua malaikat yang menempel di kanan dan di kiri setiap manusia. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Dicatat. Ucapan perbuatan dicatat. Yang baik dicatat oleh raqib. Yang buruk dicatat oleh atid. Semuanya itu dicatat. Dan nanti buku catatan itu yang akan ditimbang. Berat mana nih? Berat ke catatan yang baik atau yang buruk? Salah satu yang menjadi dalil ada hadis bitokoh yang kita akan bicarakan ini. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada seseorang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dibentangkan 99 jilid buku berisi daftar dosa dan kesalahan. Itu satu jilid bukunya sebesar sejauh mata memandang. Bayangkan, satung-tung dele. Isinya daftar kesalahan. Satunya aja udah gak kebayang banyaknya dosanya. Ini 99. Bukunya tebal, 99 jilid buku. Isinya daftar kesalahan, daftar dosa, kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla lalu bertanya kepada hamba itu,
Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza wa kadza? Kamu ngaku enggak dosa-dosa kamu yang tercatat di buku ini, dosanya ini hari anu hari ani. Terus semuanya diakui. Bala ya Rabbi, iya saya akui ya Allah. Terus Allah bertanya lagi, apakah kamu punya uzur, mungkin terpaksa gitu melakukan dosa ini, atau tidak sadar atau lupa? Dia bilang enggak ada uzur. Terus apakah malaikat pencatatku ada berbuat dolim kepadamu? Mungkin ada dosa yang tidak dilakukan, tapi kok ada catatannya? Dolim gak itu? Dolim. Ada gak kedoliman yang dilakukan oleh malaikat pencatat? Dia bilang tidak ada. Benar, semua yang dicatat itu benar. Lalu Allah bertanya yang ketiga, alakal hasanah? Apa kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Karena kebaikan menghapus dosa loh. Ayatnya tadi, innal hasanati yudhibna sayyiat. Orang itu menyatakan, tidak. Kata Allah, bala inna laka indana hasanah. Ya, menurut kami engkau punya kebaikan. Dikeluarkanlah bitaqah. Kartu kecil. Wa fihi la ilaha illallah, di dalam kitab atau di dalam bitaqah kartu itu tertulis la ilaha illallah. Nih, ini kebaikan kamu. Yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid lo. Orang ini bertanya, "Rabbi, ma hadhihi bitaqah ma hadhihi sijilat?" Ya Allah, apa maksud dari kartu dan buku catatan amal buruk tadi itu? Allah menjawab, la tudlamul yaum, kamu tidak akan didzalimi pada hari ini. Maka disimpanlah buku catatan dosa sebanyak 99 jilid tadi di satu daun timbangan, dan disimpanlah kartu di daun timbangan yang lain. Ditimbang mana yang lebih berat. Ternyata apa? Ringanlah buku catatan yang 99 jilid tadi, beratlah kartu itu. Sesuai dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa bi'insyati radiyah. Akhirnya dosa yang daftarnya di 99 jilid buku itu terhapus oleh satu kartu yang berisi kalimat tauhid. Diampuni itu. Dan ini hadis bitaqah oleh para ulama dibahas di dalam bab fadlu tauhid. Ada kitab namanya Kitab Tauhid, salah satu bab yang dibahaslah fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Dan ini menunjukkan tauhid bisa menghapus banyak dosa. Yang pertama tuh. Kedua, berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam kepada Allah, Rabbi alimni kalimatan takhtassu bi'an. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang kau khususkan untuk diriku. Apa katalah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Katakan oleh Muhammad Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa menyatakan, Rabbi, kullu annasu yaqulunahu. Wahai Allah, manusia semua mengatakan itu. Jadi dia itu ingin kalimat yang khusus spesial bagi dirinya, tidak bagi orang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla, ya Musa, lau anna samawati sab' wa ma fihinna wal ardina sab' wa ma fihinna wudi'at fi kifatin wa kalimah la ilaha illa fi kifatin ukhra. Hai Musa, seandainya langit yang tujuh beserta isinya
dan bumi yang tujuh beserta isinya. Langit dan bumi, tujuh lapis beserta semua isinya, disimpan di satu daun timbangan. Dan kalimat la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain, maka akan lebih berat kepada kalimat la ilaha illallah. Ini hebatnya la ilallah. Apa maknanya? Maknanya pahala dari kalimat la ilaha illallah apabila diyakini dan diaplikasikan, itu ketika ditimbang mengalahkan beratnya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Bandingkan, apakah dosa yang kita lakukan selain syirik akan lebih berat dari tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi? Dosa apa sih yang kita lakukan? Segede apa, sebanyak apa? Pastilah lebih, masih lebih berat langit dan bumi yang tujuh lapis itu daripada dosa-dosa kita. Tapi kelak ketika ditimbang itu dosa-dosa dengan kalimat tauhid, pasti akan kalah. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi pun akan kalah oleh kalimat tauhid ini. Maknanya kalimat tauhid bila diaplikasikan, yakin diaplikasikan, mampu menggugurkan, menghapus banyak dosa, walaupun dosanya sebanyak sepenuh langit dan bumi. Dahsyatnya tauhid itu seperti itu kalau tauhidnya benar dan teraplikasi, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah kita melihat betapa super pentingnya tauhid bagi diri kita. Maka pelajari tauhid agar tauhid kita benar, lurus dan kuat, tertancam kokoh dalam jiwa kita sampai akhir hayat kita dan mati pun di atas tauhid, maka keuntungan besar akan menunggu kita, ya. Alasan lainnya sangat banyak, tapi apa yang sudah saya jelaskan 5 poin dari keutamaan tauhid lebih dari cukup bagi kita untuk menunjukkan super pentingnya tauhid, akhirnya tauhid bagi kita. Penjelasan dari saya cukup. Nanti kita akan bahas kitab yang menjelaskan tauhid, ya, dengan syarahnya dari para ulama. Kita akan adakan rutin ini di setiap hari Senin seperti sekarang sore pada asar sampai maghrib. Lain kali jangan telat lagi seperti sekarang, ya. Yang on time jam 4 mulai, ya. Siapa yang telat saya tinggal aja, ya. Saya akan tetap mulai jam 4. Kecuali kalau yang telatnya saya, jangan ditinggal. Kita masih punya sisa waktu berapa menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan silakan. Kalau ikhwan nanti bisa ngacung, kalau akhwat bisa pakai tulisan. Ada yang mau ngacung? Ikhwan, bapak-bapak, nanti dikasih mic. Tuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ustadz. Pertanyaan saya kan aslinya orang Sulawesi, tapi kuliah di Bandung. Nah, pertanyaan saya, di Sulawesi itu kan budayanya sangat kental sekali, Ustadz. Contohnya, memang mayoritas Muslim, tapi Muslim mereka itu campur adukan dengan budaya. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah seorang Muslim ya, khususnya kalau misalkan kita menghadiri masalah budaya-budaya contohnya yang mencampur adukan dengan agama, apakah kita pantas untuk menghadirinya atau bagaimana, Ustadz? Meskipun itu acara-acara pernikahan, Ustadz. Nah, seperti itu. Jadi saya juga mempunyai ibu. Ibu saya itu ya rutinitasnya seperti itu. Jadi kalau saya mau larang, saya juga berpikir dulu apakah ini saya punya dasar juga atau tidak gitu, Ustadz. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya di Sulawesi, di mana-mana. Apa di Cimahi juga? Iya, iya. Budaya ini terwariskan secara turun-temurun, campur aduk dengan ajaran agama. Kalau agama itu wahyu Allah, sumbernya Quran Sunnah. Kalau budaya hasil budidaya manusia, maka disebut budaya. Budaya itu bikinan orang, maka disebut budaya. Hasil kreasi, hasil budidaya manusia, olah fikir, olah akal manusia, dianggap baik, kemudian diterapkan, kemudian dibiasakan, jadi aja budaya ya, produk manusia. Kalau agama, produk Allah. Kalau agama, Allah yang bikin. Kira-kira mana yang harus kita lebih pentingkan, buatan Allah atau buatan manusia? Tentu saja buatan Allah, agama. Apalagi buatan manusia ini, budaya yang satu dengan budaya lain berbeda-beda, bahkan banyak yang bertolak belakang. Kalau di kita, di kitanya, umpamanya kita memegang kepala orang atau dagu orang, jenggot orang, itu penghinaan, itu luar biasa. Makanya di Cimahi ada peribahasa, kalau dihina itu disebut asa dicoogado. Terasa dagunya dipermainkan. Itu penghinaan luar biasa. Atau kepalanya digini-gini. Oh, itu belegung. Kan gitunya. Tapi kalau di negara-negara Arab, di Jazirah Arab, di Arab Saudi, di Kuwait, di Oman, di Qatar, di Suriah, pokoknya di negara-negara Arab, kalau memegang kepala, memegang jenggot, itu penghormatan luar biasa. Ketika umpa orang marah ke kita, pegang aja jenggotnya, langsung tersenyum syukron. Terhibur. Dua budaya, ini berbeda, bertolak belakang, ya enggak? Lalu budaya mana yang kita anggap baik gitu? Kedua, kalau di kita berjumpa kawan lama, lalu ditanya bagaimana kabar istrimu, orang mana istrimu teh, gitunya, anak berapa, itu dianggap sopan apa tidak? Sopan, dan merasa tersanjung, perhatian nih. Bojo teh orang, pun bojo mah orang Cimahi, itu gitu. Dan seterusnya. Jangan coba-coba tanyakan ke orang Arab. Jangan, pokoknya. Istrimu orang mana? Berapa tahun? Ngamuk gitu. Asa terhina. Ada apa ngomong nanya tentang istri saya? Ini privasi sekali. Itu budaya tuh. Satu budaya dengan budaya lain bertolak belakang. Karena pola pikir manusia berbeda, kadang bertolak belakang. Jadi tentu saja kalau ada bertubrukan antara kaidah agama dengan adat istiadat dengan budaya, tentu saja nomor satukan agama, pegang teguh ajaran agama, ya. Jangan sampai ada seorang kiai memang ini teh tidak ada dalam ajaran Islam disebut mungkar, tapi karena sudah jadi adat kebiasaan kan kita enggak mungkinnya menentang, akhirnya ikut budaya. Aya nu kiai nu kitu patutnya. Agama di nomor dua kan. Karena Allah dalam pandangan dia juga lebih dinomorduakan daripada kepentingan manusia, ya. Itu termasuk penyimpangan tauhid. Nah, jadi kalau umpamanya ada adat kebiasaan sebuah acara, kita diundang hadir apa tidak? Tergantung. Kalau di sana tidak ada penyimpangan apa-apa, boleh. Tidak ada penyimpangan secara syar'i. Tidak ada syirik, tidak ada unsur kufur, tidak ada unsur bidah, tidak ada unsur maksiat, silakan datang. Saya enggak tahu bentuk yang budaya yang seperti itu kayak apa, contohnya pokoknya lihat aja timbang, ya. Tapi kalau di sana ada penyimpangan bukan sekedar budaya, pelaksanaan ibadah agama, tapi di sana ada penyimpangan, maka jangan. Ada gitu pelaksanaan ibadah agama tapi ada penyimpangan, banyak bentuknya. Taraweh, gimana penyimpangannya? Ngebut 25 rakaat, 23 rakaat, 7 menit. Enggak sah itu. Ya, enggak tumanina, melewatkan yang rukun, yang wajib dalam sholat dilewatkan tidak sah. Jangan ikut. Atau umpamanya ada pengajian. Dan pengajian pelaksanaan dari ajaran agama. Tapi ikhtilat laki perempuan, ada musiknya segala macam, ada joget-jogetnya. Ada yang begitu? Ada. Jangan. Walaupun itu pelaksanaan dari amalan agama. Apalagi budaya. Ya, jadi yang menjadi parameter apakah kita boleh hadir atau tidak, lihat. Ada penyimpangan enggak di dalam acara itu? Kalau ada, jangan. Kalau tidak ada, silakan hadir. Wallahu a'lam. Terakhir, mau maghrib sebentar lagi. Ini cukup. Jangan ada lagi yang bertanya. Ini aja yang pertama. Bagaimana jika niat ibadah di samping ingin pahala juga ingin mendapat ganjaran duniawi, seperti katanya umroh dan haji dapat memperlancar rezeki? Iya, melakukan ibadah dengan niat meraih keuntungan dunia, boleh enggak? Kalau keuntungan dunia tersebut dijanjikan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih, boleh. Tapi enggak boleh hanya satu-satu niat seperti itu. Contoh, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ahabba ayyubsata fi rizqi wa ayyun sya'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi. Silaturahmi itu ibadah. Tapi Rasul selesai mengiming-imingi ibadah ini dengan iming-iming dunia, yaitu rizkinya diluaskan, usianya dipanjangkan. Ini dunia akhirat, dunia. Diiming-imingkan, dibibita dengan pangbibita dunia. Kira-kira ada enggak orang yang termotivasi untuk silaturahmi karena ingin dunia yang dijanjikan oleh Nabi selesai berupa rizki dan panjang umur? Ada? Pasti ada, banyak. Berarti boleh enggak? Berarti boleh. Itu pertama. Kedua, Berkata Nabi SAW, dawau mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi sedekah ini termasuk amalan akhirat, amalan agama, tapi diniatkan agar penyakit kita sembuh. Sembuhnya kita dari penyakit ini urusan agama apa dunia? Dunia. Tapi oleh Nabi SAW, orang diberi motivasi sedekah dengan iming-iming dunia, yaitu sehat. Maka ini pun diamalkan oleh para ulama zaman dahulu. Imam salah satu di antara imam yang dikenal, Abdullah bin Mubarak namanya, itu punya borok di kakinya yang sudah 7 tahun gak sembuh-sembuh itu. Sudah ke tabib, sudah ke dokter, sudah ke mana-mana gak sembuh. Datanglah ke seorang arifin, ulama. Kata ulama itu, obati penyakit kamu ini dengan sedekah. Akhirnya beliau menggali sumur. Bukan beliau yang menggali ya. Nyuruh orang menggali sumur, beliau yang bayar. Kemudian setelah airnya keluar, semua orang bebas mengambil air itu sekehendaknya. Untuk minum, untuk mandi, untuk MCK, untuk macam-macam. Itu sedekah. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu seminggu, luka yang 7 tahun itu sudah sembuh seketika itu juga. Dan ini mujarab, tokcer. Tasiduh metu, saucap nyata. Ya. Dan orang-orang Arab, orang-orang di Jazirah Arab, orang Saudi, orang Kuwait, orang yang ada di sana, banyak yang menyalurkan sedekah dengan niat menyembuhkan penyakit keluarganya atau dirinya. Ya, itu iming-iming dunia. Selama iming-iming dunia ini oleh Allah dan oleh Rasulnya memang dijelaskan, berarti boleh kita meniatkan amalan itu untuk meraih dunia, asal jangan hanya itu niat kita satu-satu. Jangan sampai saya emang gak perlu pahala, gak perlu ampunan, gak perlu surga, gak perlu ridho Allah, yang penting sembuh, makanya saya sedekah. Berarti hanya untuk itu. Jangan. Tapi tetap niat intinya meraih apa yang ada di sisi Allah. Ingin surganya, ingin perlindungannya dari api neraka, ingin ridhonya, ingin pahalanya, ingin kecintaannya, ingin ampunannya, termasuk ingin sembuh dari penyakit. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengiming-imingi kita dengan kesehatan bagi orang yang sedekah. Berarti itu yang Allah janjikan. Makanya tidak keluar dari keikhlasan. Karena ikhlas sekali lagi meniatkan amalan untuk meraih apa yang Allah janjikan. Termasuk yang Allah janjikan itu dunia tadi. Kita silaturahmi, apa niatnya? Ingin ridho Allah, kecintaan Allah, pahala dari Allah, ingin surga Allah, dan juga ingin dipanjangkan umurnya, ingin diluaskan rezekinya sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau itu diterangkan, ya boleh. Adapun ya meniatkan amalan murni untuk dunia. Ini kalau mau mobil, baca aja sholawat. Lihat mobil mana, tunjuk, baca sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan niat itu. Murni untuk itu. Gak boleh. Lagi pula gak ada keterangan siapa yang ingin rezekinya dilancarkan, sholawat. Gak ada. Tapi siapa yang ingin rezekinya dilancarkan, silaturahmi, itu ada. Silakan silaturahmi. Dengan niat salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya ingin dilancarkan rezeki, boleh. Ya. Termasuk bahwa haji dan umroh itu tidak akan membuat fakir. Semua dana yang dikeluarkan untuk haji dan umroh akan Allah kembalikan ganti berlipat-lipat. Dan yakin, wajiblah dengan wajib yakin dengan hal itu. Makanya kita yakin berapapun yang kita keluarkan, puluhan juta, bahkan kalau haji ratusan juta, sampai lebih dari 500 juta kalau haji furoda ya. Yakinlah ini akan kembali di dunia, apalagi di akhirat. Maka sok daftar umroh di ayeuna. Barang saya nanti tanggal 22 ada umroh tuh. Desember ada umroh lagi. Gratis ya daftarnya. Daftarnya aja gratis ya. Sakitu behilanu kapihatur, karena waktunya sudah habis. Orang tenden dihandelem siem, tunda dihanjuang siang. Paragi nyokot ninggalkan mangsa datang orang samper day. Sagdugikan kadie. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal, dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. "Man ahsaha mi'ah ila wahidah," 100 kurang 1. "Man ahsaha dakhalal jannah." Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini, mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini, engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah. dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah, maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
6: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat gak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbat bin Arat, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah, hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya, itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat, karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani min ats-thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rezekinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'un. Setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring, dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa, di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rezeki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah bil istighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu Akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu maha pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah. Perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab

أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian tahu apa dosa itu, fa inna al-abda la yuhramu minar rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumudzur fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid, tawakal kepada Allah. Apa lepas masuk masjid, tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? I'qilha fatawakkal ala Allah. Talilah, kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad,
Allah tidak akan bakal

0: menyelisih janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menegaskan wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah ma, air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afa'ikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rezeki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min shadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga. Bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir. Cuman bedanya di ro'nya. Kalau fakir, ro'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ro'nya itu tertutup. Tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita kembali lagi. Dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra." Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in? Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fa yahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar wa li diniha. Fadfar bi dhatid din taribat siyadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah, karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri, dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat,
5: tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang,

0: Ini hidayah. Kata Rasul SAW, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlil nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fi nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat? Orang paling senang hidupnya di dunia. Enggak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan enggak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita gak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan gak dalam hidupnya? La wallahi ya Rab, gak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita enggak merasa. Enggak merasa ada yang kurang dari dia. Enggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuhmu hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
1: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga, maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. ketika saya sedang

asyik nelfon. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku. Dalam hitungan menit kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut.
menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya, "ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mulah ya Allah kami mohon pertolongan. Kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mulah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
3: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wajibna bika ala haulai syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Quran, padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, aku ingin mendengarnya darimu. Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, hasbuk, cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama. Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama. Atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah, semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah salah satu

0: oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang perilaku saudaranya ini yang, ya, yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya, memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana menyikapi doa, misal minta dijauhkan dari musibah, tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang ternyata akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar, lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya ya. Berdoalah sesering mungkin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya.

0: diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah, anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya, ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar, ya. Kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja, ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa, lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang sebenarnya dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fis shiddah." Ingatlah Allah. Kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya arif kafis syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat yang sudah selayaknya dengan nikmat-nikmat tersebut kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara bentuk ungkapan syukur kita adalah memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Dan di antara hal-hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal adalah talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Ini adalah bentuk ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jal. Kita belajar mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal atas diri-diri kita dalam kehidupan kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Begitu juga apa yang Allah larang kita darinya sehingga kita dapat menghindarinya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam di malam hari ini, malam Selasa, di tanggal 18 Safar 1447 Hijriah. Kita melanjutkan kajian kita, dan di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada hadis yang keempat dalam kitab Thaharah, dan sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis berikutnya yang disebutkan penulis Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu hadis yang kelima. Berkata penulis rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi darinya. Wali Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, janganlah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang sedangkan dia dalam keadaan junub. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini, Nabi SAW melarang kita dari kencing di air yang tergenang. Fil ma'id da'im. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan alladzi la yajri, jadi air tergenang yang tidak mengalir. Ya, air yang tergenang artinya dia air yang tidak berpindah dengan cara mengalir, ya. Ini jelas insyaallah. Seperti misalkan air-air yang ada di tempat-tempat penampungan khusus. Memang air ini digunakan, tempat tersebut digunakan untuk menampung air. Ya. Atau misalkan ada genangan air di tengah padang pasir misalkan, atau di tengah lapangan misalkan, genangan air yang besar. Yang terbentuk secara alami begitu saja, dan begitu juga yang memang sengaja dibuat sebagai tempat penampungan air, yang mana orang-orang memang mengambil air dari tempat-tempat tersebut, atau kemungkinan orang-orang akan memanfaatkan air dari tempat air, tempat terkumpulnya air tersebut. Maka Nabi alaihi wasallam melarang seseorang untuk kencing di air yang tergenang tersebut agar tidak mengotori air tersebut, dan begitu juga agar tidak membuat gangguan terhadap orang yang ingin mengambil air dari tempat air tersebut, ya, tempat air tergenang tersebut. Karena kencing, ya, air kencing ataupun kotoran ini tentunya adalah sebab apa? Sebab tersebarnya penyakit-penyakit, ya. Sebab tersebarnya penyakit-penyakit yang mematikan. Begitu juga Nabi alaihi wasallam melarang dari mandi, aktivitas mandi, baik dengan membenamkan seluruh tubuh ataupun sebagian tubuh kita ke dalam air yang tidak mengalir. Apa alasannya? Ya tentu karena supaya tidak mengotori air tersebut, yang mana boleh jadi air itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Dan terlebih lagi tentu saja jika orang yang mandi tersebut ternyata dalam keadaan junub, maka tentu saja larangannya lebih keras lagi. Ya, seseorang dalam keadaan junub misalkan, kemudian dia mendapati ada kolam air tergenang, ya. Kemudian dia mandi besar atau mandi junub di genangan air tersebut, maka ini adalah perbuatan yang terlarang, ya. Karena ini akan mengotori air tersebut, ya. Padahal bisa jadi air ini hendak dimanfaatkan oleh orang lain untuk kebutuhan-kebutuhan harian mereka. Maka yang selayaknya dilakukan adalah ketika dia memang membutuhkan air tersebut, maka dia mengambil air dari genangan tersebut sedikit demi sedikit sesuai dengan yang dia butuhkan, ya. Jadi tidak langsung dia mandi di genangan air tersebut, ya. Dan begitu juga tadi larangan yang pertama, tidak boleh dia kencing di air yang menggenang tersebut. Maka di antara faedah juga dari hadis ini, maka ketika air itu mengalir, ya, ketika air tersebut adalah air yang mengalir, maka boleh, dibolehkan untuk kencing ataupun mandi pada air yang mengalir tersebut. Walaupun yang lebih baik, yang lebih utama adalah dia tidak kencing ataupun mandi di air tersebut, ya. Karena sekali lagi takut apa? Takut membuat gangguan terhadap orang yang ingin mengambil air dari sumber air tersebut, ya. Tapi seandainya airnya mengalir sekali lagi, maka ini asalnya dibolehkan, ya, dibolehkan. Walaupun yang lebih utama adalah meninggalkan perbuatan tersebut, yaitu kencing, ya, ataupun mandi padanya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berselisih pendapat apakah larangan kencing, begitu juga larangan mandi di air yang menggenang tersebut, apakah ini berkonsekuensi haram ataukah dia berkonsekuensi makruh, ya. Adapun ulama-ulama Malikiyah, maka mereka berpendapat bahwasanya makruh hukumnya kencing ataupun mandi di air yang tergenang. Maka mereka membawa larangan ini kepada hukum makruh, ya, karena yang namanya larangan, ya, ini bisa dua maknanya. Bisa jadi dia larangannya berhukum haram ataupun larangan tersebut berhukum makruh, walaupun asalnya adalah haram tentu saja. Kemudian ulama-ulama Hanabilah, begitu juga ulama-ulama mazhab Zahiriyah, mereka berpendapat bahwasanya larangan ini memiliki makna hukum haram atau berkonsekuensi hukum haram. Ya, maka hukumnya haram kencing ataupun mandi di air yang menggenang, karena inilah zahir dari nas, larangan yang menunjukkan keharamannya, baik itu di air yang sedikit ataupun banyak, ya, dari nas kita mendapati hal tersebut. Akan tetapi, ya, dalil yang lain mengkhususkan bahwasanya kalau misalkan air tersebut, air yang menggenang ini adalah air yang sangat banyak, maka para ulama mengatakan bahwasanya tidak mengapa, ya, untuk kencing ataupun mandi padanya, ya, kalau air yang menggenang ini adalah air yang sangat banyak, misalkan seperti air di danau misalkan. Ya, kita tahu danau yang menggenang tapi airnya sangatlah banyak. Ya, maka kalau airnya sangat banyak seperti ini, maka tidak mengapa untuk kencing ataupun mandi padanya. Walaupun sekali lagi yang lebih utama adalah apa? Meninggalkan perbuatan tersebut karena khawatir membuat gangguan untuk orang lain, ya, orang lain mungkin yang ingin mengambil air untuk keperluan harian mereka dari danau tersebut misalkan, kemudian karena melihat ada orang yang buang air di sana jadi merasa jijik, jadi merasa terganggu dan tidak mau mengambil air, ya, maka tentu saja lebih utama adalah meninggalkan perbuatan tersebut, walaupun hukum asalnya boleh kalau air yang menggenang ini adalah air yang sangat banyak. Ya, dan para ulama juga ada perbincangan, ya, berkaitan dengan patokan air yang sedikit ataupun air yang banyak, ya. Dan di antara perbincangan dalam masalah ini adalah air yang banyak Ya, di antara pendapat dalam masalah ini, air yang banyak itu adalah sebanyak 2 qullah. Ya, atau kalau kita konversi ke liter, maka sekitar 160,5 liter air. Ini air sebanyak 2 qullah, ya, atau 160 setengah liter air. Ini dihukumi air yang banyak, adapun yang kurang dari itu dihukumi air yang sedikit. Ya, ini diantara perbincangan dalam masalah banyak ataukah sedikitnya air. Ya. Kemudian muncul masalah berikutnya adalah apakah air yang dikencingi, ya, seandainya ternyata di air yang menggenang tersebut ada orang yang kencing di sana. Ya. Ternyata ada orang yang kencing di air yang menggenang tersebut. Mungkin dia tidak tahu hukumnya. Ya. Kemudian dia akhirnya kencing di air yang tergenang tersebut. Maka pertanyaannya, apakah air tersebut, air yang menggenang tersebut suci ataukah dia sudah tercemar oleh najis tersebut? Ya. Kemudian dalam masalah ini ada perinciannya. Kalau ternyata air yang tergenang tersebut berubah karena sebab najis tersebut, karena sebab air kencing tersebut misalkan, maka ketika air yang menggenang tersebut berubah, baik itu aromanya berubah ataupun warnanya berubah ataupun rasanya berubah, ya, maka para ulama ijma bahwasanya air tergenang itu telah terkena najis, telah tercemar najis, ya. Artinya konsekuensinya kalau dia sudah tercemar oleh najis, maka kita tidak bisa gunakan itu untuk berwudu misalkan, ataupun mandi besar misalkan. Baik airnya ini sedikit ataupun banyak, selama airnya telah berubah karena sebab najis tersebut, maka para ulama sepakat bahwasanya airnya telah tercemar najis. Maka tidak bisa kita manfaatkan untuk bersuci, ya. Kemudian perincian yang kedua adalah jika airnya yang telah terkena kencing tersebut atau terkena najis tersebut dia tidak berubah, sedangkan airnya ini jumlahnya banyak, maka para ulama juga sepakat bahwasanya air yang menggenang tersebut tetap dalam keadaan suci. Ya, perincian yang kedua, seandainya air yang menggenang tersebut tidak berubah karena terkena kencing atau najis tersebut, sedangkan airnya dalam keadaan banyak, maka para ulama sepakat bahwasanya air ini tetaplah suci. Ini perincian yang kedua. Kemudian perincian yang ketiga, seandainya airnya ternyata sedikit, air yang menggenang ini volumenya sedikit, jumlahnya sedikit, kemudian dia terkena air kencing dan tidak berubah karena najis tersebut, maka bagaimana hukum air yang menggenang ini? Ya, setelah terkena air kencing air menggenang yang sedikit ini tidak berubah keadaannya, baik dari sisi aroma, warnanya, ataukah rasanya, tidak berubah, tapi airnya sedikit. Ya, maka para ulama beda pendapat di sana dalam masalah ini. Dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam, yang kita jadikan sebagai banyak rujukan dalam kajian kita ini, ya, penulis rahimahullah menyatakan bahwasanya airnya tetaplah suci. Ya, dan pendapat ini adalah madhabnya atau pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Ibnu Al-Musayyib atau Ibnu Al-Musayyib Al-Thawri, Dawud, Malik, dan Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Ini adalah pendapat mereka, ya, yang menyatakan bahwasanya airnya tetaplah suci. Ya, di antara alasannya adalah karena standar tercemar atau tidaknya sesuatu adalah adanya perubahan disebabkan najis tersebut. Maka selama airnya tidak berubah meskipun jumlahnya sedikit, maka airnya tetap dalam keadaan suci. Ya, begitu juga dalil mereka yang menyatakan sucinya air tersebut, air yang sedikit yang menggenang dengan jumlah sedikit namun tidak berubah karena kencing, ya, tetaplah suci. Ya, di antara alasannya juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau menghasankannya, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya, air itu asalnya dalam keadaan suci, tidak menjadi najis karena sesuatu apapun. Ya, maka selama air ini tidak berubah meskipun dia terkena kencing dalam jumlah yang sedikit, ya, airnya dalam jumlah yang sedikit kemudian terkena kencing, tapi itu tidak merubah keadaannya, baik aromanya, rasanya, ataupun warnanya, maka dia tetap dalam keadaan suci. Ya, pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, begitu juga tadi oleh sebagian sahabat dan sebagian tabi'in. Ya, begitu juga Imam Malik, ya, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah memilih pendapat tersebut. Ya, menyelisihi madhab, ya, Syafi'iyah, ya, Hanabilah, begitu juga madhab Hanafiyah, ya, yang mana mereka berpendapat bahwasanya dia menjadi najis meskipun tidak berubah. Kenapa? Karena airnya sedikit, ya. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah-faedah lainnya dari hadis ini, ya, kita simpulkan sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya. Yang pertama adalah haramnya kencing di air yang tidak mengalir. Haramnya kencing di air yang tidak mengalir. Dan tentu saja lebih keras penekanan haramnya, ya, untuk kasus apa, buang air besar, ya. Adapun jika kencingnya ini dilakukan pada air yang sangat banyak, meskipun dia tidak mengalir, ya maka masih dibolehkan, ya masih dibolehkan. Walaupun yang lebih utama adalah meninggalkannya, ya. Ya kita katakan misalkan air yang sangat banyak ini contohnya adalah air di danau misalkan, ya, atau memang dia genangan air yang sangat besar, ya, maka ini dibolehkan. Walaupun yang lebih utama tadi kita mengatakan lebih baik tidak, ya, lebih baik ditinggalkan perbuatan tersebut, ya, ini buang air kecil, ya, ataupun buang air besar di sana, ya, pilihlah tempat yang lain, ya, untuk buang air kecil, ya, agar tidak membuat orang terganggu seandainya ada orang yang ingin mengambil air dari tempat tersebut. Tapi sekali lagi menjadi boleh dia, ya, menjadi boleh ketika air yang menggenang tersebut sangatlah banyak seperti air di danau misalkan. Kemudian berikutnya di antara faedah dari hadis adalah larangan mandi di air yang tergenang dengan menceburkan diri padanya. Ya, larangan mandi di air yang tergenang dengan menceburkan diri padanya. Apalagi kalau orangnya dalam keadaan junub. Ya. Bahkan meskipun dia tidak kencing di air tersebut. Ya, tetap dilarang untuk mandi di air yang tergenang meskipun dia tidak kencing pada genangan air tersebut. Lalu gimana solusinya? Ya, solusinya ketika dia ingin mandi ataupun memanfaatkan air tersebut, ya dia mengambil dari genangan air tersebut sedikit demi sedikit dengan menggunakan wadah, dengan menggunakan ciduk misalkan, dengan menggunakan ember misalkan. Ya, jadi dia tidak langsung menceburkan tubuhnya pada air yang menggenang tersebut. Ya, tapi yang dia lakukan adalah mengambilnya sedikit demi sedikit sesuai porsi yang dia perlukan. Kemudian faedah lainnya dari hadis adalah bolehnya mandi di air yang mengalir. Ya. Bolehnya mandi di air yang mengalir. Kita katakan asalnya boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan lebih baik untuk tidak dilakukan. Lebih baik untuk tidak dilakukan. Ya, supaya tidak mengganggu orang yang ingin memanfaatkan air tersebut. Ya, meskipun mengalir. Ya, meskipun mengalir. Ya, kita bayangkan saja semisal ada seseorang yang mungkin dia biasa mengambil air minum dari air yang mengalir tersebut. Kemudian dia melihat ada sekelompok orang yang mandi, ya, di depannya. Tentu saja dia merasa risih gitu, ya. Merasa terganggu, merasa tidak suka, ya, kalau ternyata air yang dia ambil untuk diminum adalah bekas mandinya orang-orang tadi di air yang mengalir tadi. Ya, memang ada gangguan, karena itu lebih utama untuk apa? Tidak melakukannya, walaupun asalnya hukumnya boleh kalau dia mandi di air yang mengalir. Kemudian kita juga mengambil faedah dari hadis ini, larangan pada segala sesuatu yang mengganggu dan menimbulkan kebencian. Ya. Secara umum, ya, hal-hal yang mengganggu dan menimbulkan kebencian atau ketidaksukaan orang lain, maka kita dilarang untuk melakukannya. Ya, syariat yang sempurna ini telah mengatur hal-hal yang tampaknya remeh seperti ini, ya. Karena sempurnanya syariat Islam ini semuanya diatur dengan sangat baik untuk kemaslahatan manusia semuanya, ya. Bahkan dalam perkara yang khusus yang sedang kita bahas ini, yaitu apa? Tidak bolehnya seseorang untuk kencing ataupun mandi di air yang tergenang, ya, khususnya ketika air yang tergenang ini jumlahnya sedikit, ya.

Kemudian ada sedikit, ada satu tambahan masalah lagi berkaitan dengan hadis ini adalah ketika air yang tergenang ini, ya, telah ada seseorang yang kencing padanya, maka seseorang tidak memanfaatkan air tersebut untuk mandi, ya. Ketika telah ada seseorang yang kencing di air yang menggenang tersebut dan jumlahnya sedikit, maka kita tidak memanfaatkan air tersebut lagi untuk air itu tidak kita manfaatkan lagi untuk mandi. Baik dengan menceburkan diri ataupun mengambil air darinya, ya. Ini juga salah satu faedah dari hadis yang kelima ini, ya. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Tidak, janganlah seorang dari kalian kencing pada air yang tergenang yang tidak mengalir kemudian dia mandi darinya, ya. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-6

Berkata penulis rahimahullah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada anjing yang minum di wadah seorang dari kalian, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Wali Muslim ulahunna biturab, dan dalam riwayat Muslim disebutkan yang pertama dari cucian tersebut disertai dengan tanah. Yang pertama dari cucian tersebut disertai dengan tanah. Walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan masih dalam riwayat Muslim pada hadith Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa'affiruhu thaminata bit-turab." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada anjing yang menjilat pada wadah-wadah ataupun bejana, jika ada anjing yang menjilat pada wadah ataupun bejana, maka hendaklah kalian mencucinya 7 kali dan taburilah dengan tanah yang ke-8 kalinya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sedikit di sini kita menyebutkan perawi hadis ya yang belum kita sebutkan. Ya, adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita sudah pernah menyebutkan sekilas mengenai beliau. Di sini ada Sahabat Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, ya beliau turut serta pada Bai'atul Ridwan di bawah pohon. Beliau memegang dahan-dahan pohon itu melindungi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sedikit mengingat bahwasanya Bai'atul Ridwan ini ya adalah janji setia ya kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk membela Nabi, yang mana sebabnya adalah ketika diutusnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Makkah untuk mengabarkan kepada orang-orang Quraisy mengenai kedatangan Nabi. Tapi ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tertahan agak lama di Makkah. Ya, sehingga timbul desas-desus ataupun kekhawatiran bahwasanya Utsman bin Affan telah dibunuh. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membaiat setia para sahabat di bawah sebuah pohon ya untuk bersama-sama berperang dan melindungi Nabi alaihi salatu wassalam, berperang bersama Nabi ya dan melindungi Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam ya mengatakan mengenai orang-orang yang ikut serta dalam Bai'atul Ridwan ini bahwasanya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka ya radhiyallahu anhum.
Ya, dan Allah juga turunkan ayat yang menunjukkan keriduan Allah Azza wa Jalla atas orang-orang yang ikut serta dalam bai'atul ridwan ini. Kemudian Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu juga termasuk salah seorang ahli fikih yang 10. Yang mana mereka ini diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengajari penduduk Basrah. Dan Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu wafat di Basrah ya pada tahun 59 Hijriah. Semoga Allah meridhoinya.

Tapi dalam hadis tadi disebutkan idza walaghal kalbu fil ina, ya, jika ada anjing yang menjilat pada wadah-wadah atau bejana-bejana. Ya, kita sedikit jelaskan di sini walagha ini adalah kita bisa biasa artikan menjilat, ya. Yani anjing yang memasukkan lidahnya ke air ataupun benda-benda cair lainnya, kemudian dia menggerak-gerakkan lidahnya tersebut. Nah, ini perbuatan ini disebut al-wulugh, ya, atau biasa kita artikan menjilat. Dan al-wulugh ini boleh jadi si anjing ini minum, boleh jadi juga tidak minum, ya, yang jelas dia menjilat pada bejana-bejana tersebut, baik dia makan atau minum darinya, ya, ataupun cuma sekedar mengecap, ya, benda cair ataupun makanan yang ada di wadah tersebut. Ya, ini adalah makna dari walagho atau masdarnya al-wulugh, ya, yang kita artikan menjilat. Ya, di sini yang mau kita jelaskan adalah sebabnya, sebab dicucinya bejana dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, bukan cuma karena anjingnya minum, tapi karena bejana tersebut telah dicemari oleh air liur anjing tersebut, ya, baik dia minum ataukah tidak minum, ya, selama bejana tersebut telah dicemari oleh air liur, ya, baik dengan dijilat, dia minum ataupun makan padanya, maka bejana tersebut harus dibasuh atau dibersihkan dengan cara yang tadi telah disebutkan, yang nanti akan kita coba sedikit jelaskan. Kemudian kandungan dari hadis ini secara umum adalah karena anjing, ya, ini termasuk hewan yang perlu dijauhi karena sebab banyaknya kotoran dan banyaknya penyakit yang dibawa oleh anjing, ya, karena ada banyaknya kotoran dan penyakit yang dibawa oleh anjing, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk, yang paling tahu dari makhluknya madarat-madarat, bahaya-bahaya apa yang mungkin timbul dari makhluk-makhluknya, maka Allah Azza wa Jal yang membuat syariat yang mulia ini memerintahkan kita untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali. Dan cucian yang pertama dibarengi dengan tanah, ya, sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis, ya, ulahunna bitturab, ya, cucian yang pertama disertai dengan tanah. Dan dengan cara inilah tercapai kebersihan yang sempurna dari najis dan keburukannya, ya, dari najis dan keburukan yang ditimbulkan oleh anjing tadi, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah-faedah dari hadis ini, yang pertama adalah bahwasanya najis dari anjing ini adalah najis yang berat, ya, najis yang berat,
karena anjing ini sangat kotor, ya, sebagaimana nanti akan kita coba sebutkan, ya, hasil penelitian dari ilmu kedokteran. Jadi najis karena sebab anjing ini adalah najis yang berat. Mengapa? Karena cara mensucikannya khusus dia. Ya. Harus dengan 7 kali basuhan dan salah satu basuhannya dengan tanah. Ya, adapun najis-najis lainnya yang ringan, maka dia cukup dengan

Bahwasanya jilatan anjing pada suatu bejana menjadikan bejana tersebut tercemar oleh najis. Termasuk juga jika anjing itu makan di bejana atau wadah tersebut. Termasuk juga jika anjing tersebut makan di bejana ataupun wadah tersebut. Mungkin timbul pertanyaan, apakah yang menjadi najis hanyalah air liurnya saja? Ya, maka jawabannya adalah semua yang keluar dari tubuh anjing seperti air liurnya, begitu juga kencingnya atau keringatnya ataupun kotoran ataupun muntahan lainnya, maka ini semua tergolong najis dan harus dibersihkan atau disucikan dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya dengan tanah, ya. Kemudian faedah berikutnya, wajibnya mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali cucian. Salah satu cucian dibarengi dengan tanah. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya cucian air yang dibarengi dengan tanah ini tidak mesti di awal. Hanya saja ya, karena lafaz hadis yang menunjukkan hal tersebut, maka yang lebih utama mencampurkan tanah dengan air ini pada cucian yang pertama, ya, pada cucian yang pertama, maka dicampurlah air dengan tanah, dibasuhkan ke wadah yang terkena jilatan atau najis anjing tersebut, ya, baru kemudian cucian kedua, ketiga sampai yang ketujuh cukup dengan air saja. Ini yang lebih utama. Walaupun boleh juga untuk mencampur tanahnya di cucian yang keberapapun, ya, selain cucian yang pertama dibolehkan. Tapi yang lebih utama adalah mencampurnya, tapi dicampur, ya, tanah dengan air pada cucian yang pertama. Kemudian mungkin timbul pertanyaan yang lain. Lalu bagaimana misalkan seandainya ada wadah yang dikencingi misalkan. Bukan dijilat dia, tapi dikencingi oleh anjing. Maka kita katakan ya sama, ya. Maka cara mensucikannya, membersihkannya adalah dengan membasuh bejana tersebut yang dikencingi dengan 7 kali cucian air, dan salah satu cuciannya dengan air, dan lebih utama salah satu cuciannya dibarengi dengan tanah, dan yang lebih utama adalah pada cucian yang pertama yang dibarengi dengan tanah, ya, berdasarkan tadi sabda Nabi SAW, ulahunna biturab, ya, cucian yang pertama disertai dengan tanah. Kemudian begitu juga para ulama membahas, seandainya ada zat pembersih yang bisa menggantikan peran tanah, apakah ini bisa digunakan sebagai pengganti tanah? Ya, di sini Syekh Abdullah Al-Basam yang memberikan pemaparan bahwasanya dalam mazhab Ahmad, dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah, ya, boleh seandainya ada zat pembersih yang memang bisa menggantikan peran tanah, maka dibolehkan, bisa digunakan. Adapun dalam mazhab Syafi'i tidak bisa.

0: ya, tidak bisa mengganti tanah dengan zat pembersih lainnya yang disangka mampu menggantikannya, ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak bisa, harus menggunakan tanah. Kemudian penulis Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya, ya, menjelaskan juga bahwasanya penelitian ilmiah yang terbaru, yang modern, telah menunjukkan bahwasanya kebersihan yang diperoleh dengan menggunakan tanah ini tidaklah bisa diperoleh dengan zat-zat pembersih lainnya. Ya, jadi memang telah diteliti bahwasanya mencampur air dengan tanah, ya, kemudian membandingkannya mencampur air dengan zat-zat pembersih lainnya, ternyata ini tidak sama pengaruhnya, ya. Ternyata tanah ini tidak bisa digantikan dengan zat-zat pembersih tersebut, ya. Tanah ini tidak bisa digantikan dengan zat-zat pembersih tersebut. Begitu juga dalam lafaz hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa'affiruhu thaminata bitturab, wa'affiruhu thaminata bitturab, ya, dan taburkanlah pada yang kedelapan kali dengan tanah. Ya, lafaz affiruhu yang kita artikan taburilah dengan tanah, ya. Ya, al-afar, ya, dalam bahasa Arab ini secara bahasa dia maknanya adalah tanah. Ya, jadi memang penaburan di sini khusus untuk tanah, ya. Secara bahasa juga ini menguatkan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak bisa mengganti tanah dengan zat pembersih yang lain, maka harus menggunakan tanah, ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, dan pendapat ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya tidak bisa mengganti zat-zat pembersih tersebut sebagai pengganti tanah, ya, maka harus dengan menggunakan tanah. Selama bisa menggunakan tanah, maka harus menggunakan tanah. Ya, kemudian di antara faedah lagi dari hadis ini adalah bahwasanya kita bisa menyimpulkan, ya, menguatkan keyakinan kita akan agungnya syariat Islam yang mulia ini. Ya, benar-benar menambah keyakinan kita bahwasanya syariat yang mulia ini berasal dari Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Mengapa? Ya, karena para ulama sejak dahulu, ya, mereka telah berbeda pendapat atau berdiskusi, berdebat mengenai apa hikmah beratnya najis pada anjing ini. Ya, apa hikmahnya beratnya najis pada anjing ini? Kenapa najis yang disebabkan oleh anjing ini memiliki cara pembersihan yang khusus? Ya, najis yang biasa cukup dibasuh dengan sekali, selama sudah hilang pengaruh dari najis tersebut, maka sudah cukup. Tapi ternyata najis yang disebabkan oleh anjing ini, ya, entah itu air liurnya misalkan atau keringatnya, ternyata harus dibasuh dengan 7 kali cucian, dan salah satunya harus dengan menggunakan tanah, dibarengi dengan tanah. Ya, para ulama berdiskusi sejak dahulu, kenapa, apa hikmahnya, kenapa najis yang disebabkan anjing ini berat dia? Karena cara pembersihannya lebih berat, ya. Karena harus 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Bahkan sebagian ulama ada yang akhirnya berpendapat bahwasanya cara pembersihan dengan 7 kali cucian ini yang salah satunya disertai dengan tanah ini hanyalah bentuk ibadah saja, tidak diketahui hikmahnya. Ya, hal ini karena memang dahulu para ulama tidak mengetahui, dia tidak mengetahui secara pasti dengan detail ya apa madarat yang ditimbulkan dari air liur anjing ini, hingga akhirnya kedokteran modern ya telah menemukan fakta bahwasanya air liur anjing mengandung banyak mikroba dan bibit-bibit penyakit yang mematikan. Ya, ilmu kedokteran modern telah menemukan bahwasanya air liur anjing ini mengandung banyak sekali mikroba dan bibit-bibit penyakit yang mematikan. Ya, yang mana air saja tidaklah cukup untuk menghilangkan mikroba dan bibit-bibit penyakit ini. Ya, maka mesti harus menggunakan tanah juga, tidak cukup dengan air. Ya, dan ilmu kedokteran modern telah membuktikan hal tersebut. Ya, bahwasanya
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan, bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca. Tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, "Bi fadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fa bidzalik, dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka bahagia. Hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Qur'an, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'ul lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah, "dengan karunia Allah dan rahmatnya." Dengan itu, kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya. Kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, laqad unzilat alayya al-lailah suratun lahi ahabbu ilayya min an tatlu alayhi syamsu. Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu. Menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika. Kata Umar bin Khattab, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kata Umar, bil huda, bis sunnah wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu. Hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wa hadza mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya, senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan id qala lahu qaumuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, fakhosafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta, bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta, ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan, bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilangnya begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah. Jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya.
4: Nah. Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
5: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, la akunu ashqa khalq. Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah, Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, masya Allah an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzang qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hey, orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hey, orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wabatilu masona apa? Wahabitu masona, wahabitu masona ufiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wabatilu makanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
8: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya. Hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya. Engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit. Dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul aman. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat. Jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita gak tahu besok bisa sholat. Gak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru. Malam mati. Dapat apa itu? Gak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu. Sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat. Dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana. Antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, kita kembali berjumpa, melanjutkan bahasan syarah kitab Al-Usulu Thalathah. Pertemuan yang lalu, kita sudah menjelaskan bahwa Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim yang berisi ajaran tauhid. Karena itulah Allah memerintahkan semua manusia dan menciptakan mereka untuk beribadah sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah adalah tauhid. Ibadah ada dua macam, dua jenis. Pertama, ibadah kauniyah. Apa makna ibadah kauniyah? Ibadah kauniyah adalah ketundukan kepada perintah Allah yang Allah berlakukan di alam, atau yang kita sebut dengan hukum alam. Perintah Allah yang kauniyah ini mencakup dua hal. Hal yang pertama tadi disebut hukum alam. Hukum alam bukan hukum buatan alam, buatan Allah, tapi Allah berlakukan di alam ini. Seperti contohnya adanya gaya gravitasi bumi yang menyebabkan semua benda yang dilempar ke atas pasti balik lagi ke bawah. Itu hukum alam. Allah yang menetapkan aturan tersebut. Atau ketentuan kalau makan pasti kenyang, kalau enggak makan berhari-hari pasti lapar. Atau siapa yang tidak tidur, dia ngantuk dan lelah. Obatnya ya tidur. Itu hukum alam. Allah yang menetapkan hal tersebut. Dan seluruh makhluk tunduk kepada hukum alam yang Allah tetapkan tersebut. Termasuk orang kafir, fisiknya, raganya, badannya itu beribadah kepada Allah dalam arti tunduk patuh kepada hukum alam yang Allah tetapkan. Walaupun kafir, kalau dia kenyang, kalau dia makan ya kenyang. Kalau dia berupaya bersungguh-sungguh mencari harta ya bisa kaya. Kalau dia belajar ya bisa pintar. Tidak mentang-mentang kafir mau makan sebakul juga tetap lapar, tidak. Tetap oleh Allah dikenyangkan, itulah aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Tak ada seorang pun, satu makhluk pun yang bisa keluar dari aturan Allah yang kauni ini. Allah berfirman, In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abadan. Tidak ada seluruh makhluk yang di langit ataupun yang di bumi kecuali mereka datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Maknanya mereka fisiknya, raganya tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang Allah terapkan di alam ini. Semuanya begitu. Yang muslim atau yang kafir, manusia, binatang, ataupun jin, itu semuanya tunduk kepada hukum Allah yang Allah berlakukan di alam. Ketundukan mereka ini disebut dengan sebutan ibadah. Karena itulah, maka karena ini perintah yang tidak bisa diingkari oleh makhluk, pasti mereka akan melakukannya, maka ibadah kauniyah ini tidak dipahalai. Ibadah kauniyah ini tidak diberikan ganjaran. Ini Yang pertama, jadi ibadah kauniyah ini ketundukan kepada hukum Allah yang kauni, dan hukum Allah yang kauni ini yang pertama adalah hukum alam. Kedua, hukum Allah yang kauni juga mencakup takdir. Apa yang akan menimpa manusia, binatang, jin, para malaikat, baik manusia mukmin ataupun manusia kafir, itu telah Allah tetapkan takdirnya. Dan semuanya pasti berjalan menjalani takdir tersebut. Tak ada yang bisa menyimpang dari takdir Allah. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Bumi langitnya belum ada, dunianya belum ada. Tapi takdir yang akan terjadi di alam jagat raya ini sudah Allah tetapkan. Kapan? 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada. Inna allaha khalaqal khalaqa wa qaddara maqadirahu min qabli ayyakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Allah menciptakan seluruh makhluk. Dan Allah telah mentakdirkan, telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada 50 tahun sebelumnya. Takdirnya sudah ditetapkan dulu. Makanya Allah menyatakan, ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada musibah atau peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian illa fi kitabin. Kecuali semua itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kapan? Min qabli ayyakhluqas samawati wal ard. Sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Dan itu terjadi ketika Allah pertama kali menciptakan kolam. Kolam bahasa Arab, sanes balong. Artinya apa? Pena. Kata Allah, uktub. Tulis olehmu, hei kolam. Si kolam ini bertanya, famadha aktub, apa yang harus saya tulis? Allah menyatakan, uktub kulla syai'in hat antaku masa. Tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulislah oleh si kolam itu di lembaran-lembaran yang terjaga, yang terpelihara, yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Dan peristiwa itu terjadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini juga termasuk hukum Allah yang kauni. Apa yang Allah takdirkan tidak mungkin meleset, tidak mungkin luput, pasti terjadi. Apa yang tidak Allah takdirkan enggak mungkin terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, maksud dikehendaki itu ditakdirkan, pasti terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi. Termasuk orang kafir. Allah tetapkan orang kafir nasibnya begini, begini, begini. Itu pasti teralami. Mereka tunduk, perjalanan hidup mereka tunduk terhadap ketetapan Allah yang kauni yang berupa takdir. Jadi hukum Allah yang kauni itu ada dua. Pertama, hukum alam yang Allah berlakukan di alam. Kedua, takdir Allah berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, seluruh makhluk tunduk patuh kepada ketetapan Allah yang kauni. Ketundukan kepatuhan mereka disebut ibadah. Makanya semua makhluk adalah hamba Allah. Allah menyatakan in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Datang kepada Allah untuk melakukan ibadah. Makna ibadah? Ibadah kauniyah, tunduk. Ini jenis ibadah yang pertama. Itu ditujukan untuk fisik, raga, dan badan manusia, ya. Jadi Allah menetapkan kalau tubuh kita disayat sama benda tajam, luka, berdarah, siapapun dia, termasuk Nabi Muhammad SAW, manusia tersoleh, termulia sejagat, ya tetap saja terluka. Tidak makan 3 hari 3 malam, ya pasti lapar, walaupun seorang Nabi. Karena fisiknya memang harus mengikuti aturan Allah SWT. Kedua, ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah itu adalah al-khudu li amrillahi ta'ala asy-syar'i. Yaitu ketundukan orang kepada perintah Allah yang syar'i. Yang syar'i itu artinya yang berupa syariat. Nah, ini mah ditujukannya untuk jiwa manusia. Seperti adanya perintah ibadah, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai Allah yang telah menciptakan kalian. Ibadah sini ya, maksudnya ibadah syar'i. Ada perintah salat. Ada perintah saum. Melakukannya adalah ibadah. Ibadah syar'i dan ditujukan kepada hati atau jiwa manusia. Ya. Kalau jiwa ini menerima dan melakukan, maka dia gerakkan anggota badannya untuk melakukan sesuai dengan perintah Allah. Kata Allah, sholat. Hati akan memerintahkan seluruh anggota badannya untuk sholat. Kata Allah, saum. Hati akan memerintahkan seluruh anggota badannya untuk saum. Ini disebut dengan ibadah syar'iyah. Bisa enggak si jiwa ini menolak? Bisa. Seperti halnya orang kafir suruh ibadah menolak. Akhirnya dia tidak ibadah. Disuruh sholat kaum muslimin. Ada yang tidak sholat? Ada banyak. Jiwanya menolak. Tidak dilaksanakan sholat itu. Oleh karena itu, karena ibadah syar'iyah ini diserahkan kepada kehendak manusia, ketika manusia melakukannya, dipahalai. Ketika menolak, tidak mau melakukannya, diancam azab. Dianggap sebuah pembangkangan dan dosa. Nah, karena itulah maka ibadah itu disebut ibadah syar'iyah. Karena ketundukan makhluk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mentaatinya maka dipahalai dan siapa yang mengingkarinya maka diancam dengan azab. Inilah yang dimaksud dengan ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah yang rahman. Maksud hamba di sini adalah orang yang hatinya, jiwanya tunduk kepada perintah Allah. Adalah mereka yang dengan rendah hati. Tidak sombong, tidak takabur, tapi mereka itu tawaddu. Ya. Inilah jenis ibadah yang kedua. Jadi ibadah yang pertama, ketundukan kepada syariat Allah yang kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam, kepada hukum alam, maka ini tidak dipahalai, tidak terpuji makhluk yang melakukannya karena tidak bisa mengingkari, tidak bisa membantah, tidak bisa menolak. Pasti mereka itu akan mengalami. Contoh umpamanya orang kafir. Yang kafir itu hatinya, bukan badannya. Badan apa? Tunduk kepada aturan Allah. Kalau orang kafir naik ke atas terus ngajleng, pasti akan jatuh. Karena itulah aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Tidak mentang-mentang dah saya mah kafir, ingkar karena aturan Allah, ngajleng terus, saya kakalayangan. Enggak. Karena apa? Karena tubuh nama ibadah kepada Allah. Tubuh nama Islam, tunduk dan patuh kepada Allah. Tubuh nama taat kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Yang ingkar mah jiwanya. Jadi kalau tubuh diatur oleh hukum kauni, kalau jiwa diatur oleh hukum syar'i. Ketika badan melakukan ketaatan kepada hukum kauni, badan itu disebut ibadah, tapi ibadahnya tidak dipahalai. Karena dia tidak bisa ingkar, tidak bisa menentang. Mau tidak mau harus tunduk taat. Inilah yang dimaksud, walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Dalam ayatin, walahu aslama ma fis samawati wa man fil ard. Islamlah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Termasuk orang kafir itu Islam. Apa yang Islam? Badannya. Apa makna Islam badannya itu? Badannya tunduk patuh kepada aturan Allah yang kauni. Adapun jiwanya ingkar dan jiwanya diatur oleh aturan syariat. Dan jiwa orang kafir ingkar kepada aturan syariat. Kata Allah ibadah, mereka enggak mau ibadah. Kata Allah tauhidkan Allah, mereka duakan Allah atau berbuat syirik. Kata Allah berbuat baik, mereka malah berbuat buruk. Perintah syariat kepada jiwanya, ya. Inilah yang dimaksud dengan dua jenis ibadah. Kita wajib Islam dan ibadah kepada Allah dua-duanya. Terutama jiwa kita dari badan pasti Islam mau tidak maunya. Badan kita, badan orang kafir, badan binatang mah semuanya itu pasti Islam, tidak bisa ingkar. Tapi terutama jiwa kita harus tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata muallif selanjutnya, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Perintah Allah yang paling agung, maksud perintah sini perintah syar'i, bukan perintah kauni. Perintah kauni tidak perlu dibahas. Dan semua makhluk sudah tunduk kepada perintah kauni, enggak perlu dibahas. Nah, ini perintah syar'i. Perintah syar'i yang paling agung adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah. Yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Itu perkataan muallif, pengarang kitab Ushulus Tsalatsah. Ketika menerangkan poin ini berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, At-tauhidu lughatan masdar wahada yuwahhidu tauhidan. Tauhid secara bahasa itu bentuk masdar dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Masuk wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun wadhaka mufa'alun. Wahada yuwahhidu tauhidan fahuwa muwahhidun wadhaka muwahhadun. Apa menjadi satu? Menganggap sesuatu sebagai satu, esa, itu tuh. Jadi mentauhidkan Allah artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, enggak ada yang lain, itu tauhid. Wa hadza la yatahaqqaqu illa bin nafyin wa itsbat. Dan tauhid ini tidak bisa terrealisir, terwujud, teraplikasi kecuali dengan dua. Makanya dua ini disebut dengan dua rukun tauhid. Satu enggak ada, gugur tuh tauhidnya, batal tauhid. Dua-duanya harus ada. Pertama nafi, kedua isbat. Apa itu nafi? Nafi itu menolak, meniadakan, mengingkari. Apa itu isbat? Menetapkan. Dua-duanya harus ada dalam tauhid. Dan ini diambil dari kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada dua kalimat. Pertama la ilaha. Dan ini yang disebut dengan nafi. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang hak. Ini nafi, menolak semua sembahan. Illallah disebut isbat. Isbat itu menetapkan. Maka konsekuensi dari dua kalimat tauhid, wajib kafir, wajib ingkar, wajib meniadakan semua sesembahan lain. Itu rukun pertama, dibersihkan dulu hati jiwa kita dari semua sesembahan-sesembahan yang lain. Setelah kosong, steril, bersih, lalu isbat, menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak. Illallah, illallah ini isbat. La ilaha nafi. Kalau hanya isbat, umpamanya sesembahan adalah Allah. Tapi dia mengaku sesembahan lain, berarti tidak menafikan, tidak menolak, tidak mengingkari sesembahan lain. Bukan tauhid lagi namanya. Tauhid kan satu, menjadikan suatu sebagai satu. Ini ya Allah diakui sebagai sembahan, yang lain juga diakui sembahan. Bukan tauhid lagi, gugur tuh. Atau nafi, tidak ada sesembahan, kosong nih. Tapi tidak ada isbat. Berarti ateis dia, tidak meyakini adanya sembahan termasuk Allah, bukan tauhid juga. Jadi tauhid itu wajib terpenuhi dua rukun. Pertama nafi, dua isbat. Dan itu adalah dua rukun yang ditetapkan dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak, ini nafi. Illallah, kecuali Allah, ini isbat. Sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Siapa yang kufur kepada tagut? Tagut itu maknanya banyak. Salah satu di antara makna tagut adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Tagut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Apalagi maksa orang lain untuk menyembah, seperti si Fir'aun, seperti si Raja Namrud gitu ya. Seperti si Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj, kutila Ashabul Ukhdud. Itu memaksa orang untuk menyembah dirinya. Bukan hanya ridho ya. Atau tidak memaksa tapi pas disembah. Tidak memaksa tapi pas disembah senang. Itu tagut. Adapun kalau ada makhluk disembah tapi dia enggak ridho, maka dia bukan tagut. Ada yang disembah tapi tidak ridho? Ada, Nabi Isa. Disembah enggak? Disembah. Ridho enggak? Enggak mungkin. Ya, Uzair disembah oleh Yahudi, tapi enggak ridho. Malaikat disembah, tapi enggak ridho. Nabi Muhammad SAW, ada yang menyembahnya? Ada, tapi pasti enggak ridho. Itu bukan tagut. Jadi makna tagut kullu ma'ubida min dunillah harus pakai wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah. selain Allah dan dia ridho. Ya. Tagut seperti itu wajib kita kufuri, ingkari. Allah menyatakan wa may yakfur bitagut, siapa yang kufur kepada tagut, diingkari, ditolak, dinafikan. Wa yu'min billah, ini isbat. Dan menetapkan keimanan hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh orang itu telah berpegang kepada tali Allah yang kuat, al urwatul wuthqa. Maka Imam Al-Baghawi rahimahullah menyatakan al urwatul wuthqa di sini adalah kalimatut tauhid. Siapa yang kufur kepada tagut dan iman kepada Allah, berarti dia telah berpegang kepada kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Jadi tauhid tidak mungkin terrealisir, terwujud, teraplikasi kecuali dengan adanya nafi dan isbat, dan inilah isi kandungan dari kalimatut tauhid. Itu makna tauhid secara bahasa. Berkata muallif, wa fil istilah arrafahul muallif biqaulihi at-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah ay an ta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a wa la tusyriku bihi nabiyyan mursala wa la malakan muqarraba wa la ra'isan wa la malikan wa la ahadan minal khalqi bal tufarriduhu wahdahu bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbatan. Adapun definisi dari tauhid secara istilah didefinisikan oleh muallif, tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Maksudnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Yaitu engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Baik menyekutukan dengan seorang nabi yang diutus, atau malaikat yang dekat, atau pemimpin, atau raja, atau seorang pun dari makhluknya. Enggak, Allah enggak disekutukan. Makna disekutukan teh diduakan dalam hal penyembahan. Ke Allah nyembah, ke malaikat juga nyembah. Nah, itu disekutukan Allah dengan malaikat. Ke Allah nyembah, ke nabi juga nyembah. Ke Allah nyembah, ke raja juga nyembah. Nah, itu tidak lagi tauhid. Ya. Tapi tauhid itu engkau mengesakan Allah dalam hal ibadah. Itu pertama. Kedua, enggak sampai sana tuh. Sertakan poin berikutnya. Yaitu apa? Mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbatan. Menyembah Allah satu-satunya ini karena dorongan cinta kepada Allah, karena mengagungkan Allah, karena berharap kepada Allah, dan karena takut kepada azabnya. Kenapa kita menyembah Allah? Pertama, karena memang cinta kepada Allah. Kedua, karena dia agung dan layak diagungkan. Ketiga, karena ibadah yang saya lakukan itu ada pamrih. Apa pamrihnya? Yang diburuhan ku Allah. Apa buruhnya? Apapun yang Allah janjikan untuk orang yang ibadah. Pahalanya, keridoannya, kecintaannya, ampunannya, surganya, perlindungannya dari api neraka. Ya, kita berharap itu. Mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Kalau ada yang membantah hitungan banget ke Allah, rajin ibadah, ingin diburuhan, kayak bisnis aja, kayak jual jasa saja. Kan ada orang yang kebablasan begitu ya, sampai mengatakan siapa yang ibadah kepada Allah karena ingin surganya, maka tidak ikhlas. Ini omongan kebablasan, berdasarkan zauq dan ra'yu. Zauq itu perasaan, ra'yu itu akal. Gak pakai Quran sunnah dia. Kalau pakai ayat, kalau pakai hadis, gak akan mungkin ngomong begitu. Sebab apa? Ayat Quran banyak menyatakan siapa yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahalanya surganya, Allah akan kasih surga. Siapa yang beribadah karena takut nerakanya, karena takut azabnya, Allah akan selamatkan dari api neraka. Ayat dan hadis banyak tuh. Jadi kalau orang mengatakan siapa yang beribadah kepada Allah karena ingin surga Allah, dia tidak ikhlas. Kata siapa? Itu karena dia salah dalam itu parsial dalam mendefinisikan ikhlas. Dengan mengatakan ikhlas itu beribadah hanya ingin memperoleh ridho Allah. Gak ingin pahalanya, gak ingin surganya, gak ingin ampunan. Ah, itu dia parsial di sana. Hanya ridho saja. Padahal yang kita harapkan bukan hanya ridho. Tapi selain itu, makanya Allah sering mengimi-imi. Siapa yang saum karena iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa-dosanya. Kan gitunya, diiming-imingi dengan ampunan. Siapa yang melakukan sholat 10 rakaat sehari semalam, rawatib, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Ini kan pangbibitanya. Lalu ada orang yang termotivasi, saya mah ingin istana di surga, makanya saya pelihara tuh sholat rawatib. Benar gak ini orang? Benar. Niatnya salah apa benar? Benar. Makanya Allah iming-imingi dengan iming-iming surga atau istana di surga. Ikhlas tidak keluar dari zona keikhlasan. Karena mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Kalau niatnya mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia, tak eta teu ikhlas. Ingin pujiannya, ingin sanjungannya, ingin pengakuannya, ingin apresiasinya, ingin komennya, ingin likes-nya, ingin jempolnya. Nah, dari manusia baru itu tidak ikhlas, ya. Jadi menyembah Allah dalam hal tauhid dengan empat motivasi. Pertama, cinta. Kedua, karena mengagungkan. Ketiga, karena berharap balasannya. Keempat, karena takut ancamannya. Kalau saya enggak ibadah, diancam dengan azab. Kalau gitu mah, seolah-olah kita teh bisnis dengan Allah. Benar, kita bisnis dengan Allah. Yang mengistilahkan ibadah kita dengan istilah bisnis itu Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu kepada suatu bisnis? Tijarah itu bisnis tuh, perniagaan. Bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa bisnisnya? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bisnisnya itu kamu iman kepada Allah, kepada rasulnya, jihad dengan harta dan jiwa di jalan. Itu bisnisnya tuh. Allah yang mengistilahkan iman, jihad dengan istilah bisnis. Kita menjual harta dan jiwa kita, Allah beli dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Jual beli ini. Kita jual diri kita, kita jual harta kita, Allah membelinya dengan surga. Maka di akhir ayat itu, ini surah At-Taubah ayat 111, Allah menyatakan, wastabshiru bi baikum alladhi bayatum bih. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Kita berjual beli, kita berbisnis dengan Allah. Ibadah ini bisnis. Kalau bisnis ada perhitungan untung dan rugi. Nah itu untung rugi itu pahala dan dosa. Jadi kita menyembah Allah Azza wa Jalla karena cinta, karena mengagungkan, karena berharap pahala atau balasan, dan karena takut terhadap apa? Terhadap ancaman Allah SWT. Makanya seorang mukmin dalam banyak ayat Allah dalam Al-Quran, mereka dikatakan beribadah kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ibadahnya disertai dengan rasa takut. Takut apa? Takut ditolak, ini ibadah. Takut tidak diterima, takut diazab, takut diberi sanksi. Kalau ibadahnya ini tidak benar, ada enggak ibadahnya yang malah diancam dengan azab? Banyak. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Ini sholat, ibadah diancam tuh. Kenapa? Ada masalah dalam sholat. Ada hal yang merusak dalam sholatnya. Alladzinahum an sholatihim sahun. Alladzinahum yura'un. Tuh takut. Makanya pantas ya kalau Nabi SAW mensunnahkan seusai melakukan ibadah itu yang pertama kali dilakukan apa? Istighfar. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Kok habis ibadah istighfar kayak habis dosa aja? Iya, mungkin kita banyak melakukan dosa selama sholat. Dosa dari mana kan lagi ibadah? Dosanya dari kelalaian di dalam sholat. Mungkin kurang ikhlas. Yang pasti mah kurang khusyuknya. Bukan kurang lagi kata. Kalau kurang mah sedikitnya. Ini mah banyak. Berapa persen kekhusyuan kita? Belum tentu 20%. Kalau di antara kita ada yang khusyuk 20%, oh bagus itu. 10% juga belum tentu. Sok. Sholat berapa menit? Anggaplah 1 rakaat 2 menit tumpah. 4 rakaat 8 menit. 8 menit itu berapa menit kita khusyuknya? Ketika ruku apakah khusyuk? Ketika sujud, apalagi ketika berdiri, begitu takbir Allahu Akbar. Mulutnya mengucapkan Allah terbesar. Maknanya konsekuensinya Allah terpenting, Allah terprioritas. Allah yang harus lebih dipikirkan daripada urusan dunia. Itu maknanya kan? Konsekuensinya demikian. Tapi banyak orang Allahu Akbar ingat pekerjaan. Ingat urusan dunia. Ngitung hutang. Kalau pedagang ngitung bati, tadi naon-naon nu kajual teh, sabaraha bati. Nah, kan gitunya. Ada yang begitu salatnya? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Maka kesalahan, dosa itu teh dalam salat. Pantas begitu salam, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampunan atas dosa yang kita lakukan selama sholat. Karena ada ancaman fawailu lil musallin ta'ata. Makanya orang mukmin beribadah kepada Allah dengan khaufan wa tama. Dengan penuh rasa takut. Tapi juga penuh rasa harap. Berharap dapat pahalanya, ampunannya, ridhonya, mahabbahnya, surganya. Nah seperti itu ya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid, yaitu apa? Mengesakan Allah dalam hal ibadah karena cinta, karena mengagungkan, karena berharap, dan karena rasa takut. Berkata mu'alif selanjutnya, wa'anwa'u tauhid salasat. Dan jenis-jenis tauhid ada 3. Apakah pembagian tauhid ada 3 ini ada enggak di zaman Nabi dan para sahabat? Enggak ada. Bid'ah dong. Itu pertanyaan. Sama dengan pertanyaan tentang disiplin ilmu lain selain ilmu tauhid. Dalam ilmu mustalahul hadis. Hadis secara umum dilihat dari banyak sedikitnya perawi ada 2, hadis ahad dan hadis mutawatir. Di zaman Nabi para sahabat ada pembagian itu? Enggak ada. Hadis ahad terbagi kepada tiga. Ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi dalam setiap tabaqatnya disebut dengan sebutan hadis gharib. Terus ada hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dalam setiap tabaqat disebut hadis aziz. Ada hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir disebut hadis masyhur. Hadis ahad ada tiga. Hadis gharib, hadis ajiz, dan hadis masyhur. Siapa yang bikin itu? Para ulama ahli hadis. Ada enggak di zaman Nabi dan para sahabat? Tidak ada. Bid'ah dong. Ada enggak yang berani membid'ahkan istilah-istilah itu dalam ilmu hadis? Enggak ada. Dalam ilmu nahu yang dasar sama kitab Matan Al-Arjurumiyah. Ada istilah i'rab. Di zaman Nabi para sahabat enggak ada. I'rab itu ada berapa? Pertama rofa, kedua nasab, ketiga jar atau khafad, keempat jazm. Ada empat jenis i'rab. Yaitu rofa, nasab, jar atau khafad, dan jazm. Siapa yang bikin? Ahli ilmu nahu. Ada enggak di zaman Nabi para sahabat dan para ulama? Enggak ada. Bid'ah enggak? Enggak ada yang berani membid'ah. Atau dalam hal ilmu tajwid. Hukum membaca nun mati atau tanwin. Ada beberapa jenis. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab, empatnya ayat di. Ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam istilah izhar, ikhfa, idgham, iqlab? Enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Bid'ah enggak? Ada enggak yang berani membid'ahkan? Enggak. Ya. Kenapa itu tidak dibid'ahkan? Karena itu hanya perumusan teori, istilah dibikin untuk memudahkan. Adapun prakteknya, aplikasinya itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh izhar. Ada enggak izhar di zaman Nabi? Prakteknya ada. Mana contohnya? Man amana. Itu izhar. Nun mati menghadapi huruf izhar. Ada alif, ada ha, ada kho, ada ain, ada rin, ada ha gitu kan. Prakteknya di zaman Nabi izhar ada? Ada mana? Itu contoh. Man mana? Itu izhar. Cuma saat itu tidak disebut izhar. Tapi prakteknya sudah ada. Cuma istilah dan teorinya belum dirumuskan. Ada enggak iqlab di zaman Nabi? Ada. Mana? Mim ba'di, nun mati menghadapi huruf ba, nun mati atau tanwin gitu. Prakteknya sudah ada, cuma saat itu belum disebut iqlab. Tapi praktek sudah ada, cuma teorinya belum dirumuskan. Dan begitulah seterusnya. Dalam ilmu nahu ada umpamanya marfu'atul asma, ada tujuh kalau menurut Jurumiyah. Marfu'atul asma itu isim-isim yang dirafakan. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada isim kana, ada khobar in, ada at-tawabi gitu ya. Itu dirumuskan oleh para ulama. Sekarang apakah di zaman Nabi ada mubtada? Prakteknya ada. Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada. Isim yang ada di awal kalimat. Isim itu kata benda, bukan jimat. Mana di zaman Nabi enggak ada mubtada? Ada. Alhamdulillah itu mubtada. Hanya saat itu belum disebut mubtada. Khabar di zaman Nabi ada? Ada. Mana? Lillah itu khabar. Khabar syibah jumlah, terdiri dari jar dan majrur. Tapi saat itu oleh Nabi dan para sahabat belum disebut, diistilahkan, dan belum dirumuskan. Nah, maka ada ilmu tata cara baca Al-Quran seperti tajwid, ada nahwu sharaf,

menghadapi huruf-huruf itkan. Itu dirumuskan untuk apa? Untuk memudahkan kita belajar. Makanya tak ada seorang pun ulama yang menyatakan tajwid itu bidah, enggak ada ilmu tajwid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada idhar, enggak ada idgham, enggak ada. Ini orang tidak faham tentang aplikasi di zaman Nabi dan teori yang dirumuskan di zaman sekarang. Semua ilmu tajwid aplikasinya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma teorinya belum dirumuskan. Semua teori ilmu nahu prakteknya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi teorinya belum dirumuskan. Demikian juga ilmu tauhid. Rumusannya, teorinya belum dirumuskan. Tapi bukti wujud tauhidnya sudah ada. Untuk memudahkan orang memahami tauhid, para ulama merumuskan ilmu tauhid. Lahir istilah-istilah, tauhid ada tiga. Ah, di zaman Nabi gak ada pembagian itu. Sama itu nahwu shorof juga di zaman Nabi gak ada. Di zaman Nabi gak ada hadis sahih, hadis hasan, hadis mutawatir, hadis ahad, hadis palsu, hadis gak ada. Gak ada idhar, gak ada idgom, gak ada ikhfa di zaman Nabi. Istilahnya belum ada, prakteknya sudah ada. Kenapa ini dipermasalahkan tuh? Tauhid dibagi tiga. Ini rumusan para ulama setelah melihat nas-nas Al-Quran dan hadis di zaman Nabi SAW. Nanti kita akan uji kebenaran teori ini dalam banyak kasus dengan ayat dan hadis, ya. Nah, berkata para ulama, wa anwa'u tauhid salasatu. Jenis tauhid itu ada tiga. Nanti kita kasih contoh-contohnya, ayatnya, hadisnya, dan aplikasinya. Kalau ada jenis tauhid lain di luar ini, sok buktikan. Pasti salah, pasti ngaco, dan kita akan bongkar kesalahannya. Kalau ada jenis tauhid lain selain tiga ini, ya? Atau cukup dua saja? Nah, kita uji kalau hanya dua saja, benar nggak? Kita uji nanti, ya. Kalau tiga kita siap diuji sok dari segala segi, ya. Adapun jenis tauhid yang pertama disebut tauhid ar-rububiyah. Apa makna tauhid ar-rububiyah? Yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wa tadbir. Yaitu mengesakan Allah dalam tiga hal. Dalam hal menciptakan, dalam hal menguasai, dalam hal mengatur. Maknanya Allah satu-satunya pencipta. Enggak ada pencipta lain selain Allah. Allah juga satu-satunya penguasa. Enggak ada penguasa lain selain Allah. Allah juga satu-satunya pengatur. Enggak ada pengatur lain selain Allah. Lalu pengatur ini ada rinciannya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi madarat, yang memberi manfaat, yang memberi rizki atau yang menahan rizki, gitu ya. Yang menurunkan hujan ataupun yang menahan hujan. Nah itu sudah tercakup tuh dalam hal kerububiahan Allah. Dalam hal kerububiahan. Allah, tauhid rububiah artinya meyakini Allah satu-satunya Rabb. Allah satu-satunya Rabb maknanya Allah satu-satunya pencipta. Satu-satunya penguasa, satu-satunya raja di alam semesta, satu-satunya pengatur, yang rinciannya satu-satunya yang memberi madarat dan manfaat, yang memberi rizki atau mahan rizki, yang menghidupkan ataupun yang mematikan, yang apa namanya, semuanya lah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini adanya pencipta lain, gugur tuh tauhid rububiyahnya. Siapa yang meyakini ada yang mengatur alam jagat raya nih selain Allah, gugur tuh tauhid rububiyahnya. Kan malaikat ikut ngatur.
Malaikat itu ditugaskan oleh Allah dan diberi kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.

0: Kemampuan malaikat juga Allah yang kasih. Kalau dicabut mah akan mampu apa-apa gitu. Nah, jadi Allah satu-satunya pengatur. Satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi maslahat ataupun madarat, yang memberi rizki atau menahan rizki, yang mematikan atau yang menghidupkan. Semuanya Allah Azza, itu tauhid ar-rububiyah. Nih, yang pertama. Dalilnya banyak, di antara surah Az-Zumar 62. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah pencipta segala sesuatu. Selain Allah, makhluk. Selain Allah, diciptakan. Allah khaliq. Selain Allah, makhluk. Karena Allah satu-satunya pencipta. Ya. Lihat lagi surah Fatir ayat yang ketiga. Allah menyatakan, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu. Kata Allah, apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Ini dalam bahasa kita disebut kalimat retoris. Kalimat tanya tapi tidak butuh jawaban, saking jelas jawabannya. Adakah pencipta lain selain Allah? Jelas tidak ada. Allah satu-satunya pencipta. Lihat lagi surah Al-Mulk ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wahu ana kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah terpegang seluruh kekuasaan. Kekuasaan semua di tangan Allah. Ini sudah tercakup dalam makna Rabb, Allah satu-satunya penguasa. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah menyatakan, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingat, milik Allah lah semua ciptaan dan semua urusan. Urusan semua diatur oleh Allah, ciptaan semua diciptakan oleh Allah. Satu-satunya enggak ada yang lain tuh. Itu dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang kerububiahan Allah. Dan Allah wajib diesakan dalam hal itu. Ini yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Pasti kalau ini diyakini oleh semuanya. Gak ada yang bisa membantah. Gak ada yang berani menyatakan. Gak benar itu penjelasan. Gak benarnya di mana? Kalau gak benar berarti dia meyakini. Ada pengatur lain selain Allah. Ah, bahaya itu. Bisa gugur tauhid ar-rububiyah pada dirinya. Kedua, tauhid al-uluhiyah. Ini istilah yang dibikin oleh para ulama ahli tauhid. Enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Iya, memang istilahnya belum ada tuh. Tapi aplikasinya, perwujudannya, pengamalan dari tauhid al-uluhiyah, ya diterapkan oleh Nabi dan para sahabat. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Bi alla yattakhidhal insanu ma'allahi ahadan ya'buduh. Wa yataqarrabu ilaih. Kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaih. Tauhid al-uluhiyah itu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Artinya ibadah itu hanya kepada Allah satu-satunya. Yang berhak disembah itu hanya Allah. Selain Allah enggak ada. Dengan cara seseorang tidak menyembah yang lain bersamaan dengan menyembah Allah. Maka kalau orang menyembah Allah tapi bersamaan dengan itu dia menyembah kepada selain Allah, berarti tidak mengesakan Allah. Menduakan Allah begitu. Tidak dianggap esa dalam hal ibadah. Inilah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Hanya menyembah kepada Allah. Selain Allah enggak mau disembah. Nah, ini tauhid al-uluhiyah. Artinya meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. La ilaha illallah. Ya qaumi ibudullaha Malakum min ilahin ghairu. Hai kaumku, ini seruan para nabi semuanya dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian hanya Allah, yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Meyakini Allah sebagai satu-satunya sembahan disebut tauhid al-uluhiyah. Ini jenis tauhid yang kedua. Hanya dua ini enggak sempurna tuh. Kalau hanya tauhid satu rububiyah, dia masih musyrik. Karena tidak menjadikan Allah sebagai satu-satu sembahan. Kalau hanya tauhid rububiyah aja, yakin bahwa Allah satu-satu pencipta, pengatur alam jagat raya, penguasa, tapi nyembah kepada selain Allah, bisa musyrik tuh. Nah, yang kedua, dia meyakini kerububiyahan Allah dan meyakini keuluhiyahan Allah. Sudah benar dalam dua hal ini. Tapi yang ketiga enggak diyakini, bahaya, bisa terjerumus dalam syirik atau kufur, minimalnya bid'ah dalam hal akidah. Dalam hal tauhid. Apa tauhid yang ketiga? Tauhid asma wa sifat. Apa makna tauhid asma wa sifat? Ifradullahi ta'ala bima samma bihi nafsahu wa safa bihi nafsahu fi kitabi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bi itsbati ma athbathahu wa nafa ma nafahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ini yang jarang diperhatikan, bahkan jarang difahami oleh kaum muslimin. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Apakah itu mengesakan Allah dalam hal nama dan sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam lisannya tanpa ya, dan menafikan beberapa sifat yang dinafikan dari diri Allah. Contoh yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, mendengar, melihat, mengetahui, itu adalah nama-nama yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi diri. Ya. Ada sifat yang Allah tolak, Allah nafikan darinya seperti zalim. Allah itu laisa bidzallami lil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai tidur ataupun ngantuk. Tidur dan ngantuk adalah sifat yang Allah tolak dari dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Ini dua sifat yang juga Allah tolak dari dirinya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sifat serupa dengan makhluk, ada sifat yang Allah tolak dari dirinya. Nah, jadi tauhid asma sifat telah menetapkan nama-nama bagi Allah atau sifat bagi Allah yang nama dan sifat itu Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul SAW tanpa empat hal. Tanpa empat hal itu wajib diikut sertakan. Pertama, tanpa mentahrif. Tahrif itu merubah makna. Dari makna asal kepada makna kiasan. Gak boleh. Kedua, tanpa menta'til. Ta'til ini efek buruk dari tahrif. Ta'til ini mengingkari, menolak. Contoh umpamanya, salah satu sifat yang Allah tetapkan, Allah istiwa di atas arsy. Istiwa itu tegak di atas arsy. Sebagian orang mentakwil istiwa, oh istiwa di sana istaula, berkuasa. Ini tahrif namanya. Merubah makna yang asal kepada makna lain. Efek dari tahrif apa? Dia mengingkari sifat istiwanya Allah di atas. Allah enggak istiwa, Allah enggak tegak di atas aras. Ditaktil, diingkari. Karena makna istiwa ditahrif kepada makna yang lain. Ini contohnya nih. Jadi yang kedua, tidak mentaktil. Pertama tidak mentahrif. Kedua tidak mentaktil. Ini belajar tauhid asma sifat harus rada mikir. Ya, bukan rada. Sangat mikir. Kalau kurang konsentrasi enggak akan paham. Atau bisa salah paham. Jadi yang pertama tanpa mentahrif. Kedua tanpa mentaktil. Ketiga tanpa mentakyif. Mentakyif itu mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas. Apa arti mendeskripsinya? Menerangkan sifat Allah dengan penjelasan yang gamblang, dengan penjelasan umpamanya. Allah mendengar. Cara mendengar Allah itu begini, begini, begini. Itu takyif. Itu deskripsi. Kayak tahu aja bagaimana cara mendengar Allah. Padahal Allah tidak menjelaskannya. Yang jelas Allah mendengar. Bagaimana mendengarnya? Wallahu a'lam. Yang jelas cara Allah mendengar, cara Allah melihat, cara Allah mengetahui tidak sama dengan cara kita mendengar, kita mengetahui, kita melihat. Jangankan Allah dengan kita, kita dengan binatang aja. Binatang mendengar, binatang melihat, binatang mengetahui. Caranya sama? Enggak. Ada gula tuh. Bagaimana cara kita mengetahui adanya gula? Gampang, lihat. Oh, warnanya begini terus diasaan. Amis gula. Kalau hanya dilihat bisi uyah, bisi soda. Kan ada soda yang bentuknya kristalnya. Cara mengetahui ada gula dilihat dan dirasa. Itu kita. Sekarang bagaimana caranya semut mengetahui ada gula? Dilihat? Enggak dilihat. Kan jauh. Gula di sini, semut mah di mana gitu ya. Dirasakan? Enggak. Belum merasakan tapi tahu ada gula. Bagaimana cara semut mengetahui ada gula di sana? Wallahu a'lam, mungkin kan semut punya antenanya. Enggak tahu saya, semut punya mata apa tidak? Kayaknya enggaknya. Ada, tahu gitu. Yang jelas punya antena. Mungkin melalui antena ini. Enggak tahu wallahu a'lam, mungkin gula itu memancarkan sinyal ditangkap, oh ada gula. Jadi waktu kita bersih begini, semut entah di mana nyara rumputnya, awurkan oleh gula. Brrr. Bagaimana cara gula mengetahui ada semut? Wallahu a'lam. Bagaimana cara semut mengetahui ada gula? Enggak tahu gimana. Cara mengetahui antara kita dengan semut terhadap gula itu sudah berbeda. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi Allah. Cara mendengar kita dengan cara mendengar binatang sudah berbeda. Apalagi Allah dengan makhluk. Jadi bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat? Wallahu a'lam. Tidak boleh kita menerangkan, oh caranya gini-gini, itu mentakyif. Yang jelas tidak sama dengan cara melihatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya Imam Malik pernah ditanya, ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Wahai Imam, Allah istiwa di atas aras. Bagaimana sih cara istiwanya di atas aras? Bagaimana itu takyif? Mempertanyakan dengan pertanyaan kaifa. Berarti menuntut deskripsi. Meminta penjelasan. Bagaimana cara istiwanya Allah di atas aras? Dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui maknanya itu tegak. Wal kaifu majhulun. Adapun cara tegaknya Allah majhul, misteri, enggak ada yang tahu. Tegaknya kita dengan tegaknya tiang listrik aja beda. Tegaknya kita dengan tegaknya ular saja berbeda. Tegaknya kita dengan binatang aja berbeda gitu ya. Yang jelas tegaknya Allah berbeda dengan tegaknya makhluk manapun. Dan tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa diterangkan. Majhul, misteri. Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah istiwa wajib. Karena Allah menerangkan dalam Al-Quran Allah istiwa. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang tata cara tegaknya Allah bid'ah. Karena Nabi tidak menjelaskan, para sahabat tidak pernah mempertanyakan. Lalu Imam Malik menyuruh agar orang itu diusir, keluar dari majlisnya. Jauh ke itu, ke Sabrang, ke Palembang. Healing nyingkah sing jauh. Kenapa? Khawatir pertanyaan ini menontarkan syubhat yang akan meracuni keyakinan murid-muridnya. Disuruh keluar. Tegas tuh Imam Malik. Tidak beradab Imam. Itu adab. Adab syar'i. Adab itu jangan diukur oleh kacamata kultur, budaya, adat, kebiasaan orang. Enggak. Adab syar'i. Ini bahaya. Ibarat racun. Ibarat kotoran. Umpamanya kita mau masak nasi, zaman baheulanya, ayeuna mah enggak. Sebelum dipasakan, nyiaran heulanya. Dipilih ada, kan sok aya keusikannya. Ada serah, apa serah? Padi yang masih utuh ya, ada kesik tenon, ada pasir atau batunya. Kalau itu terpasak nanti termakan bisa rusak gigi kita. Ada orang yang makan nasi ruk tuh sampai coplok. Saya pernah lagi sakit gigi. Makanan sepertuk, nyereng nanti luar biasa. Makanya orang zaman baheula sebelum masak nasi suka ditapi heulanya. Tapi tadi naon atulah. Dipilihan heula serahna keusikna dialungkeun gitu ya, ditapian apa namanya? Dedak-dedakna teh huut-huutna nya tidak langsung dipasak atau kotor ge ditapi heula. Setelah itu baru dicuci. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau ada kotoran yang masih itu berbahaya. Ini urusan dunia. Ya, urusan dunia. Apalagi urusan agama. Kalau umat tercampur oleh sesuatu yang membahayakan, bahaya. Ada peribahasa mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Karena racun setitik, susu sebelanga satu wadah besar rusak, terbuang semua, rusak itu. Gak boleh diminum, bahaya, bisa mati orang yang minum. Karena racun setitik, itu dalam urusan dunia, apalagi tauhid. Tauhid, murid-murid kita sudah terpelihara, terjaga dengan ilmu, muncul orang melontar syubhat. Bahaya gak? Bahaya, buang, sana-sana pergi. Sing jauh, hiring kayak itu nyingka, sing jauh, kasabrang. Ka Palembang balikna mawa durian. Mana ada durian Palembang? Nah, gitu. Jadi itu adab syar'i. Jangan sampai sikap Imam Malik yang mengusir orang itu dinilai dengan kacamata kultur atau budaya kita tanpa apa namanya memperhatikan adab-adab syar'i. Imam Malik menerapkan adab syar'i. Keluarkan orang itu pergi. Khawatir syubhatnya merebak. Dan ini terbukti. Ketika zaman Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Lagi ngajar ribuan orang datang. Pas tanya jawab ada orang yang bertanya, wahai imam, bagaimana pendapatmu? Di tempat saya ada nih. Bahwa seorang muslim yang berdosa besar. Apa dia muslim apa kafir? Disebut muslim, dia melakukan dosa besar. Disebut kafir, dia masih melakukan ibadah. Belum Hasan Al-Basri menjawab, celegedeg ada orang yang berdiri di kalangan murid. Namanya Wasil bin Atha. Dia berkata, menurut saya orang itu tidak muslim, tidak kafir. Tapi berada di tengah-tengah. Dikenal dengan sebutan al-manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara kedua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir, di tengah-tengah. Lalu dia bumbui dengan ayat dan hadis versi dia. Gak beradab nih orang. Apa akibatnya? Akhirnya orang tertarik dengan omongan dia yang logik, yang rasional. Banyak mendengarkan, akhirnya dia pergi ke pojok, diikuti oleh banyak orang, dia terangkan lagi dengan versi dia. Imam Hasan Al-Basri dibiarkan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qadi' tazalal wasil. Si wasil telah i'tizal. I'tizal itu sudah menyempal. Ada dua makna menyempal di sini. Pertama, dari segi realita dia menyempal dari majlis Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, menyempal, menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak saat itu lahir aliran Mu'tazilah. Siapa perintisnya? Wasil bin Atha tadi. Dibiarkan, tidak diusir, merobak sampai sekarang tuh. Bayangkan. Sama dengan beras langsung saja dipasak, ada kesik, ada kaca kadang-kadang tuh, ada kawat logam hektar, ada tuh. Saya pernah menemukan di Nasangu tuh, ya. Ada serah, coba. Semuanya kapasak pas belewok-belewok katerai jadi panyawat, ya enggak? Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Ya, jadi Imam Malik menerapkan adab syar'i. Walaupun orang tidak beradab ini kejam begitu, ya, tak berperi ke muridan, itulah adab syar'i. Jadi wajib menetapkan nama dan sifat bagi Allah seperti yang Allah tetapkan dalam Quran atau hadis tanpa empat, ya. Tanpa mentahrif, maknanya merubah makna, tidak boleh. Yang kedua, tanpa mentatil, tidak boleh menolak, mengingkari. Ketiganya, tanpa mentakif. Mentakif itu mendeskripsikan, menerangkan sifat Allah dengan penjelasan tertentu. Karena tidak ada yang tahu dan Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Yang keempat, tidak mentamthil, menyamakan, menyerupakan dengan sifat makhluk. Allah mendengar, kita mendengar, tapi cara mendengarnya tidak sama. Ya, Allah istiwa, makhluk istiwa, tapi istiwanya tidak sama. Ya, Allah turun dari langit dunia, dari langit ke dunia, tapi cara turunnya laisa kamitslihi syai'un, wa huwa sami'ul basir, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah tauhid asma wa sifat. Wajib diyakini, wajib. Bagaimana sekarang kalau orang meyakini tauhid rububiyah dan uluhiyah, asma wa sifatnya tidak? Berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau Allah tidak ditauhidkan dalam hal asma dan sifat. Berarti orang itu menganggap sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Gening tidak mengakui adanya tauhid asma wa sifat. Nah, mulai teruji kesalahan orang itu. Ya. Inilah tiga jenis tauhid yang dirumuskan oleh para ulama setelah mereka menelaah ayat-ayat Quran dan hadis tentang masalah tauhid. Hampir jam 6, tidak terasanya. Sudah 1 jam lebih, hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Salat sunnah rawatib berapa rakaat yang dibuatkan rumah di surga? 10 atau 12? Kadang-kadang hadisnya menyatakan 10, di riwayat lain 12. Tapi 10 cukup. Pertama, 2 rakaat qabla subuh. Ini mah jangan lewat walaupun lagi safar. Ya, lagi musafir, jangan dilewat. Walaupun kesiangan, bangun. Begitu bangun jam 8. Belum sholat subuh. Salat qabla subuh dulu. Baru setelah itu qomat dan salat subuh. Kedua, dua rakaat sebelum zuhur. Empat tuh. Ketiga, dua rakaat setelah zuhur. Enam tuh. Keempat, dua rakaat setelah maghrib. Delapan tuh. Dan dua rakaat setelah isya. Sepuluh. Jaga ini, pelihara ini. Allah akan bangunkan bagi kita satu istana di surga. Ya. Murah meliah. Kalau kapling di dunia, aduh susah apa gitu. Ada mahal ya miliaran sekarang. Biarlah kita gak dapat rumah di surga, asal dapat istana di akhirat. Biarlah kita gak dapat rumah di dunia, asal dapat istana di surga. Ada lagi yang mau ngacung pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini, syukur. Sebentar lagi maghrib. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'u kasiyat ariyat ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah.
5: Baik.
4: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz. Nah, media sosial ini kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz, karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan. Gimana?
5: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik. Tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya, kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, dari satu majelis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
4: Ya, betul, ya,
5: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
4: Oh, ya, betul.
5: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik? Pokok-pokoknya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
4: Kayak puzzle gitu ya.
5: Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
4: Susah, Ustaz.
5: Sin cos tan. Susah kan?
4: Susah, Ustaz.
5: Kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin cos tan dan seterusnya. Kan begitu harusnya kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan akidah. Alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Enggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah ahlu sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
4: Iya, betul.
5: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
4: Ya.
5: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa? Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan. Gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
4: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
5: Dengan dan runtut. Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik, dan juga guru yang mengajarkan. Ini gak kalah penting ya. Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka. Ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
4: Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudhakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudhakarah dan halaq? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadus Solihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Quran. Baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai da'inya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat. Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman. Ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya. Tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya. Ya, itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang. Taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon da'i, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki. Begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar, ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahu.

itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj. Itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu famin qibalik. Fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayahmu. Kalau aku bersodakoh, sodakohku itu karena hidayah darimu. Kalau aku sampaikan risalahmu kepada manusia, itu juga karena hidayahmu. Lalu aku bersyukur kepadamu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayahmu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepadamu. Allah menjawab, Al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepadaku. Dari riwayat ini Imam Ibnu Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan

0: hebat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif. Dah daro yudah diru dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak. Enggak gitu tasrifan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah au laylatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai daripada anak ini panjang, gede. Kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur. Di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Mumpun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat mengumpulkan berbagai macam ketaatan-ketaatan, menjemput berbagai macam ladang-ladang kebaikan. Dan di antara ladang-ladang kebaikan yang paling agung adalah menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang insyaAllah kita lakukan di malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Di pertemuan yang akhir lalu kita sudah sampai pada hadis yang ke-6, masih dalam kitab Ut-Taharah. Sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis yang ke-7, yang mana ini berkaitan dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah, an Humran maula Uthman ibn Affan annahu ra'a Uthman da'a biwudu'in فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. Dari Humran maula Uthman bin Affan, bahwasanya beliau suatu saat melihat Uthman meminta diambilkan air wudu, maka beliau pun menuangkan dari bejana air wudu tersebut kepada kedua tangannya, kemudian mencuci dua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Dan membasuh 2 tangannya sampai ke sikunya 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Thumma qala, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadha waqal. Kemudian Uthman bin Affan berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudukku ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'ataini la yuhadithu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, dia tidak membisikkan ke dalam jiwanya dalam 2 rakaat tersebut, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Humran. Kita sedikit membahas mengenai Humran. Perawi hadis ini, beliau adalah Humran bin Aban bin Khalid. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau ini berasal dahulu dari tawanan perang Ainut Tamr. Beliau menjadi tawanan perang dalam perang Ainut Tamr. Kemudian akhirnya beliau dimerdekakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pun berpindah ke Basrah dan wafat di sana pada tahun 75 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga sahabat Uthman bin Affan. Beliau adalah Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi. Ya, beliau adalah khalifah kaum muslimin yang ketiga. Beliau masuk Islam melalui perantaraan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara keutamaan Uthman yang begitu banyak, beliau telah melakukan 2 kali hijrah, ya, hijrah ke Habasyah dan begitu juga hijrah ke Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Uthman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian ketika istrinya Ruqayyah telah wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkannya lagi dengan saudari istrinya, ya, putri Nabi alaihi salatu wasallam yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Maka beliau menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu beliau memiliki sebutan Dzunnurain, ya. Yang kalau kita artikan pemilik 2 cahaya, ya. Karena Uthman bin Affan menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah, ya. Kemudian sepeninggal wafatnya Ruqayyah, menikah lagi dengan Ummu Kulthum, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam mempersaksikan Uthman bin Affan dengan keutamaan syahadah, bahwasanya beliau adalah seorang syahid. Begitu juga Uthman bin Affan diberikan kabar gembira berupa surga. Dan Uthman bin Affan memegang khilafah setelah Umar bin Khattab melalui pembaiatan dari ahli syura di awal Muharram tahun 24 Hijriah. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid setelah asar pada hari Jumat 18 Dzulhijjah dan dikuburkan pada malam Sabtu tahun 35 Hijriah di pekuburan Baqi, ya. Semoga Allah meridhoinya. Ini sedikit berkaitan dengan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini tidak cukup banyak untuk menggambarkan luar biasanya sahabat Nabi yang satu ini, ya. Karena itu hendaknya kita coba mencari, membaca biografi beliau, ya, di kesempatan yang lain, baik itu di kajian ataukah di buku-buku yang membahas tentang biografi para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah akan ada banyak faedah, ya, yang kita bisa dapatkan dengan membaca perjalanan hidup beliau, sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian di antara kosakata yang kita dapatkan dalam hadis ini, kita sebutkan tadi bahwasanya Humran ini adalah maula Uthman bin Affan. Ya, maula yang dimaksud dengan maula adalah seseorang yang dimerdekakan, ya. Kalau kita katakan Humran maula Uthman, maka Humran adalah dulunya budak Uthman, kemudian dimerdekakan oleh Uthman, ya. Jadi bekas budaknya Uthman. Nah, setelah dimerdekakan, maka dikatakan kepada Humran dia adalah maula Uthman, ya. Dulunya budak dan dimerdekakan oleh Uthman radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara kosakata yang kita ingin jelaskan yaitu wadu, ya. Da'a biwadu'in. Wadu maknanya adalah air yang dipakai untuk berwudu, ya. Wadu dengan fathah pada huruf wawnya, ya. Adapun kalau al-wudu, ya, dengan dhammah pada huruf wawnya, maka adalah maknanya perbuatan wudu, ya. Al-wudu maknanya perbuatan wudunya. Adapun al-wadu, ya, dengan fathah pada waw, maka itu maknanya air wudunya, ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuhadditsu fihi ma nafsuhu, ya. Ini maknanya adalah, maksudnya tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia, ya. Jadi siapa yang berwudu dengan wudunya Nabi seperti yang disebutkan, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia dalam sholatnya tersebut, ya, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, yaitu berupa pengampunan, ya. Ghufira lahu, ya, maksudnya diampuni untuknya. Dan pengampunan adalah penutupan dosa dan tidak memberikan hukuman atasnya. Nah, secara umum, ya, kandungan hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis ini berbicara tentang sifat yang sempurna dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Uthman radhiyallahu anhu, karena semangatnya beliau untuk menyebarkan sunnah, mengajarkan ilmu syar'i, sahabat Uthman radhiyallahu anhu mengajarkan sifat wudunya Nabi, ya, mengajarkan sifat wudunya Nabi kepada yang lain melalui cara praktik secara langsung, ya, supaya lebih mudah difahami dan juga supaya lebih tergambar dengan lebih baik. Ya, dari sini kita mengambil faedah bahwasanya selayaknya bagi seorang alim, seorang yang berilmu, dia berusaha untuk menempuh cara-cara yang bisa memperbagus pemahaman atau menjadikan paham orang-orang yang hendak diajarkannya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau tidak hanya berbicara mengenai sifat wudunya Nabi ini, tapi beliau langsung mempraktikkannya, ya, di hadapan para murid-muridnya atau orang yang ingin mengambil ilmu dari beliau. Kemudian disebutkan bahwasanya Utsman meminta diambilkan air wudu, ya, tentu saja maksudnya bejana, wadah yang berisi air wudu, ya, karena dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika mau hendak berwudu biasanya mereka memiliki wadah yang memang khusus dipersiapkan untuk air wudu, ya. Air wudunya diletakkan atau ditaruh di bejana tersebut, baru kemudian mereka berwudu dari air di dalam bejana tersebut. Kemudian yang pertama sahabat Utsman radhiyallahu anhu lakukan adalah beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Maka yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, tapi beliau menuangkan, ya, menuangkannya. Beliau tidak memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana air tersebut, tapi yang beliau lakukan adalah menuang, ya. Jadi menuang seperti ini, ya, tidak kita tumpahkan, tapi menuang seperti ini, ya, menuangkan air wudhu kepada kedua tangannya untuk kemudian dicuci telapak tangannya 3 kali, ya, dicuci telapak tangannya 3 kali, ya, dan diantara hikmahnya adalah agar air tidak tercemar, ya, dengan sesuatu seandainya tangan membawa hal yang kotor ataukah najis misalkan, ya, maka dicuci terlebih dahulu 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ya. Yang tadi hikmahnya supaya air wudunya tidak tercemar oleh kotoran-kotoran. Dan kita sudah sempat bahas mengenai hal ini, bahwasanya hukum mencuci kedua tangan ini di awal wudu wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam. Adapun pada keadaan yang lain, maka disunnahkan hukumnya mencuci kedua tangan 3 kali di awal wudu, ya. Kita sudah jelaskan ini di pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau memasukkan tangan kanannya ke air di bejana lalu mengambil air untuk berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Ya, jadi setelah dicuci kedua tangannya barulah Utsman radhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Ya, jadi sudah tidak dituang lagi. Sudah bersih tangannya, dimasukkan langsung tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air Untuk apa? Air ini untuk berkumur-kumur, ya, sekaligus beristinsyak, ya, dan istinthar, ya, dengan satu tangan, yang mana air di tangan ini sebagian untuk berkumur-kumur dan sebagian lagi dihirup ke hidung, yakni istinsyak, ya, dihirup ke hidung untuk dimasukkan ke dalam hidung dengan nafas, ya, ini istinsyak. Kemudian dikeluarkan lagi air tersebut dari rongga hidung, ini namanya istinthar, ya, dan kita telah bahas juga ini hukumnya berkumur-kumur, beristinsyak dan istinthar ini wajib, ya, wajib yang terpilih, pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian setelah berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana. Ya, mengambil air dari dalam bejana, kemudian membasuh wajah 3 kali. Dan sedikit kita membahas masalah wajah, bahwasanya batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang biasanya, yang umum, kemudian sampai ke dagu secara vertikal, ya, dari tempat tumbuhnya rambut menurut kebiasaan, ya. Artinya kalau misalkan dia tidak punya rambut, misalkan dia punya penyakit, kemudian dia botak, misalkan tidak punya rambut, maka dia tetap membasuh dari tempat biasanya tumbuh rambut di sana, ya, menurut ukuran orang umum pada umumnya. Ini secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kemudian secara horizontal dari kuping sampai ke kuping lagi, ya, dari permulaan kuping sampai ke kuping lagi. Ini secara horizontal, ini wajah, ya. Maka beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai dengan siku 3 kali. Ya, diambil lagi air, kemudian membasuh tangannya hingga sikunya, ya, 3 kali. Ini dengan 3 kali ambil, ya, 3 kali ambil air, dibasuh tangan sampai dengan sikunya 3 kali. Baik yang kanan ataupun yang kiri, ya. Kemudian disebutkan beliau menyapu atau mengusap seluruh kepalanya 1 kali, ya. Beliau mengusap seluruh kepalanya 1 kali. Dan inilah yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu maka mengusap kepala cukup dengan 1 kali saja. Ya, tidak seperti pada wajah 3 kali, ya, tangan 3 kali, ya, kaki juga 3 kali, ya, sunnah. Ya, disunnahkan seperti itu. Tapi kalau untuk kepala, ya, yang terpilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya cukup dengan 1 kali saja, mengusap seluruh kepala 1 kali. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau mencuci kakinya hingga mata kakinya 3 kali. Ya, beliau mencuci kakinya, maksudnya di sini kakinya sampai dengan mata kakinya 3 kali. Dan kemudian setelah selesai dari praktek wudu tersebut, ya, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya ini. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang berwudu seperti wudunya Nabi ini dan kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk di hadapan Rabbnya, ya, dia khusyuk, dia tidak memikirkan hal-hal berkaitan dengan urusan-urusan dunianya, ya, tidak terus terfikir urusan-urusan dunianya tersebut, khusyuk dia di dalam salatnya, maka balasan dari perbuatan ini, dari amalan ini, yaitu berwudu dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat, ya, salat sunnah wudu, kemudian dia tidak memikirkan urusan-urusan dunia di dalam salatnya tersebut, dia khusyuk salat menghadap Rabbnya, maka balasannya adalah Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Ya, dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Jadi balasan pengampunan dosa yang dimaksud dalam hadis maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian ada permasalahan di sini, ya, mengenai hukum beristinsyak dalam wudu. Ya, kita bahas bahwasanya ulama berselisih pendapat mengenai hukum istinsyak dalam wudu. Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan rahimahumullah, mereka berpendapat bahwasanya hukum istinsyak ini mustahab, ya, atau sunnah. Adapun yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Abi Layla, begitu juga Ishaq rahimahumullah, bahwasanya hukum istinsyak, ya, atau hukum memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas, ya, hukum istinsyak ini menurut mereka wajib dan tidak sah wudu tanpa istinsyak. Tidak sah wudu tanpa istinsyak. Ya, dan di antara dalil Imam Ahmad dan orang yang setuju dengan pendapat beliau bahwasanya hukum istinsyak ini wajib adalah firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, ya, berkaitan dengan tata cara wudu, basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian, dan hidung termasuk pada wajah, ya, dan hidung itu, ya, termasuk rongga hidung termasuk pada wajah. Dan begitu juga hadis-hadis sahih yang lain menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk beristinsyak di dalam wudu. Ya, dalam praktek-praktek perbuatan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam, begitu juga perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk beristinsyak ini menunjukkan bahwasanya istinsyak hukumnya wajib. Ya, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam, ya ini Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, yang kita banyak mengambil faedah syarah dari beliau dalam kajian kita ini, ya. Nah, jadi pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah bahwasanya hukum istinsyak ini wajib. Ya, meskipun memang ada perselisihan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah.

Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga berselisih pendapat berkaitan dengan mengusap kepala, ya, apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus mengusap seluruh kepala, ya. Mereka sepakat bahwasanya kepala ini harus diusap, ya. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar minimal untuk mengusap kepala. Apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus seluruh kepala diusap? Ya, di antaranya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, yang mereka mengatakan bahwasanya boleh untuk mengusap sebagian kepala saja. Namun mereka juga berselisih mengenai kadar minimalnya. Ya, mengusap sebagian kepalanya, kadarnya juga mereka berselisih pendapat tentang kadar minimal dari sebagian kepala. Ya, dalil utama mereka adalah bahwasanya firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Mereka berpendapat bahwasanya huruf ba, ya, pada kalimat, pada kata biru'usikum, huruf ba pada ayat maknanya menunjukkan sebagian, menunjukkan tab'id atau sebagian. Ini diantara dalil mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala saja. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, maka mereka berpendapat wajib untuk mengusap seluruh kepala. Wajib untuk mengusap seluruh kepala. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ya, memulai dari depan dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Ya, dia memulainya dengan bagian depan kepalanya, kemudian mengusapnya sampai ke bagian tengkuknya, ya, ke perbatasan tengkuknya maksudnya, kemudian mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Ya, artinya berdasarkan hadis ini, ya, cara untuk mengusap kepala adalah dimulai dengan apa, bagian depan kepala, ya, bagian depan kepalanya, kemudian diusap ke bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam praktek-praktek sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengusap seluruh kepalanya. Ya. Kemudian ulama-ulama yang berpendapat wajibnya mengusap seluruh kepala menjawab istidlal mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala, ya, bahwasanya huruf ba
tidaklah dikenal memiliki makna sebagian atau at-tab'id. Ya, huruf ba tidak dikenal memiliki makna sebagian. Sebagaimana ini adalah dalilnya mereka yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya alba dalam ayat maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, faedah makna dari alba pada firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, makna ba di sana bukan sebagian, tapi maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, jadi Imam Malik, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sepakat dengannya mengatakan bahwasanya makna huruf ba yang bermakna sebagian ini tidak dikenal oleh para ahli lughah, para ahli bahasa Arab. Ya. Ini diantara dalil mereka yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala saja. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap sebagian kepala saja. Ya. Semua hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi wasallam mengusap keseluruhan kepala. Baik. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini, yang pertama yakni disyariatkannya mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu ketika berwudu. Ya, disyariatkan untuk mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu. Dan kita telah bahas bahwasanya pendapat yang kita pilih dalam masalah ini hukumnya wajib bagi mereka yang bangun dari tidur malam. Adapun di keadaan selain itu, maka hukumnya sunnah mencuci kedua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkan ke air wudu. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Ya, sebagian ada yang mengatakan sunnah untuk menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Sebagaimana ditunjukkan dalam zahir hadis ini, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan, ya. Disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan. Ya, dan pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini adalah hukumnya wajib, baik itu kumur-kumur, istinsyak ataupun istinthar. Di antara alasannya adalah karena rongga mulut dan rongga hidung termasuk kepada wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci wajah tiga kali ketika wudu. Begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak. Ya, karena hidung dan mulut termasuk wajah.
ya mencuci wajah 3 kali ketika wudu, begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak karena hidung dan mulut termasuk wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci 2 tangan sampai dengan siku 3 kali. Ya, sebagaimana yang ditampakkan dalam hadis, ya. Dalam hadis ini disebutkan mencuci 2 tangan sampai siku dilakukan 3 kali dan ini sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kemudian mengusap seluruh kepala dilakukan 1 kali. Ya, mengusap seluruh kepala ketika berwudu ini cukup dilakukan 1 kali dan ini pendapat yang lebih dekat, ya. Dan yang tepat adalah bahwasanya seluruh kepala harus diusap. Kemudian faedah berikutnya yaitu mencuci 2 kaki sampai mata kaki 3 kali. Begitu juga wajibnya berurutan dalam tata cara wudu. Wajibnya berurutan dalam tata cara wudu sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu tadi, itu semua dilakukan dengan berurutan, ya. Dan diantara ya dalil dalam masalah ini adalah karena apa? Karena dalam ayat mengenai tata cara wudu disebutkan bahwasanya bagian yang diusap disebutkan di antara bagian-bagian yang dibasuh, ya, membasuh wajah, membasuh tangan, ya, kemudian datang setelahnya mengusap kepala, kemudian datang setelah mengusap kepala membasuh kaki. Ya, disebutkannya bagian yang diusap yaitu kepala di tengah-tengah antara bagian-bagian yang dibasuh ini menunjukkan bahwa tata cara wudu seperti ini harus dilakukan berurutan. Karena seandainya tidak, ya, maka dalam bahasa Arab tidak diperlukan untuk memisahkan atau menyelipkan bagian yang diusap antara bagian-bagian yang dibasuh. Ya, dalam bahasa Arab semestinya sudah harus disatukan saja antara yang dibasuh, ya, kemudian disebutkan bagian yang diusap, atau sebaliknya, disebutkan dulu bagian yang diusap kemudian bagian yang dibasuh setelahnya, ya. Nah, seperti ini. Seandainya tidak wajib berurutan. Tapi karena disebutkan bagian yang diusap di antara bagian-bagian anggota wudu yang dibasuh, maka ini menunjukkan bahwasanya harus dilakukan berurutan tata cara wudu yang telah disebutkan dalam ayat. Kemudian faedah lainnya adalah sifat wudu ini adalah sifat wudu Nabi SAW yang sempurna. Artinya, semisal-misalkan

Kemudian disyariatkannya salat sunnah setelah wudu. Ya, berdasarkan hadis ini disebutkan di akhir tadi bahwa seorang yang berwudu dengan wudunya Nabi yang sempurna tadi, kemudian dia salat sunnah wudu ya 2 rakaat, dia khusyuk di dalam salatnya, tidak terpikir dengan urusan-urusan dunia, maka balasannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini keutamaan wudu yang sempurna dan salat sunnah wudu 2 rakaat, ya, yaitu akan mendatangkan apa? Ampunan dosa-dosa yang lalu. Dan maksudnya dosa-dosa di sini tadi sudah kita jelaskan adalah dosa-dosa kecil.

depan, kemudian ke belakang satu kali. Kemudian beliau pun membasuh dua kakinya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat, suatu riwayat disebutkan beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian mengusapkan keduanya sampai bagian tengkuknya, kemudian mengembalikannya lagi sampai kembali ke tempat semula, ya. Mengembalikan kedua tangannya sampai kembali ke tempat yang semula. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, maka kami pun mengeluarkan untuk beliau air di dalam bejana. Yang terbuat dari kuningan. Naam, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis ke-8 ini juga berbicara mengenai tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di sini kita sedikit sebutkan nama-nama yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah Amr bin Yahya bin Ammarah bin Abi Hasan Al-Mazini. Ya, beliau adalah seorang perawi fiqah, hidup di masa tabi'in. Namun tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwasannya beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, beliau hidup di masa tabi'in, tapi tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwa beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, karena tabi'in adalah mereka yang beriman, ya, dan melihat, sempat bertemu dengan seorang di antara para sahabah dan wafat dalam keadaan beriman, ya, ini tabi'in. Jadi masih diperselisihkan, ya, apakah beliau tabi'in ataukah bukan, tapi yang jelas beliau hidup di masa tabi'in dan beliau wafat pada tahun 103 Hijriyah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Ini sama-sama Amr, ya, tapi beda orang. Yang kedua Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu, namanya Abu Hasan. Nama Abu Hasan adalah Tamim bin Abdi Umar, seperti disebut dalam Fathul Bari. Kemudian nama yang ketiga ada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabah radhiyallahu anhu, turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Begitu juga beliau terlibat langsung dalam pembunuhan Musailamah Al-Kadzab, ya, seorang yang mengaku sebagai nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau terbunuh dalam peristiwa Al-Harrah pada tahun 63 Hijriah. Semoga Allah meridhoinya. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Zaid Al-Mazini.

Baik, kita masuk kepada kandungan dari hadis yang ada di hadapan kita ini, ya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan dan melengkapi hadis Utsman sebelumnya, ya, berkaitan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita secara khusus sebutkan tambahan faedah dalam hadis ini, sebagaimana ini juga disebutkan dalam syarah Syekh Abdullah Al-Bassam Taisirul Alam, di antara tambahan faedah dalam hadis ini adalah dalam hadis menjelaskan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan, ya. Tambahan faedah yang didapat dari hadis ini diantaranya bahwa kumur-kumur istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan. Jadi 1 cidukan kemudian kumur-kumur istinsyak dan istinthar, kemudian cidukan kedua lagi ambil air baru lagi, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Begitu juga dengan cidukan yang ketiga, ambil lagi air yang baru, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, dan istinthar. Kemudian dalam hadis ini juga, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Ya, maksudnya dalam hadis Utsman yang lalu, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Adapun dalam hadis ini disebutkan 2 kali saja. Ya, yaitu mencuci tangan hingga siku, ya. Dalam hadis Utsman sebelumnya disebutkan 3 kali. Nah, dalam hadis yang ada di depan kita ini, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini, mencuci tangan sampai siku dilakukan 2 kali saja. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya boleh, ya. Boleh. Dan berdasarkan dalil yang lain juga kita mengatakan bahwasanya boleh juga dilakukan 1 kali. Ya, kadar minimal yang wajib adalah dilakukan 1 kali. Ya, yang 2 kali dan yang 3 kali, ya, basuhan untuk tangan ini hukumnya sunnah. Kemudian dalam hadis yang lalu, lafaz ثم مسح برأسه masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala, ya. Namun dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan mengusap seluruhnya, dimulai dari depan lalu mengarahkannya ke belakang 1 kali, ya. Jadi tadi dalam riwayat, ya, dimulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian diarahkan usapannya ke belakang, ya, kemudian kembali lagi ke tempat dia bermula. Jadi kalau kita sedikit praktekkan, dan begitu juga dikatakan oleh para ulama mengenai cara mengusap kepala ini, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ya. Yakni kita mempertemukan dua jari telunjuk, ya, kita di bagian depan, ya, di permulaan kepala di atas wajah, kemudian begitu juga bagian jempol kita letakkan di samping seperti ini, ya. Kemudian diusap ke belakang sampai ke perbatasan lehernya, sampai akhir kepala, perbatasan lehernya. Kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini salah satu riwayat, ya, yang menyebutkan
cara untuk mengusap kepala. Ya, dimulai dari bagian depan, kemudian diusap ke belakang. Nah, ini adalah kadar yang wajibnya. Kemudian mengembalikannya lagi sampai ke depan, ini sunnah. Ya. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang diusap dari kepala adalah seluruhnya. Ya. Dijelaskan dalam hadis ini yang diusap dari kepala seluruhnya. Ya, adapun hadis sebelumnya masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala menurut para ulama yang menafsirkan ba dengan sebagian, ya. Tapi kalau dalam hadis ini, maka hadis ini menunjukkan yang diusap adalah keseluruhan kepala dan dilakukan satu kali, ya, cukup dengan satu kali saja. Dan sedikit kita menyebutkan bahwasanya amalan sebagian orang yang mengusap juga leher, ini tidaklah tepat, ya, tidaklah tepat. Ya, jadi yang namanya kepala ya cukup sampai dengan akhir kepala, perbatasan dengan lehernya, ya. Adapun leher atau tengkuknya, maka tidak perlu untuk diusap, ya, tidak perlu untuk diusap bagian tengkuknya, cukup sampai akhir ya tumbuhnya rambut, biasanya akhir tumbuhnya rambut sampai di sana, ya, lehernya tidak perlu diusap atau tengkuknya tidak perlu diusap. Kemudian dua hadis ini hadis yang ada di hadapan kita dan hadis sebelumnya tadi menunjukkan bahwasanya hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika hendak berkumur-kumur dan istinsyak. Hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi satu tangan saja yang dimasukkan ke dalam bejana untuk kumur-kumur dan beristinsyak. Ya, dan ini satu cidukan ini untuk kumur-kumur sekaligus istinsyak. Ya.

0: Kemudian hadis ini, yakni hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini, menunjukkan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan dua tangan, dan hal ini dilakukan satu kali saja. Ya, sebagaimana tadi kita sudah contohkan. Ya, jadi mengusap kepalanya dilakukan dengan dua tangan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh menjadikan berbeda jumlah basuhan antar anggota wudu. Karena hadis menyebutkan cucian wajah 3 kali, sementara cucian tangannya 2 kali, ya, dalam hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini. Ya, tadi disebutkan bahwasanya basuhan untuk wajah 3 kali, sementara basuhan untuk tangan 2 kali, ya. Jadi berbeda jumlah basuhannya. Dan ini tidak mengapa, boleh. Dan cucian yang paling utama adalah 3 kali. Adapun sekali atau 2 kali cucian sudah mencukupi, ya. Nah, sekali atau 2 kali cucian artinya paling minimal adalah 1 kali cucian. Ini adalah kadar yang wajib, ya, untuk mencuci atau membasuh wajah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja. Boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit. Hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya. Jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من عذاب النار وعذاب القبر. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama. Doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti memintakan perlindungan dari api neraka juga ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan.

0: mengelola perusahaan dapat nggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan nggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersodakoh atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu'alam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lishanih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya

0: ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala, Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah al-khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu. Berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah, padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan. Yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adhol, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui, yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Daru Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan fungsi agama, memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh. Kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama. Dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV, dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis, dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa, Ustaz, ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa, wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama anda akan terus bergaung. Nama anda akan terus terkenal. Nama anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama anda tidak asing. Nama anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, anda akan menghadap dalam keadaan nama anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama anda di sana. Sebaliknya, seandainya anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal anda ketika anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanzalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali.

seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekali, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bilma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min azabin nar wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal.
lagu-lagu banyak.

0: hafal puluhan, ratusan, doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Menurut cerita, ketika jin menampakkan diri dan menakut-nakuti manusia, manusia menjadi terkunci, tak bisa lari, pintu tak bisa dibuka dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap jin tersebut? Itu cerita. Di film, di dongeng, ya. Ya seperti itu, realita beda lagi.
4: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat. Kita bersabar kalau itu gagal dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal itu sudah dapat pahala. Ya maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Jadi yang pertama, itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
5: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya, Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan. Agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Gak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis. Umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tatharu bi ayati tsamanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina. Ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah ya dibanding ayat-ayat Allah Subhanahu. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah uluh gitu segering ada, ternyata ada surat di dalamnya hatur lumayan dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Gak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
7: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
8: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur, bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah.
10: Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil, cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya, tapi kan perasaan. Ya, itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, Ya Allah, aku ingin maafmu. maka aku maafkan detik ini mistah karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku luka uli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafur rahim.
3: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
6: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wassa'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat. baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Hafalkan doa ini.
15: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan ahwat, kelihatannya ahwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
11: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas tar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu minal abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu.

0: Harta dapat menjadi taghut, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamilah, Taisa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taghut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah Ta'ala. Lihat, hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai taghut-taghut di antara taghut-taghut yang ada.
1: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya,

0: Dianggap aneh ya mah ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek. Hatimu itu sempit. Hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Iya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
5: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat, lihat Qarun dibenci dan dilaknat, lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Di kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah, demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum.
7: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Halo Ustadz.
8: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah, 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Warida nafsi. Wazina arshi. Wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya. Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya khotiman azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Di pagi Selasa 29 Muharram 1448 Hijriah atau 14 Juli 2026, alhamdulillah kami dapat bersama kembali dalam ruang dengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM bersama antum semua para pendengar. Dan insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dalam tema Tokoh Kebatilan yang Berlindung dengan Nama Ulama Besar bersama Ustadz Asef Zainuddin bin Anib Suwardani Hafizahullahu Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ahbab, para hadirin Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dan juga para pemirsa pemerhati Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, kemudian amal yang diterima untuk kita dan juga keluarga kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membacakan kitab As-Sawarif Anil Haq, yakni hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Bifadlillah, kita sudah masuk di bab ke-30 atau sebab ke-30 dari hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Di bab yang ke-30 ini sebenarnya penulis rahimahullahu ta'ala membawakan secara ringkas ya, tapi kita akan bahas dengan beberapa tambahan sebagai syawahid, sebagai penguat dari bab yang dibawakan. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Termasuk dari salah satu hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran adalah sebagaimana dibawakan oleh penulis di bab 30, intisabu ahlil batil ila jalilil qadri. Ahlul batil menisbatkan diri kepada orang yang memiliki kedudukan atau ulama yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal tentang kebenaran yang dibawakan oleh ulama tersebut. Nah, ini sebagai tameng. Jadi melindungi kebatilan dengan sesuatu yang seakan-akan hak. Ada beberapa jenis sebenarnya yang seperti ini. Ada yang mereka itu menyembunyikan kebatilannya dengan sosok, dengan sosok yang sudah ma'ruf, sudah terkenal bahwa ulama tersebut lurus, manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan seterusnya. Ada juga yang berlindung dengan nama ibadah yang disyariatkan. Nanti kita akan sebutkan juga contoh-contohnya biiznillahi ta'ala. Adapun yang disebutkan oleh penulis di sini, yakni ketika suatu kebatilan dinisbatkan kepada siapa? Kepada ulama yang memang jelas-jelas membawa kebenaran. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang awam atau orang yang tidak tahu hakikatnya, mereka akan apa? Menganggap bahwa kebatilan, jazakumullah khairan, bahwa kebatilan tersebut itu memang diucapkan atau dibawakan oleh ulama yang benar. Maka menyangka bahwa kebatilan tersebut adalah kebenaran. Karena apa? Dibawa atau seakan-akan dibawa oleh ulama yang memang lurus, oleh ulama yang memang di atas kebenaran. Di sini penulis hafizahullah taala beliau mengatakan, "Wa man ta'ammala tarikha al-ummati al-islamiyyati wajada anna ahlal batil yansibuna aqwalahum ila man lahu qadrun wa dhikrun fil ummah." Siapa saja yang meneliti terhadap sejarah umat Islam ini, maka dia akan menemukan bahwa ahlul batil, orang yang di atas kebatilan, mereka menisbatkan pendapat-pendapat perkataan mereka kepada orang yang memiliki kedudukan dan memiliki penyebutan yang besar di umat Islam ini. Ini kepada ulama, kepada orang yang sudah terkenal, sudah ma'ruf. Lianna an-nasa tu'azzim wa tuhibbu haula, karena manusia ini umat Islam sudah tahu dan sudah mengagungkan dari para ulama yang memang di atas kebenaran ini. Misalkan dinisbatkan kepada Imam Ahmad, misalkan dinisbatkan kepada Al-Hasan Al-Basri, misalkan dinisbatkan kepada Ibrahim An-Nakhai atau kepada Asy-Syafi'i rahimahumullahu ajma'in dan yang lain-lainnya, maka ketika mendengar qala Asy-Syafi'i misalkan, qala al-imam Ahmad, qala al-imam al-Lalika'i misalkan, dan yang lain-lain yang sudah diterima oleh kaum muslimin. Kaum muslimin sudah menerima perkataan mereka dan sudah tahu lurusnya manhaj mereka, lurusnya akidah mereka. Maka sudah langsung siap untuk menerima perkataan karena diagungkan sama kaum muslimin. Fatudz'inu li hadzihil aqwal, maka manusia umat Islam ini tunduk terhadap perkataan tersebut yang padahal bukan dikatakan oleh para imam. Wa tanqadu laha ma la tanqadu li ahlil batil ibtida'an, dan tidak diterima oleh umat Islam ini perkataan tersebut kalau seandainya dikatakan oleh ahlul batil langsung dari perkataan mereka sendiri. Misalkan Wasil ibn Atha mengatakan bla bla bla. Lo jelas Wasil ibn Atha tokoh Mu'tazilah, atau Jaham bin Sofwan mengatakan ini dan itu. Maka apa? Orang udah pasti menolaknya. Kenapa demikian? Ada sosok yang di sana sudah terkenal penyimpangannya. Berkata Abdullah bin Sabah misalnya, jelas-jelas Syiah, pembuat Syiah. Berkata fulan-fulan yang jelas-jelas kebatilannya, maka sudah langsung tertolak karena sosok ini sudah terkenal batil. Tapi kalau perkataannya dinisbatkan kepada ulama yang jelas-jelas diterima, maka apa? Orang akan menganggap perkataan tersebut merupakan pendapat imam, pendapat ulama yang benar, bisa diterima. Nah, ini cara mereka dalam mentadlis kebatilan yang mereka bawakan. Karena sudah pasti tertolak, akhirnya apa? Dinisbatkan kepada seseorang yang memang memiliki kedudukan di antara masyarakat, di antara umat Islam. Fahadza Abdullah ibn Sabah. Nah, di sini dicontohkan nih, salah satu contohnya adalah Abdullah ibn Sabah. Abdullah ibn Sabah al-Yahud, orang Yahud yang membentuk agama Syiah, Rafidah. Dia menisbatkan diri kepada apa? Kepada kecintaan terhadap ahlul bait. Nah, ini kepada syariat. Cinta kepada ahlul bait ini tidak diragukan lagi merupakan syariat dan kewajiban kita. Ahlul bait yakni dzurriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi, keturunan Nabi, saudara-saudara Nabi yang sedarah dengan Nabi alaihi salatu wasallam, ahlul bait. Ya, wajib kita cintai. Allah azza wa jalla muliakan mereka. Yudhhiba ankum rijsa ahlal bait. Dalam surat Al-Ahzab itu dan yang lain-lainnya Allah muliakan ahlul bait. Dan wajib kita untuk mencintai ahlul bait. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amran dan tadillu ba'dahuma kitabullah wa ahlul baiti. Ya. Yang ini kitabullah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan juga ahlul baitku, kata Nabi SAW. Nah, wajib mencintai mereka ahlul bait. Nah, ini sesuatu yang disyariatkan. Abdullah ibn Saba mentadlis ajaran syiahnya, ajaran kesesatannya dengan apa? Dengan embel-embel cinta kepada ahlul bait. Dan setiap yang tidak mengikuti apa yang dibawa oleh syiah atau Rafidah atau Abdullah bin Saba ini, maka mereka apa? Mengatakan orang yang tidak mengikuti ajaran ini berarti nawasib, khawarij yang benci kepada ahlul bait, yang memusuhi para ahlul bait. Nah, seperti itu. Jadi mereka apa? Mentadlis. Mereka melakukan penyamaran. Ikhwani fid din azzakumullah wa ajmain. Di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala dalam Al-Faslu, atau ada yang membaca Al-Fisal, ada yang membacanya Al-Faslu fil Milali wa Al-Ahwa wa Nihal. Beliau mengatakan fa'lamu anna taqwil al-qa'il kafiran kana aw mubtadi'an aw mukhthian ma la yaquluhu nassan kadhibahu alayhi wa la yahillu al-kadhibu ala ahadin. Lakin rubbama dalla su'al ma'na al-fahish bilafdhin mutalabbas yashaluhu ala ahli al-jahli wa yuhsinu adh-dhanna bihim man atba'ahum waliyab'uda fahma tilkal 'azimah 'ala al-'amati man min mukhalifatihim. Kata al-Imam Ibnu Hazm, fa'lamu, ketahuilah, an taqwil al-qa'il kafiran kana, bahwa mentakwil satu perkataan yang kufur ataupun yang bid'ah ataupun yang memang jelas-jelas kesalahannya, ma la yaquluhu nassan kadhiba 'alaihi, yang dimana padahal tidak ada nas sama sekali yang mengucapkan dan mendustakan hal tersebut, wala yahilul kadzibu ala ahadin, dan tidaklah halal untuk berdusta kepada suatu orang. Lakin rubbama dalla su'al makna, tapi terkadang makna tersebut ditalbis al-fahish dengan cara yang buruk, bilafdzin mutalabbas, dengan lafaz yang disamarkan. Untuk apa? Untuk mempermudah masuknya syubhat tersebut kepada orang-orang yang jahil. Maka orang-orang yang jahil akan apa? Mengikutinya. Dan supaya orang yang seperti ini menjauhkan pemahaman terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka. Jadi intinya perkataan Al-Imam Ibnu Hazm di sini, beliau menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang mentakwil perkataan yang kekufuran ataupun bid'ah dan kesalahan, padahal ia tidak mengucapkan secara tegas suatu yang mengharuskan hal itu, maka tidak boleh. Ya, jadi mengatakan seorang itu kafir dan yang lain-lainnya ini tidak boleh kalau dikatakan secara tegas. Ya. Nah, tapi ada sebagian permasalahan, yakni ketika kesesatan tersebut disamarkan dengan sesuatu yang memang disyariatkan, seperti yang dilakukan tadi Abdullah ibn Saba. Dia menyamarkan sesuatu, yakni ajaran syiahnya, dengan apa? Dengan sesuatu yang disyariatkan, yakni mencintai ahlul bait. Jadi berpura-pura mencintai ahlul bait untuk apa? Untuk menyebarkan kesesatannya. Dan setiap orang yang menyelisihi kesesatan tersebut atau ajaran yang dibawa oleh Abdullah bin Saba, maka dikatakan dengan lawannya, ini nawasib, orang-orang yang memusuhi ahlul bait. Ah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka yang seperti ini terjadi. Demikian juga kepada orang-orang Mu'tazilah, mereka atau yang lain-lainnya. Contoh seperti keyakinan Nufah Asma'u Sifatillah. Contoh seperti Jahmiyah lah. Contoh seperti Jahmiyah. Mereka menamakan perbuatan mereka menolak asma wa sifat dengan apa? Dengan tanzih, dengan mensucikan Allah Azza wa Jalla. Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hal yang disyariatkan tentunya. Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tasbih itu. Kemudian juga sabbihisma rabbikal a'la. Tasbih mensucikan Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam sifat kekurangan, ini jelas disyariatkan. Tapi mereka gunakan nama ini, nama tasbih ini atau nama tanzih ini untuk apa? Untuk mendukung kesesatan mereka. Mereka apa? Menolak nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dalih apa? Ini teh sedang mensucikan Allah Azza wa Jalla. Menolak asma wa sifat tidak diragukan lagi, ini kekufuran. Karena Al-Quran dan Sunnah isinya ya asma wa sifat Allah Azza wa Jalla. Ketika dia tolak secara keseluruhan seperti madhab Jahmiyah, maka apa? Maka ini merupakan kesesatan yang sangat nyata. Bahkan sebagian ulama mengkufurkan mereka. Tapi mereka gunakan apa? Bahwa menolak asma wa sifat Allah adalah dalam rangka mensucikan Allah. Nah, ini dengan nama apa? Dengan nama yang sesuatu yang disyariatkan. Demikian contoh lagi misalkan. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar tidak diragukan lagi. Ini merupakan syariat. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tapi sebagian contoh misalkan khawarij atau orang-orang mu'tazilah menamakan amar ma'ruf nahi munkar dengan apa? Dengan memberontak kepada pemerintah. Berontak kepada pemerintah dilarang. Pemerintah yang sah dilarang oleh syariat. Nabi SAW melarang kita untuk memberontak terhadap pemerintah. Nah, ini terlarang nih, tapi diganti namanya. Berontak kepada pemerintah diganti namanya dengan sesuatu yang disyariatkan, yakni apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itulah yang mereka lakukan. Talbis terhadap orang-orang yang tidak mengetahui hakikatnya, akhirnya apa? Akhirnya terpengaruh. Ini amar ma'ruf nahi munkar, kemungkaran yang dilakukan, akhirnya apa? Berontak kepada pemerintah. Kemudian apalagi mengkafir-kafirkan kaum muslimin juga sama ya. Takfir batil yang mereka lakukan ditalbis dengan apa? Dengan takfir syar'i. Ada betul mengkafirkan, ada syariatnya. Tentu dengan berbagai macam dobitnya, timbangannya. Tapi mereka gunakan dengan batil. Tahzir. Dalam mentahzir, naam itu salah satu bentuk syariat. Menghajar salah satu bentuk syariat juga. Tapi apa? Mereka gunakan nama-nama syar'i ini untuk mentalbis, untuk sebagai samaran terhadap apa? Kesesatan yang mereka bawakan. Nah, Abdullah bin Sabah, ajaran Syiah ini mereka gunakan biasanya untuk apa? Mereka gunakan talbisnya dengan apa? Dengan cinta kepada Ahlul Bait. Makanya biasa tuh orang-orang Syiah Rafidhah menamakan firqah mereka dengan apa? Pecinta Ahlul Bait. Ahlul Bait wajib dicintai. Na'am, Ahlus Sunnah wajib mencintai Ahlul Bait. Jelas-jelas. Tapi apa? Isinya ternyata kesesatan. Ya, mencintai zuriyah Nabi dengan apa? Wajib enggak? Wajib mencintai zuriyah Nabi, keturunan Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi mereka gunakan nama besar ini, nama syariat ini untuk apa? Menutupi kesesatan mereka, menutupi tarekat-tarekat yang tidak disyariatkan oleh mereka. Na'udzubillah. Nah, inilah talbis penyamaran terhadap kesesatan dengan apa? Dengan tadi kalau di sini disebutkan dengan suatu yang disyariatkan. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, fa innahu min sya'ni nasi ta'zimu kalami man yu'azzimu qadrahu fi nufusihim. Termasuk dari kebiasaan manusia adalah mengagungkan perkataan orang yang memang diagungkan. Orang yang memang diagungkan, orang yang memang dimuliakan, biasanya apa? Perkataannya juga didengar, seperti itu. Hatta innahum la yuqaddimuna kalamahu ala kalamillahi wa rasulihi. Sampai-sampai terkadang ada orang yang mengagungkan perkataan seseorang itu di atas kalamullah, di atas firman Allah dan juga di atas sabda Nabi SAW. Saking apa? Saking ta'zimnya kepada orang ini. Langsung sami'na wa ata'na. Dan banyak yang seperti itu. Wa yaquluna huwa a'lamu billahi minna wa bihadza at-tariq tawassala ar-rafidhah wal batiniyah wal ismailiyah wa nusairiyah ila tarwiji batilihim wa ta'wilatihim hina adafuha ila ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mereka apa? Sampai-sampai mengatakan bahwa mereka ini, orang yang kita agungkan ini, ulama ini adalah apa? Orang yang lebih tahu kepada Allah daripada kita. Lebih paham dalil mereka mah. Padahal sudah jelas-jelas perkataannya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Tapi karena muncul dari seorang yang dikatakan ulama, maka apa? Maka dalilnya kayak gini. Teman, lebih tahu. Antum mah anak kemarin sore. Antum mah ini dan itu. Padahal kita bawakan dalil. Padahal ulama yang lain membawakan dalil ini dan itu, akhirnya apa? Akhirnya mereka menolaknya. Padahal sudah jelas-jelas dalilnya. Gara-gara apa? Tadi hujahnya. Mereka lebih tahu, ulama kami ini lebih tahu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan cara seperti inilah, sampai syubhat-syubhat kepada kita, seperti dari Rafidhah, Batiniyah, Ismailiyah, Nusairiyah, melemparkan syubhat-syubhat mereka, kebatilan mereka, ketika menisbatkan dirinya kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma alimu annal muslimina muttafiqun ala mahabbatihim wa ta'zimihim. Kenapa mereka menisbatkan syubhat mereka kepada ahlul bait? Karena mereka tahu bahwa kaum muslimin sepakat mencintai dan mengagungkan ahlul bait. Jadi berlindung dengan nama ahlul bait. Kemudian fantamau ilaihim wa azharu min muhabbatihim wa ijlalihim. Maka mereka melakukan talbis lagi nih. Mereka seakan-akan mencintai ahlul bait, mencintai Hasan dan Husain, mencintai Ali ibn Abi Talib, mencintai Fatimah dan juga zuriyahnya dan seterusnya. Nah, mereka mengaku seperti itu, cinta. Wa dzakara manaqibahum ma khayyala ila as-sami annahum awliya'uhum, dan mereka menyebutkan biografi, menyebutkan manaqibnya ahlul bait, sampai-sampai orang mengira bahwa itu wali-wali mereka itu mah itu sangat ditolong sama mereka. Tsumma naqafu batilahum binisbatihi ilaihim, kemudian akhirnya mereka membuat kebatilan atau perkataan-perkataan yang batilnya dinisbatkan kepada ahlul bait, dan itu sangat banyak sekali. Dan itu sangat banyak sekali dinisbatkan kepada Ja'far as-Sadiq, kemudian Zainul Abidin dan yang lain-lainnya dari ahlul bait yang mereka nisbatkan menjadi imam-imam mereka, 12 imam mereka. Dinisbatkan itu kepada ahlul bait. Supaya apa? Supaya orang percaya. Karena kalau langsung muncul dari misalkan dari tokohnya Abdullah bin Saba, maka apa? Ditolak. Langsung ditolak. Karena sudah jelas-jelas, ini Yahud, ini orang nifak dan seterusnya. Sudah jelas-jelas. Maka apa? Untuk melindungi atau mentalbis daripada kebatilan yang mereka bawa, dinisbatkan bukan kepada pembawanya, dinisbatkan kepada orang yang jelas-jelas besar kadarnya, ahlul bait. Demikian juga dengan yang lain-lainnya. Contoh-contoh kasus Mu'tazilah. Mu'tazilah teh saha sih? Ini adalah pemikiran yang menyendiri ya di zamannya para tabi'in, muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kaum muslimin, dari para ulama pada saat itu. Nah, muncullah ada salah satu firqah yang ini namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah teh karena mereka beriktizal, menyendiri, menyimpang dari pemikiran para ulama pada saat itu. Salah satu tokohnya, pendirinya adalah Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha itu adalah murid dari Al-Hasan al-Basri. Upami Al-Hasan al-Basri jelas-jelas ia ulama ahlu sunnah yang kita terima dan kita agungkan perkataannya, yang perkataannya dinukilkan oleh kaum muslimin. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nah, Wasil ibn Atha ini kita katakan mantan ya, mantan muridnya dari Al-Hasan al-Basri, dan menyelisih Al-Hasan al-Basri dari berbagai macam pendapat atau akidah daripada Al-Hasan al-Basri yang berjalan di atas ahlus sunnah. Wasil ibn Atha dikatakan di sini oleh Al-Imam Syahrastani rahimahullahu ta'ala, ada satu yang menarik nih ya, ada satu risalah yang isinya itu adalah akidah Mu'tazilah dengan madhab Qadariyahnya dinisbatkan kepada Al-Hasan al-Basri. Supaya apa? Supaya diterima tentunya. Kalau muncul dari Wasil ibn Atha mungkin langsung ditolak. Ya, tapi dinisbatkan kepada Al-Hasan al-Basri. Kata Asy-Syahrastani dalam Milal wan Nihal, dia mengatakan wa ra'aitu risalatan nusibat ila Al-Hasan al-Basri katabaha ila Abdul Malik ibn Marwan. Aku pernah melihat satu risalah, satu ya surat gitu ya, yang dinisbatkan kepada Al-Hasan al-Basri. Ingat-ingat Al-Hasan al-Basri adalah ulama ahlus sunnah. Jelas kebenaran yang beliau bawa insyaallah. Kemudian risalah ini dinisbatkan kepada Al-Hasan Al-Basri, yang risalah tersebut ditujukan kepada Abdul Malik ibn Marwan, khalifah pada saat itu. Wa qad sa'alaha 'anil qawli bil qadari wal jabr, dan di dalam risalah tersebut ditanyalah Al-Hasan Al-Basri berkaitan dengan pendapat beliau terhadap masalah takdir dan juga jabr. Jabr ini Jabriyah ya, yang mereka berpendapat bahwasannya manusia tidak punya kehendak sama sekali, semuanya sudah dipaksa. Kita teh dipaksa seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, dipaksa, enggak ada kemampuan sama sekali dalam menolak ini, dalam menerima itu, tidak ada kemampuan sama sekali. Dipaksa aja, sudah diprogram seperti itu, Jabriyah tuh. Kalau Qadariyah ini menolak takdir justru. Mereka apa? Tidak ada yang namanya takdir, kita menciptakan takdir sendiri. Nah, itu Qadariyah. Nah, ditanya tentang masalah itu, fa ajabahu fiha bima yuwafiqu madzhab al-Qadariyah. Maka di sana seakan-akan Al-Hasan Al-Basri ini dibuat seperti apa, menjawab pertanyaan tersebut dengan madhab Qadariyah. Dengan apa? Dengan pemahaman Qadariyah. Tadi menolak takdir. Qadariyah teh bukan menerima takdir justru. Qadariyah itu adalah menolak takdir. Mereka mengatakan apa? Bahwa manusia menciptakan takdirnya sendiri. Jadi bebas, gak ada takdir Allah Azza wa Jalla. Allah hanya mengetahui hal-hal setelah terjadinya sesuatu. Na'udzubillah, ini kekufuran jelas. Makanya sebagian para ulama, para sahabat ya, mengkufurkan para orang-orang Qadariyah ini generasi awal. Nah, seakan-akan Al-Hasan Al-Basri menjawab atau menjawab pertanyaan ini dengan mazhab Qadariyah. Wastadalla fiha bi ayatin minal kitabi wa dalail minal aqal, dan di sana seakan-akan beliau berdalil dengan ayat-ayat dan juga dengan dalil-dalil akal. Wala'alla hali wasil ibn Atha. Nah, sepertinya risalah ini sebenarnya adalah dari Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha ini tokoh Mu'tazilah tadi, muridnya Al-Hasan Al-Basri yang menyimpang. Tapi dinisbatkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Kenapa demikian? Talbis, supaya mengira ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, padahal Hasan Al-Basri tidak berpendapat demikian. Nah, seperti itulah kebiasaan Ahlul Batil, mereka mentalbis. Tauhid, oh ini nama syariat, nama yang disyariatkan, Tauhid. Mu'tazilah menganggap Tauhid adalah apa? Menolak sifat Allah Azza wa Jalla. Itu kata mereka Tauhid teh. Bukan mengesakan Allah dalam ibadah, bukan mengesakan Allah dalam rububiyahnya, dalam sifat-sifatnya, dalam nama-namanya, bukan. Yang mereka inginkan dengan kata tauhid adalah apa? Menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Na'udzubillah. Demikian juga tadi Jahmiyah. Tauhid menurut mereka adalah menolak asma dan sifat Allah azza wa jalla. Itu tauhid versi mereka. Kemudian tadi amar ma'ruf nahi munkar versi khawarij, berontak pada pemerintah, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Itu amar ma'ruf nahi munkar di sisi mereka. Kemudian Mu'tazilah tuh memiliki akidah al-adlu, keadilan. Keadilan ini sesuatu yang disyariatkan. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan keadilan dan perbuatan baik. Tapi menurut mereka keadilannya apalagi, beda lagi. Ah, seperti itulah yang mereka gunakan. Jadi tidak menamakan kesesatan mereka dengan kesesatan secara langsung, tapi apa? Menamakan kesesatan mereka dengan sesuatu yang disyariatkan. Agar sebagai apa? Sebagai tameng. Sebagai tameng yang mereka gunakan untuk menyebarkan syubhat-syubhatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, seperti itulah. Nah, maka orang awam tidak tahu hakikatnya. Oh, ini amar ma'ruf nahi mungkar, padahal hakikatnya adalah pemberontakan terhadap pemerintah. Padahal hakikatnya adalah menyimpang daripada akidah halus sunnah wal jamaah. Berlindung dengan apa? Dengan nama amar ma'ruf nahi munkar. Berlindung dengan apa? Dengan cinta kepada ahlul bait. Akhirnya menjadi syubhat. Akhirnya menjadi syubhat. Oh, yang seperti ini teh cinta kepada ahlul bait, padahal isinya ajaran Syiah. Oh, yang seperti ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, padahal isinya ajaran Khawarij. Nah, orang-orang yang tidak tahu hakikatnya akan terpengaruh dengan nama-nama syar'i, atau tadi akan terpengaruh dengan sosok yang memang sudah diterima sama kaum muslimin. Seperti orang-orang Syiah menisbatkan kepada Ahlul Bait perkataan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Fatimah, kepada Al-Hasan Al-Husain, kepada

Kita masuk ke dalam bab selanjutnya. Bab selanjutnya yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala adalah taqa'us ahlil haqqi. Taqa'usu ahlil haqqi adalah apa maksudnya? Terlambatnya para ulama pembela kebenaran. Jadi salah satu yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran, menyebar kebatilan adalah apa? Telat orang-orang yang memiliki kebenaran. Telat apa maksudnya? Dalam mengingkari kemungkaran. Bisa jadi telat atau bisa jadi tidak mengingkari sama sekali. Padahal itu kemungkaran tidak diingkari. Akhirnya apa? Menyebar di antara kaum muslimin, disangka leres, disangka benar. Atau telat, keburu apa? Keburu menyebar, terlambat dalam mencegahnya. Seperti itu. Nah, ini bisa jadi apa? Salah satu penyebab dari tersebarnya kebatilan, dari tercegahnya kebenaran. Kata penulis hafizahullah ta'ala, wa min asbabi rawajul batil ahyanan taqa'us ahlil haqqi anizzabbi anil haqqi wa nusratihi. Dan termasuk daripada sebab tersebarnya kebatilan secara terkadang adalah karena apa? Karena terlambatnya ahlul haq dalam membela dan juga menolong kebenaran. Warubbama ittakala ahlul haqqi ba'duhum ala ba'din fi dzalik. Terkadang juga orang-orang yang memiliki kebenaran ini saling menyandarkan diri kepada orang lain. Geun we ku batur, ka dibantahna ku batur. Cek ulama A, geun we ke batur yang bantah. Cek ulama B, geun we ku batur. Akhirnya apa? Gak terbantah kebatilan yang dibawakan. Gara-gara apa? Saling menyandarkan kepada yang lainnya. Ah, ulama fulan lah, biarin. Gak dibantah juga. Ah, ulama fulan, ah biarin. Gak dibantah juga. Akhirnya apa? Menyebar kebatilan tersebut. Walam yakumil ba'du bil kifayati farajal batil wantasyara. Ah, sebagian ini tidak menegakkan fardu kifayah ini. Ya, ini amar ma'ruf nahi munkar. Ya, fardu kifayah ini tidak ditegakkan, maka menyebarlah kebatilan ini. Qala Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah mengatakan, wa innama yaqwa al-batil bisukuti anhu. Ini masya Allah ya. Kebatilan itu semakin kuat karena diem kitanya. Nah, itulah ya yang terjadi di antara kebanyakan kaum muslim bil khusus di negeri kita. Kenapa kebatilan banyak menyebar? Karena diam. Karena di kita jarang sekali atau sulit sekali menerima kritik. Sulit sekali menerima amar ma'ruf nahi munkar. Padahal sudah jelas-jelas batil pun ketika ditegur marah. Betapa banyak kita lihat di berita gitu ya, orang garlut padahal dia salah ditegur dengan cara baik-baik ngamuk. Ah, di kita seperti itu. Maka apa? Banyak orang yang menghindari dalam menegur yang seperti ini. Supaya apa? Supaya teribut. Karena orang-orang yang di atas kebatilan ketika ditegur anarkis. Gitu ya, daripada mudaratnya lebih gede akhirnya didiamkan. Akhirnya antenglah dengan kebatilan tersebut. Nah, harusnya apa? Orang yang memiliki kekuatan, harusnya orang yang memiliki kekuasaan lebih berhak untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini. Kalau rakyat yang biasa, yang lemah ketika negor misalkan heug yang ditegornya teh misalkan orang yang besar badannya yang apa sekali tonjok teh ngajengkang kita. Pasti apa sieun? Pasti sieun. Tapi kalau misalkan yang melakukan adalah orang yang memiliki kekuatan lagi, pasti apa bisa dilawan dan bisa dicegah kemungkaran tersebut. Nah, inilah yang terjadi di negeri kita. Maka banyak yang diam terhadap kebatilan gara-gara apa? Gara-gara takut, gara-gara ada mudarat yang lebih besar, makanya menyebarlah kebatilan. Mudarat yang lebih besar misalkan ketika buka suara ya macam-macam lah ya, di berita sudah kita lihat ketika ada yang membuka suara mengenai kemungkaran ABC, akhirnya apa? Akhirnya ada na'udzubillah sampai dibunuh, ada yang macam-macam lah ya berita yang kita saksikan na'udzubillah. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu yang menyebabkan banyak orang lebih menghindar karena apa? Akan ada mudarat yang lebih besar menimpanya. Kemudian qala Ibnu Aqil Al-Hambali, law sakata al-muhiqqun wa nataqa al-mubtilun lata'awwada al-bashara ma syahadu ma syahidu wa ankaru ma lam yushahidu. Famata rama al-mubtadi'in ihya' as-sunnah ankarahan nas wa dhannuha bid'ah. Ini jadi berbalik ya.

0: Lalu saat kata al-muhiqqun, kalau seandainya orang yang memiliki kebenaran, mereka itu diam. Orang yang memiliki kebatilan, mereka yang bicara. Maka orang-orang awam akan menyaksikan orang yang bicara itu. Karena mereka speak up nih. Padahal apa? Speak up tentang kebatilan mereka. Disebarkan kebatilan. Orang awam akan melihat ini. Dan akan menyebar yang seperti ini teh. Kebatilannya menyebar. Disangkalah itulah kebenaran. Ketika orang yang benar, justru yang benar-benar di atas kebenaran, menghidupkan suatu sunnah dan bertolak belakang dengan kebiasaan yang sudah dibangun, maka menyangka bahwa sunnah tersebut adalah suatu bid'ah. Itulah jadi kebalik. Itulah menjadi kebalik. Dan Nabi SAW sudah mengatakan demikian ya. Gak boleh kita diam terhadap kemungkaran. Tapi tentunya ya, tadi sekali lagi, bukan berarti ketika kita mengingkari kemungkaran itu dengan cara yang salah juga. Gak boleh mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Mengingkari kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Memerintahkan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf juga. Tidak boleh kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Makanya Nabi SAW dalam banyak hadisnya telah meletakkan dobit-dobit dalam inkarul munkar. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih, fa'illam yastati' fabilisanih, fa'illam yastati' fabiqalbih, wadhalika ad'aful iman. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran, berarti dia harus tahu apa tuh yang mungkar-mungkar secara syariat. Berarti yang dibutuhkan untuk ingkarul munkar atau amar ma'ruf nahi munkar, yang pertama harus punya ilmu. Tentang apa? Tentang mana yang ma'ruf, tentang mana yang munkar. Jangan sampai mengingkari yang ma'ruf, memerintahkan yang munkar, gara-gara gak punya ilmu terhadap itu. Padahal itu adalah ma'ruf, dia ingkari. Padahal itu adalah munkar, dia biarkan. Berarti dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang pertama harus punya ilmu. Man ra'a minkum munkara, harus punya ilmu dia terhadap mana yang ma'ruf, mana yang munkar sesuai dengan syariat. Kalau sudah punya ilmu, maka apa? Kata Nabi, falyughayyirhu, ingkari kemungkaran tersebut, rubah kemungkaran tersebut, biyadih, yang pertama dengan tangannya langsung. Bagi siapa ini? Bagi orang-orang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan. Seorang bapak di rumahnya, misalkan di keluarganya, dia memiliki kekuasaan terhadap itu, maka boleh untuk mengingkari dengan tangannya secara langsung, karena dia punya kekuasaan. Fa illam yastati, kalau gak mampu, biyadihi, bilisanihi, kalau tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya, diingkari dengan ngomong ujang takenging dan segala macamnya ya. Kemudian kalau tidak mampu dengan lisannya juga, fabiqalbihi, dengan apa? Dengan hatinya dia ingkari. Wadzalika adhaful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Dengan hati, dengan beristighfar kepada Allah, meyakini itu adalah kemungkaran. Tapi gak bisa kita ingkari. Misalkan kalau seandainya kita tadi speak, kalau kita dengan tangan kita secara langsung mengingkari, bisa mudarat. Atau kita ngomong, bisa mudarat. Maka tetap kita ingkari dengan hati. Harus dengan fikih dalam ingkar munkar, tidak apa? Tidak serampangan. Nah, jangan sampai seperti tadi Khawarij. Mereka anggap ini adalah ingkarul munkar, padahal apa? Menyelisih syariat dengan berontak terhadap pemerintah. Dengan berontak kepada pemerintah. Akhirnya apa? Kekacauan yang ada. Tadinya hanya sekedar ingkarul munkar versi mereka, akhirnya apa? Kaum muslimin yang kena, terjadi kerusuhan di mana-mana. Kaum muslimin terbunuh. Korbannya mah kaum muslimin kene. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillah. Taibun. Kita lanjutkan lagi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, wa kullama dha'ufa man yaqumu bi nuratin nubuwah qawiyatil bid'atu. Ini kaidah ya, dan ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, setiap lemahnya orang yang menegakkan cahaya sunnah, cahaya nubuwah, maka akan semakin kuat kegelapan bid'ah. Semakin lemah menghidupkan sunnah, akan apa? Semakin kuat bid'ah yang ada. Itu kaidah, dan ini dibangun di atas dalil-dalil yang sahih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'atan. Tidaklah ada suatu tahun datang kepada manusia melainkan pasti akan ada bid'ah yang baru. Wa amatu fihi sunnah. Kalau bid'ah baru datang, matilah sunnah. Hatta tahya al-bid'ah, sampai bid'ah tersebut hidup. Wa tamutu as-sunan, dan matilah sunnah-sunnah. Ini kata Ibnu Abbas. Kemudian kata ulama yang lain, contoh seperti perkataan Abu Idris al-Khawlani. Beliau mengatakan, ma ahdathat ummatun fi diniha bid'atan illa rafa'allahu biha anhum sunnatan. Tidaklah ada suatu generasi yang membuat kebid'ahan di dalam agama mereka melainkan Allah akan angkat sunnah di antara mereka. Sebaliknya, kalau menghidupkan sunnah, hancurlah bid'ah. Kalau menghidupkan bid'ah, hancurlah sunnah. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Itu realita. Ya, karena syariatnya satu. Ya, contoh misalnya seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram sesuai sunnah misal aja. Ya, angkat seatas bahu nahwal mankibain atau nahwal udhunain, telinga. Kemudian telapak tangan menghadap ke kiblat. Ini yang sesuai sunnah. Tangan tidak terlalu merenggang, tidak terlalu merapat. Jadi berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Seperti ini, tapi seperti ini. Ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ini sunnahnya. Tapi kalau dirubah dengan bid'ah, misalkan seorang mengangkat tangannya kiu, misalkan aja, ya. Atau dia meyakini bahwa sunnahnya teh gini, ya. Atau sambil merep, misalkan. Maka akan apa? Hilang sunnah. Sunnah apa? Sunnah menghadapkan telapak tangan ke kiblat. Jadi hilang. Karena apa? Tidak diamalkan. Kemudian masuk sini, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Diletakkan di mana? Berdasarkan dalil yang lebih kuat, wallahu alam, di dada. Ya, di dada. Seperti ini misalkan, dia letakkan di mana? Di samping. Hilang tuh yang di dada, jadi hilang. Sunnah jadi hilang. Jadi apa? Jadi yang aneh-aneh. Ya, dari yang aneh-aneh dan yang lain-lainnya, wallahu alam. Nah, itu memang kaidah demikian. Karena syariatnya satu. Gitu ya. Imma sunnah, imma suwi bid'ah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Kata al-Imam al-Muqbili beliau mengatakan, wa ma dhalla wa adhalla illa tahawana al-ulama bi sad'i bil haqqi. Ini salah satu sebab kesesatan. Tidaklah ada satu kesesatan dan dia menyesatkan illa tahawana al-ulama bi sad'i bil haqqi. Karena kecuali karena apa? Karena lalainya sebagian ulama dalam membela kebenaran. Maka muncullah ini kebid'ahan. Karena apa? Dibiarkan. Karena dibiarkan, jadi orang-orang tidak tahu itu teh adalah kemungkaran. Ketika diingkari aja tetap orang ada yang membela, apalagi tidak diingkari. Ketika diingkari kebid'ahan, tetap aja orang ada yang membela, apalagi tidak diingkari sama sekali. Lebih parah lagi berarti. Wal wajib, maka yang wajib untuk kita, an yakuma ahlul haqqi biwajibihim minan nushi lillahi wa rasulihi. Yang wajib adalah menegakkan nasihat untuk Allah dan juga Rasulnya. Wa nusratu lidinillahi wa dhub anhu wa hifzihim minad dalalati wal ahwa. Dan hendaknya menolong agama Islam ini, menolong agama Allah ini, membelanya dan menjaganya dari berbagai macam penyimpangan dan juga hawa nafsu. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong agama Allah, para penolong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fiddin a'azzakumullah wa ajmain, itulah yang menjadi salah satu sebab kesesatan bisa menyebar. Gara-gara apa? Dibiarkan. Tidak diingkari oleh apa? Oleh orang-orang yang memiliki ilmu tentang itu. Wala yang bagi li ahadin an yatruka ma amarahullahu bihi min raddil batil. Gak pantas bagi seseorang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dalam membantah kebatilan dan juga membela kebenaran. Lima yakumu bihi ahlul batil min umurin munkarah lin thani ahlil haqqi anis saddi bil haqqi. Di mana orang-orang kebatilan ini tegak mereka dalam membela kebatilannya dan keperkara yang kemungkarannya, sehingga orang-orang ahlul batil ini tercegah dalam membela kebenaran. Syekhul Islam rahimahullahu taala beliau mengatakan, inna taswiga mithla hadza yufdi ila anna ahla syirki wal fasadi yunkiruna ala ahlal khairi wad dini idza ra'au man yudhhiru amran masyru'an masnunan. Kata Syekhul Islam, membiarkan keadaan seperti ini akan mengakibatkan kaum musyrikin dan pelaku kerusakan mencela orang-orang yang berbuat baik berpegang kepada agama. Jika mereka melihat seorang menyampaikan suatu kebenaran atau melakukan suatu amalan yang memang disyariatkan, mereka akan berkata ini hanya ingin pamer. Ah, gak benar itu mah. Padahal apa sunnah itu? Yang dia apa? Yang dia tampilkan. Sunnah yang dia dakwahkan. Akhirnya dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Gara-gara tadinya dibiarkan. Kemudian kata Syekhul Islam lagi, beliau mengatakan, fayatruku ahlul sidqi wal ikhlasi idharul umuril masyru'ah. Karena tadi dicela-cela, akhirnya apa? Orang-orang yang membawa kebenaran ini meninggalkan apa yang telah dia lakukan berupa amalan syariat. Hadron min man lamizahum wa zammahum. Sebagai apa? Bentuk kehati-hatian atau ketidakinginan mereka dicela. Fayata'attalul khair, mereka meninggalkan kebaikan. Wa yabqa li ahli syirki syaukatan yudhhiruna asyarra, maka orang-orang yang membawa kesyirikan ini menetapkan kesyirikan mereka dan juga menampakkan keburukan mereka. Wala ahadan yunkiru alaihim, enggak ada yang mengingkari mereka sama sekali. Wa hadza min a'dhamil mafasid, yang demikian ini merupakan sebesar-besar kerusakan. Kalau dibiarkan seperti itu, akhirnya mereka kuat. Akhirnya mereka kuat, akhirnya orang-orang akan membela kebatilan yang mereka lakukan. Karena apa? Kekuatan yang mereka bawa. Tadinya gara-gara apa? Tadinya gara-gara tidak diingkari. Ya ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Justru para ulama dari dulu mengingkari kebatilan dan mereka mendapat ancaman. Jadi ini sudah biasa dari dulu. Dari zaman para nabi, para rasul diancam, Nabi alaihi salatu wasallam diancam dibunuh dan yang lain-lainnya ma'ruf. Ya, maka apa? Tidak boleh takut dalam mengingkari kemungkaran, tapi tadi sekali lagi sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan fikihnya. Tidak boleh serampangan di dalam mengingkari kemungkaran dilakukan oleh siapapun. Kemungkaran yang dilakukan oleh orang terdekat, kemungkaran yang dilakukan oleh atasan, kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin, kemungkaran yang dilakukan oleh ustaz dan yang lain-lainnya, tentu dalam mengingkarinya perlu apa? Perlu fikih, tidak serampangan seperti itu. Nah, maka apa? Biasa tuh muncul celaan-celaan dari orang-orang yang seperti ini ketika diingkari kemungkaran, udah biasa. Sudah biasa dari zaman para nabi, para rasul terdahulu. Maka apa? Tetap kita ingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan syariat dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Taibun. Kemudian di sini ada nasihat yang sangat baik sekali dalam rangka apa? Kita menjaga kebenaran dan kita membela kebenaran. Wajib untuk kita mengingkari kemungkaran, wajib untuk kita menegakkan kebenaran dan tidak boleh takut. Lihat di sini ada satu nasihat dari Syekh Al-Allamah Al-Ibrahimi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, kata beliau, wa kana kullu wahidin, nah, tentang manhajus salaf di dalam masalah ini, wa kana kullu wahidin minhum yara annahu mustahfidzun ala kitabillah. Ini yang harus kita yakini, bahwa kaum salaf terdahulu dari kalangan para sahabat, mereka meyakini bahwa dirinya itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kitabullah ini. Memang kita juga sama, dibebankan untuk apa? Mendakwahkan kitabullah, mendakwahkan Al-Qur'an dan sunnah. Nah, harus kita yakini, wa mu'tamanun ala sunnati rasulihi fil amali biha kama hiya. Dan juga kita dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sunnah ini dan juga mengamalkan sunnah ini sesuai dengan apa adanya. Wa harasa lahuma an yuhrifaha al-ghalibun, dan juga menjaga al-ghalun afan, dan juga menjaga kedua wahyu ini, kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa? Dari perubahan orang-orang yang tersesat. Wajib menjaga. Menjaga dengan apa tadi? Dengan amal, mengamalkannya Al-Quran dan sunnah. Dan juga menjaga apa? Dari penyimpangan terhadap keduanya. menjaga dengan amal dan juga menjaga dari penyimpangan keduanya. Inilah manhajus salaf. Aw yazighu bihima an haqiqatihima al-mubtilun, dan juga menjaga dari orang-orang yang batil yang menyimpangkan makna daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Aw ya'bathu bihima al-mubtadi'ah, atau orang-orang bid'ah yang bermain-main dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Fa kullu wahid minhum hadzara an yu'til islama min qibalihi fa huwa lidzalika yaqidhu ad-dhamir muta'ajjad asy-syu'ur. Karena itu setiap dari mereka selalu khawatir kalau seandainya Islam akan disakiti dari darah yang tidak ia duga, dari arah yang ia tidak duga, maka ia pun memiliki hati yang hidup, perasaan yang peka, mampu mengendalikan diri dan sangat teliti dalam menimbang segala sesuatu, tajam firasatnya, memperhatikan setiap ucapan dan perbuatan manusia, serta cepat menyambut kebenaran ketika ada yang menyerunya, dengan segera kembali kepadanya apabila diisyaratkan atau diarahkan kepadanya dengan cara yang bijaksana. Ini manhajus salaf. Ketika mereka tadi, kita simpulkan dari awal, mereka itu meyakini bahwa dirinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga syariat, menjaga Al-Qur'an, menjaga sunnah. Dengan apa? Dengan diamalkan. Al-Qur'an sunnah diamalkan. Kemudian apa? Dijaga dari berbagai macam penyimpangan. Kemudian juga apa? Mereka apa? Sangat-sangat senang, sangat-sangat bahagia ketika apa? Ketika ada orang yang mengajarkan sunnah kepada mereka, mengajarkan Islam kepada mereka dan mereka segera mengamalkannya. Ini daripada manhajus salaf. Mereka juga menyambut dengan gembira peperangan terhadap kebatilan sejak mulai tampak tanda-tandanya. Maksudnya mereka juga apa? Selain mengamalkan apa yang menjadi kebenaran, mereka juga senang untuk apa? Membela kebenaran tersebut, mengingkari kemungkaran yang muncul. Tidak ada lintasan kebatilan yang mereka anggap remeh. Nah ini, tidak ada kemungkaran yang mereka anggap ringan. Ingat kisahnya Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ketika mengingkari orang yang zikir pakai apa pak? Pakai batu. Zikir pakai batu, ngitung ya subhanallah, subhanallah, pakai batu. Padahal apa? Ringan itu pak. Tidak sampai jujungkir balikan gitu ya. Ringan gitu ya. Hanya menghitung zikir dengan apa? Batu. Diingkari oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi AS melakukannya dengan tangan. Ya dengan akad ya. Akad kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-aqd itu adalah apa? Cara menghitungnya seperti ini pak, dari terbuka ke menutup itu akad ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini akad ya. Kemudian ada yang mengatakan dilepaskan juga ya, tapi yang akad adalah gitu. Ya seperti itu cara menghitungnya. Tapi ya bebas sebenarnya ya, menggunakan tangan ya, seperti itu. Nah, diingkari oleh Ibnu Mas'ud perbuatan tersebut. Ya, akhirnya apa? Orang yang diingkari tadi tidak mau menerima nasihat Ibnu Mas'ud. Dan di kemudian hari, ma'ruf ini kisahnya, bahwa orang-orang yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud tadi masuk ke dalam barisan khawarij. Karena kemungkaran yang sudah diingkari dibiarkan begitu saja, akhirnya tambah mungkar lagi, tambah mungkar lagi, tambah mungkar lagi, masuk ke dalam barisan khawarij. Na'udzubillah. Tapi lihat Ibnu Mas'ud tidak membiarkan kemungkaran tersebut, meskipun apa? Ringan. Yang namanya mungkar, mungkar udah ingkari. Dengan cara yang baik tentunya Ibnu Mas'ud. Tiba-tiba ditalapung gitu ya. Orang yang sedang zikir gitu dibubarkan gitu ya. Tidak, dengan cara yang baik dinasihati. Dengan cara yang baik, masalah nerima atau enggaknya kumangke. Ya orang ini tidak mau nerima. Kemungkaran tersebut terus diikuti sampai-sampai menjadi dalam barisan khawarij. Nah itu salah satu contoh ya yang nyata dipraktekan oleh para sahabat. Kemudian mereka tidak akan diam hingga kebatilan itu diluaskan, dipertegas dan dihapuskan agar kejahatannya tidak menyebar, urusannya tidak membesar, akarnya tidak menguat, lalu mendapatkan tempat yang kokoh di dalam jiwa masyarakat umum. Makanya dari dulu banyak sekali kitab-kitab para ulama yang isinya rudud, isinya bantahan-bantahan. Ini sebagai apa? Bentuk inkarul munkar mereka. Agar apa? Agar tidak menyebar di antara kaum muslimin. Dan juga para ulama telah mengabadikan tulisan-tulisan mereka tuh. Seperti perkataan Imam Ahmad dalam membantah Jahmiyah, ar-raddu 'alal Jahmiyah. Al-Imam Ad-Darimi juga membuat kitab demikian. ar-raddu ala al-bashar ya, ar-raddu ala al-bishr, bishr afan, ar-raddu ala al-bishr. Kemudian juga para ulama yang lain membuat kitab-kitab yang isinya itu penyimpangan-penyimpangan. Seperti misalkan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah punya kitab Maqalat Islamiyyin. Isinya tentang apa? Penjelasan tentang Syiah, penjelasan tentang Khawarij, Mu'tazilahnya, Jahmiyah dan yang lain-lain. Kemudian juga Al-Imam Al-Baghdadi punya Al-Farqu Bainal Firaq. Sama itu juga menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan dari kelompok. Seperti ini ya, ini kita yang saya bawa. Kitab Al-Imam Asy-Syahrastani Al-Milal wa Nihal. Ini penjelasan juga tentang tadi firqa-firqa sesat dengan kesesatan-kesesatannya. Kemudian tadi Imam Ibnu Hazm di awal kita sebutkan kitabnya Al-Faslu atau Al-Fisal Bainal Milal wa Nihal. Dan yang lain-lainnya dari para ulama telah menegakkan atau mengabadikan tulisan-tulisan mereka dalam rangka mengingkari kemungkaran yang terjadi, kesesatan yang terjadi di antara masyarakat. Agar apa? Agar tidak terjatuh ke dalam kesesatan tersebut. Kalau seandainya diam, nah ini menjadi salah satu sebab tersebarnya kemungkaran. Akhirnya dianggap benar, akhirnya dianggap hak. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu, ikhwani fiddin azakumullahu ajmain, senantiasalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, agar tahu mana ma'ruf itu ma'ruf, agar tahu mana munkar itu munkar, kemudian kita tahu cara mengamalkannya, amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan syariat juga. Jangan sampai serampangan dan tetap kita bersemangat untuk menyebarkan kebaikan, baik itu didengar ataupun tidak didengar oleh kaum muslimin, baik itu dilakukan atau tidak dilakukan, tetap kita semangat dalam mengingkari kemungkaran dan juga memberikan ilmu kepada orang lain, mengajak kepada yang ma'ruf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah datangnya dari saya dan juga dari syaitan. Allah azza wa jalla berlepas diri dari kesalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran zakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahumallahu taala yang telah menyampaikan kajian dalam tema tokoh kebatilan yang berlindung dengan nama ulama besar yang merupakan pembahasan kitab Asy-Syawarib Anil Haq. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan atau beserta keluarga dan kaum muslimin semuanya. Khotiman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa kajian ini merupakan kajian rutin yang diselenggarakan setiap Selasa pagi ba'da subuh kepada para jamaah di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah di hari Selasa ini antum dapat menghadiri kajian Islam Ilmiah di Masjid An-Nafi. Kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di Masjid An-Nafi Resort Dago Pakar, Jalan Dago Pakar Permai 7, Kabupaten Bandung. Pembahasan tema yang dianggap nama malaikat, insyaAllah dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan di malam hari nanti, ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, antum dapat menyimak kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustadz Abu Faqih Abdullah hafizahullahu ta'ala yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Islam Ma'had Al-Islam Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kajian dalam tema ilmu yang paling mulia insyaAllah akan dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami haturkan terima kasih syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semua di ruang dengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal soleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan faidah-faidah yang Ustaz sampaikan. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon pamit sampai bertemu kembali pada waktu-waktu yang akan datang. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77.

0: 0877-95-1476-7 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Tanya jawab Tarbiyasunnah.
2: Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada tagut? Tagut ini maknanya banyak, tergantung konteks. Tagut maknanya bisa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu tagut, Raja Namrud itu tagut, karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri, ya. Itu makna pertama. Kedua, tagut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun, itu tagut juga. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan tagut adalah setan. Setan disebut tagut. Tagut salah satu maknanya adalah setan, ya. Termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga tagut dan seterusnya. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada tagut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya, dia tergoda setan, dia taat kepada setan, laknatullahi alaih. Saat itu ya, tapi begitu dia selesai, apalagi dia menyesal, maka dia tidak lagi sebagai orang yang taat atau beriman kepada tagut tadi.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah, kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyasunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung.